0: 7. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja Delta 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Dan Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor ini menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, ke 3 dari Turki Udara untuk Indonesia.

0: ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung,
1: pendengar, ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 portal dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan diberkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Thank you.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usia 20.000 per kilo, itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpannya dalam kotak penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu

RRI Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama natukare bata selesure momorena to pada sehat-sehat maneki. Engke sikaya Siti Salema ri acarana elong kelo selesure meloka rua-rua sikiri elek kelee. Nah untuk idi utaje siro telpota di 05 sedi asera sedi 5 sedi arua sera 0 sedi aja tak lupai elona selesura puren itu pas sedia ngaki jadi munro di pilem itu bawangnya tegaro melo eci nampe riang kalinga engka elona yukifi ia mataro ada natawe mewa mapetu ada ati maswaja Nur Fajriani laing riati laing ritimu engkata elona sajang renu si bali lino aira polefania Riona atiku pakai solangati mesti nyawaku. Yang kenapa telpon salah surang ngelong kelong?
1: Ngelong kelong. Selamat eleki.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni gay di tu.
1: Iya yeah. Yeah, Masri itu sama.
0: Iya Sri di ulo-ulo. Iya. Yeah. Yeah. Agak tu kerebata.
1: Alhamdulillah kerebat madeki mas.
0: Iya alhamdulillah.
1: Ini tu mas kerebat.
0: Alhamdulillah dekat agama kata-kata sih bosan di cigaro.
1: Iya ba, apa lagi makoko waktu kecil.
0: Ba. Elona tu play agak lorang kelinga.
1: Elona nasi tu selama lengriati lengritimu.
0: Lengriati lengritimu.
1: Iye.
0: Ni kalau di peletukang.
1: Elona, peletukang ini untuk sahabat kompi selama ele mana ki memuari padang kemana maki sehari bolata masing-masing di.
0: Iya.
1: Kata pelan ke kak kualui selama ele toki tenang pada siap toki buat keluarga ta. Kata pelan pajar di ponre untuk imana menena pasti lingan elong kelo dengan mas nasi.
0: Iya.
1: Nasi tenang pada siap mana ki sebagai keluarga ta.
0: Iya.
1: Maka kata pelan di situ selama tenang pada siap toki sebagai keluarga ta.
0: Amin.
1: Lancar mana ni kemajemata dan lancar
0: kau pegawai. Iya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Elong kelong.
1: Hello Kelo, selamat pagi Siti Selamat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tu kerebata Irfan.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Magandi.
0: Alhamdulillah. Iye, mana cek-cek moa.
1: Mana cuaca bone?
0: Macaka-caka.
1: Oh macaka, kenapa? Nama caka sih silam cantik.
0: Iye, elon nato pelak agak lo dan keling he.
1: Agak yang tu judul ni lo pertama.
0: Pertama eh.
1: Iye.
0: Iya mater wadah nato mewah ma petu ada.
1: Oh iya nato nanti cantik.
0: Iye, akhir-akhir salah ni pelak.
1: Anda ada juga anggota saja ikut nak follow
0: pasal. Iye.
1: Masih lagi leh. Angkat sesele di yang tiada selamat leh togi cantik. Angkat tiri sumpah labu, kecil Kalimantan untuk yang mana mereka nak airborne ini tanpa kecuali. Untuk sisi selamat dan fokusnya kan masih maju rumah tadi.
0: Iya.
1: Aira.
0: Iya.
1: Ya terima kasih dia cantik.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di pipa telpon utah aja selesureng.

0: lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello.
0: Salam elek toki. Salam elek toki. Ni gatu.
1: Iya, mu boleh bonsel. Siti salam cantik.
0: Boleh bonsel sih. Gatu kare bata palwi.
1: Alhamdulillah. Kare bata marisi mandi.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Agak di jam-jam tu.
1: Ada ke agak ni? Tidak turam ini, pura serabat serapan nasi goreng.
0: Awe nyama petudang kalinya. Ya wasanya hama kerja dah culinge macelinge elongke lo. Napa mata menonton Piala Dunia?
1: Bah, makut teror ni depa.
0: Iya, agak galon ni. Jadi sebetulnya menonton ni di televisyen apapun ini radio.
1: Doni, macam ni muka dia, nindi macam
0: ni iya, pak, makut teror. Tamu tadi boleh makan dan na putra ni televisyen. Jadi sebetulnya jadi na putra atau radio na?
1: Iya, iya.
0: Jadi sama na boleh ko di radio eh?
1: Oh yeah.
0: Iya. Jadi Elona tu play agak dan kelinga.
1: Mana Pania Lida? Di Bali Lino Akhira.
0: Iya. Ilo di peletukan.
1: Faktor tu Fajr Ario Ajo kalau sama mereka ini tanah Korosia. I begat ini
0: faktor kelinga.
1: Ada yang di Nusi sampai lagi. Suara sekian selama lek tau keji.
0: Iya.
1: Jari sekolong jupi lapri kata. Sahabat kompi dikatakan request di ulo-ulo kerana selama ini kini terpulang saya menemui teman-teman di sahabat kompi yang mana aku tahu orang anggota sejati pensi dari ribuan yang dikatakan penerti selama ini toki penerti saya kopi di keluar jadi yang mana boleh pasalingan dari ribuan yang diprogram elok kelong selama ini mana kisil suru di pusing adi untuk ini Pak yang disitu, selamat kita para selamat. Dino itu akhir ada sukses kita terundi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ingat si peletan lu elo si tampe-tampe salah surang. Engkau elona, leng riati, leng ritimu boleh sanca.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Apakah kamu pernah merasa

bahkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Asera pulo na di FM era ribone salesura nang kasi patal pong elong kelong salamat eleki
1: salam eletoki assalamualaikum siti selamat
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih gatuh.
1: Iya Serli di MT Haryono.
0: Oh, Kak Serli di MT Haryono loh.
1: Iya.
0: Elona kalau dan kelingat tuh.
1: Elona sajan renu.
0: Sajan renu, iya sih pas sajan renu ki. Iya sih tuh. Kalau lo boleh tega.
1: Elona bawa.
0: Oca. Wasa engka kalau lo si menyakiti ta maka iga powisi ge.
1: Dia tu gaga.
0: Alhamdulillah kok dia tu gaga. Mama selesai lagi sedih bo.
1: Selesai lagi.
0: Iya. Ilo di pelatu katu sajan renu.
1: Sangat setia sama ibu naneki. Karena pada sehat naneki si bawa keluarga ta.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Keji nopi sempat lagi selama elektrik gini. Katai Irfan di bumi selama eleki Irfan ganteng.
0: Eh ganteng betul. Aku jangan ada cupa-cupa si lene melero. Dah kena ganteng.
1: Angkat tuh Jusman di penyulah.
0: Ya.
1: Angkat tuh kere Jusman. Desa di mbo nang keling keling sama-sama ta.
0: Iya mbo ya den ke sedi wang keling sama naik ka Faida Jinofi kani di urip te ka mana wasallao.
1: Ya ro waktu tenang. Ya menen-menen nana saselingan elok kelong dengan sengadi karena pada sehat manek.
0: Amin maka topro ini Kak Serli.
1: Iya untuk sisi selama.
0: Iya Kak Serli cantik.
1: Selamat kita seru jamannya mata. Karena pada sehat kita terus-terus di bawah keluarga ta.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buroniro, matelpong, kaserli yang ke di MT Haryono salah surang. Nah, uta jemop itu idi lenge. Elongkelo, salama eleki menjelatan naso.
2: Elongkelo, salama eleki indi.
0: Salama eletoki, makarakate.
2: Makasih nih sandata lo nih.
0: Weh, makasih nih.
2: Alhamdulillah.
0: Tapi weh, Pak Nurdi, sama anda sedih. Lau roro ejak ke ukakang ini taruh kata wepo ngelata lah
2: wepala galu di
0: aga ni mau bela na sedih na taruh wepala
2: ye
0: au digali ke apa boleh ibu
2: Iya, anu mene salen di ini pilih yang kaya lho, Pak.
0: Iya, maperi-peri selesereng.
2: Kan tanah yang awal mana ini?
0: Ya, maperi-peri selesereng. Maklum deh, dulu mega uang ke pawangnya.
2: Situ salam aja seru.
0: Merenuka sedih, Bo. Menanya sepitu bola tau
2: itu anggota sejak itu dari bawah nama barang kamu kepada siapa
0: iya selerah kambo tanam poda sehat-sehat mo ibu edi weh mitan nambo dia nak kena siruntuk sih
2: ah kawan poda sih dia kan tempat lau ibu
0: nak
2: jadi
0: pak nak mau kasih loka-loka celeleku dia nak jadi pak ini kasih toma cue-cue mi
2: ayo tong mendi
0: weh
2: Lona, mengkaji valen Muhammad.
0: Iya.
2: Mengkata diri berkati itu.
0: Iya.
2: Kata valen diri kopi untuk teman-teman yang ada dalam tangan di dalam ada.
0: Iya.
2: Aku tahu para ini ini kamu harus sehat terus sekeluarga pada malam itu dan mudah lesa.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Iya. Nanti mana valen dia kenal itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lelaki. Oh, elong-kelong. Bok degaga sadan na. Elong-kelong, salah ba lelaki. Nigi ditu. Oh, halo. Halo, elong-kelong, salah ba lelaki. Halo.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niga tuh.
1: Iya, minta jandi.
0: Oh, kafa jadi pondre.
1: Maga aku tuh kerebatan di.
0: Alhamdulillah, madisi di semua kafajar.
1: Papa ada biasa, magelo di mana ni?
0: Deh pombo, engkau mau pasal di tangga lah galah di Cigaroe kasih nawe puangan lah telah.
1: Sabar.
0: Baba sabar. Baik apa nak jadi sabar apa nak jadi ada pengang tamu pangelat telah. Ya mau, iya memang pernah jadi sabar.
1: Iya. Kau mau kata kata mana bawa deh, tapi kan peluang itu pacen deh.
0: Alhamdulillah, Pak We, deh na bisa sedih sabuku, ni sedih sabot lo Pak Burai, Kak Fajar We.
1: Wah, ada lah dengan sebengsa dia sama kali.
0: Bah, ya Roma keda aku tapa di gore-gore kak sini na deh pun nu berarti, au pada dolo makin apa mabuk ke boka.
1: Sama sama aku kan, masa dibentengin di menggalo-galo ni.
0: Menggalo, iya, alhamdulillah. Di sini lapa pon, Nadi?
1: Iya, menggalo ni, Di.
0: Iya, biasanya dia di semaga, weh. Tu napa selama tu?
1: Biasa semaga, cuma paling mesok kena tar.
0: Biasa, Di. Napa kere-kere, Pak Denu lebih kebaca, Di?
1: Deto, kalau mesok, kamu pun bongki, Wendy, Di. Napa kere-kere.
0: Cawasa biasa, Di. Napa kere-kere.
1: Elo nah, natu semangat tuh mata dipongo jadi kalau memang ku bahasa ni di biasa lo.
0: Iya Pak. Pak ieu memang pernah jadi bongo-bongo Pak.
1: Iya. Jam jadi malam mah ke sana nak ke nyari kalau memang ini ku sana. Sita-sita kita sampai tahu. Kerja-kerja kau kiri.
0: Weh, tapi mah jatuh. Jadi kalau masih tayang gak masak kangen apa tablianu tabli cuang.
1: Ya, kok penting dong ke dia tempat itu dia.
0: Iro, masa kaki tak beli cuang.
1: Iku buat saya tak beli cuang.
0: Mana mau tak beli cuang kibah dia tu tanyunyu.
1: Oh iya. Kalau tanyunyu kibah, nak lagi tengi.
0: Iya tu.
1: Tak beli cuang kibah petui.
0: Elona tu pernah kalau dah kelinga kak Fajar eh.
1: Tapi lengan nanti pak. Dewang kelingki dan ready tapi long.
0: Ba, kalau si ki mah kada dipilengah, kau pilengah ki. Ilo di peletu katu.
1: Itu anggota sejatiku, PSR Rebone, iya. Sama Polresnya, saya mana menteng.
0: Amin, rengkinya. Ya Rabbal Alamin.
1: Ketua Pero AC di Ululong, ketua Pas Mandi Wajo.
0: Iya.
1: Ya mana-mana
0: iya.
1: Tu di pemandi tanah podosa kita terus buat keluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pedalit tak. Terima kasih banyak di assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelinga si pelelong ya di salah sureng engkap. Telu elo si tampe-tampe udah ni tendri Bali. Ati mas wajan nasi bawang ke lo pamulahe sajang renuh.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini.

Pulona sedi FM Reribone selesuraku narapi ni wetun na melosi maka lo ready mana. Nah terima kasih Mega untuk ide yang menen-menen na pure bergabung. Nah mau muahrin atau pada sehat-sehat mana insya Allah seruntus kipemo si bawa ya Siti Salema ri acara lainnya ya regari acara na elong kelo. Nah tetap kiman celinga ri asara pulona sedi FM Reribone na sabah mantu tetap sepuluh sedi hingga tuh acarana Sapa UMKM. Jadi ya masih mana engka purani ya siaran ke si rekanku Sri Ulfa sambungi cinampe serangnya. Jadi tetep kima celinga di salah sureng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Halo, Cindy, kau ada di mana?
1: Saya ada di rumah, kenapa?
0: Saya ke kau rumah sekarang, kah?
1: Aduh, Alexander, saya mau pergi

0: Selamat siang, Cindy, Cindy.
1: Ay, kok lagi Alexandre? Macam kau terpuas bicara di telepon sampai kau tiba di sapu rumah ini. Aduh, saya semua pergi baru. Kok kenapa kah? Kau mau curhat?
0: Iyo, saya penasaran sama Gendis. Saya coba dekati dia, tapi dia menjauh.
1: Hei, kau ini. Stop sudah kejar-kejar dia, Alex. Ingat ya, kalau Gendis itu susah. Dia susah ya. Kau tahu, dia tuh cuma belajar, belajar, menari, menari. Begitu terus, macam terada kata cinta ke dalam dia pun hidup.
0: Tapi saya penasaran sekali ya.
1: Hei, stop sudah. Ini yang terakhir ya, kau bicara tentang dia ya. Saya semua oke. Saya mau pergi, kau mau ikut kah tidak?
0: Tapi Cindy.
2: Dok, cukup latihannya dari pagi kamu latihan terus.
3: Nanti aja bu, aku masih penasaran nih sama gerakan yang kemarin. Kok ya gak bisa terus ya?
2: Latihan boleh, tapi gak bisa seperti ini terus. Apa kamu gak bosan? Oh iya, mama tadi lihat HP-mu bunyi. Ada telepon dari temanmu yang namanya Alex. Sopo itu, Ndok?
3: Oh, cuma teman, Bu. Tepatnya teman kuliah dari Papua. Orangnya baik, Bu. Suka itu loh, cerita lucu. Opo sih jenenge? Oh, mop-mop. Kalau di Papua bilangnya mop.
2: Dia di mana sekarang, Ndok?
3: Baru kemarin, Bu, pulang ke Papua. Bu, Gendis kamar dulu ya. Aku mau mandi dulu nih, udah sore. Oh ya, Bu. Minggu depan Gendis berangkat ke Bandung. Boleh ya, Bu? Di sana ada kompetisi dance. Enggak apa-apa toh, Bu?
2: Ya wes, enggak apa-apa. Yang penting hati-hati di sana. Eh, sabar dulu, Nak. Ibu hampir lupa. Ini ada selendang dari nenekmu dulu. Nenek-nenek buyutmu itu kan penari juga loh. Sayang ibu enggak bisa menari. Ya, tapi syukurlah nurunnya di kamu. Ya wes lah. Ayo buruan mandi sana.
0: Mama yo, buyu. Sulama taradense, keringat. Cek HP dulu ah. Hah? Ada lomba dance di Bandung. Ah, saya ikut. Mantap, saya sama Cindy akan ke Bandung. Tapi kira-kira Gendis ikut ke tidak, ge? Bandung, saya sudah datang.
4: Akhirnya nyampe juga di Bandung.
1: Alex, cepat. Saya sudah lapar nih. Tong ke food court di sebelah jalan sana. Ayo cepat sudah.
5: Hai Cindy, apa kabar?
1: Hei Gendis, apa kabar baik? Ih, kok kenapa di sini?
5: Itu loh, ikutan kompetisi dance juga lah, Sin. By the way, aku balik hotel dulu ya. Oke, sampai ketemu nanti malam ya.
1: Oh iya, siap, bye. Gendis lagi. Ih, kenapa kah? Saya ketemuan ini terus sih. Ih, si Alexander tuh jangan sampai tahu kalau dia ada di sini. Yang pasti, saya pasti menang sudah ini.

0: capek menari terus. Doro, saya melakukan ini karena saya suka dengan Doro.
1: Diam kamu. Terus menari sampai saya bilang berhenti.
0: Ampun Doro.
2: Saya akan terus aja menari.
3: Ih, Gendis, kau ikut kah? Tahu begitu, saya bawakan kau apa kah? Gendis, setelah ini, apa bisa saya bicara dengan kau? Nanti, saya tunggu kau di ballroom, eh?
2: Ya.
3: Gendis, akhirnya kau datang juga.
2: Bicara saja, aku mendengarkan.
3: Gendis, saya sulama incar kau. Saya suka sama kau. Apa bisa tong pacaran kah? Saya serius.
4: Alex, Alex. Iya Alex, saya cari kau. Kau kenapa sama dia? Saya terasa suka kau sama dia.
2: Cindy, diam kamu.
3: Gendis, stop. Jangan buat itu ke Cindy.
2: Hah? Gendis? Siapa itu Gendis? Hah? Cindy, kamu bukan teman yang baik untuk Gendis dan juga Alex. Jauh kamu. Kamu ingat berapa banyak hasutanmu untuk Alex supaya menjauhi Gendis? Ingat, ingat seberapa banyak hasutanmu supaya Gendis dijauhi teman-temannya, hah?
3: Cindy, kau tega sekali ya. Kau bilang Gendis tidak suka sama saya. Kau bilang dia tidak mau antar saya pulang ke Papua. Kau tega sekali ya.
4: Alex, kau dengar saya Alex, saya tuh suka kau. Saya tidak mau kalau kita tuh hanya sahabatan saja. Saya mau jadi kau belahan hati, bukan dia. Kenapa? Kenapa kau suka dia, Alex? Sedangkan saya dengan kau tuh selalu sama-sama dari kecil. Kau tuh saya cinta dari kecil, Alex. Kau dengar itu, Alex. Tidak boleh ada perempuan lain, nih. Saya benci Gendis. Dia bisa dapat kau puh hati. Saya tahu dia suka kau. Waktu dia minta ajarkan ke saya tentang pu bahasa, kau pu makanan kesukaan, malah dia bisa belajar masak papeda untuk kau. Saya terlalu suka itu, Alex. Harusnya saya yang dapat kau pu hati, bukan dia, Alexander.
3: Cindy, saya anggap kau sebagai saya pu saudara sendiri. Mana mungkin saya cinta kau layaknya orang dewasa. Saya sayang kau seperti saya pu adik kandung sendiri.
4: Gendis, kamu sudah merasakan apa yang aku beri dari selendang itu kan? Sekarang kamu harus membayarnya, Gendis. Kalau aku gak bisa dapat orang yang aku suka, kamu juga harus sama, Gendis. Alexander.
2: Tidak, stop, stop. Jangan lakukan itu. Aku tidak tahu bagaimana masa lalu kamu. Kamu bukan aku. Aku juga gak butuh ketenaran ini. Aku hanya butuh kasih sayang.
5: Alex, saya sayang kau. Kau harus ingat itu. Cinta itu bukan harus selalu bersama, tapi cinta itu harus selalu belajar. Belajar menerima dan belajar mengikhlaskan. Drama Selendang Merah ini diproduksi RRI Manokwari. Alexander diperankan oleh Deka Fauzi, Gendis oleh Selviana Lagodai, Cindy oleh Vero Lasut, Ibu Gendis oleh Setiari, Inem diperankan Siti, Ndoro diperankan oleh Mateus Kray, penulis naskah Vero.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bune dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa kembali hadir menyapa Anda di edisi Kamis 18 Juni 2026 dalam program Sapa UMKM hingga jelang pukul 12 WITA nanti. Kalau kita lihat progres ya, perkembangan dari UMKM sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia itu progresnya signifikan sekali. Jadi bermunculan banyak UMKM yang dirintis oleh anak-anak muda, dan salah satunya UMKM yang saat ini juga telah hadir bersama kami adalah brand yang mungkin sudah biasa Anda dengar atau mungkin sudah biasa juga Anda cicipi produknya. Kita bersama dengan founder Moya Coffee, Bapak Muhammad Rasmi MPD. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir bersama kami, berbagi cerita, berbagi inspirasi untuk pendengar RRI Bone. Dan pendengar, tema dari program Sapa UMKM hari ini adalah modal nekat naik kelas membangun brand kopi dari nol. Nah, kita mau dengar ceritanya dulu nih Pak. Kenapa awalnya akhirnya memutuskan untuk membuka usaha kopi ini?
1: Ya, pertama-tama mungkin karena kegiatan kami setiap harinya itu sebetulnya dosen sebetulnya. Di kegiatan dosen itu kan kita mengajar, ada pengabdian dan juga ada penelitian. Tapi di sela-sela itu ada berbagai berbagai waktu yang kosong. Kalau bahasa Bugis itu kita sebut kapo dia. Dari situ saya melihat ini waktu-waktu yang kita gunakan ini kalau tidak digunakan maksudnya itu tidak produktif. Makanya dari situ, karena juga kita juga peminum kopi, selanjutnya circle kita juga banyak yang bahas masalah kopi. Dari situ terpikir ketimbang kita nongkrongnya di coffee shop, selanjutnya belanja kopi dan seterusnya, mending kita bikin coffee shop sendiri gitu. Tetapi di awal-awal memang kami nggak tahu gimana racik kopinya, kami bukan basic barista, saya juga nggak profesional di wilayah bisnis dan seterusnya. Cuma karena circle lingkungan yang membentuk itu, banyak dukungan dan seterusnya, sehingga brand ini tercipta. Nah, jadi karena waktu yang lengga, yang senggang itu, alhamdulillah kami buat coffee shop. Di awal-awal coffee shop itu kita buat yang pinggir jalan aja, bentuknya box atau tenan aja. Seiring berjalannya, alhamdulillah produk kami dikenal sama masyarakat Bone. Dari situ mulailah kami mengambil outlet dan seterusnya. Selanjutnya kami sekarang dikenal dengan gerobak kopi keliling, yang mana gerobak kopi keliling ini memang di awal-awal kami yang buat di Bone. Karena ini mungkin bisa spill brand ya. Jadi kita lihat di Jakarta itu ada kopi jago. Nah, dari situ saya buat konsepnya lebih ke dekat dengan pelanggan, dekat dengan customer. Makanya kopi keliling ini hadir.
0: Baik. Jadi memang modalnya nekat beneran ya dari awal ya.
1: Makanya
0: tanpa ada basic bisnis, tidak ada juga basic sebagai barista begitu. Tapi nekat terjun begitu Pak ya?
1: Nekat terjun. Betul-betul kalau dari judul yang diangkat hari ini itu modal nekat, betul-betul modal yang nekat. Kenapa modal nekat? Satu, saya bukan basic barista. Saya nggak kenal dunia kopi itu gimana. Bagaimana varietas kopi itu bagaimana. Selanjutnya pecinta kopi itu gimana. Selanjutnya karena hanya peminum kopi, ya kopi itu di kalangan kita itu hanya sambilan lah. Kita cerita-cerita terkait kampus lah, terkait penelitian, pengabdian, kita sambil minum kopi. Dari situ cerita-cerita berkembang, saya melihat Ini kayaknya kopi ini lumayan, saya lumayan tertarik gitu.
0: Okay.
1: Selanjutnya ada teman-teman ternyata yang baik, main di dunia kopi ini, uh-huh, dan dikenalkan lah, uh-huh, kopi itu begini dan seterusnya dari
0: baik
1: situ.
0: Baik. Mulai. Nah, Anda sendiri sebagai pecinta kopi, uh-huh, dan sekarang menekuni usaha kopi, bagaimana Anda sendiri memaknai kopi?
1: Kopi, saya memaknainya ya tadi, uh-huh, dia hanya pelengkap. Hmm. Pelengkap cerita sebenarnya,
0: okay,
1: karena dia tidak menjadi urgen, mm-hmm, jadi kopi itu tidak menjadi urgen kalau tidak ada yang didiskusikan, mm-hmm. Jadi kalau hanya sendiri tok saja, mm-hmm, ya udah, untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu ya, yeah, mungkin sambil baca buku, sambil minum, mm-hmm, kopi, mm-hmm, sambil cerita-cerita sama teman ya, sambil minum kopi,
0: okay. Nah,
1: saya memaknainya kopi itu seperti itu.
0: Oke, okay. Nah, jadi sebagai pelengkap kebersamaan, ya,
1: pelengkap
0: begitu
1: kebersamaan,
0: ya. Baik. Jadi Anda bukan tipe yang nggak bisa kerja nih kalau nggak ada kopi. Bukan tipe yang seperti itu.
1: Bukan tipe itu juga sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya kopi itu sambilan lah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ya satu hari satu gelas lah, lumayan, sudah lumayan.
0: Oke, okay. Mm-hmm. Oke. Okay. Baik. Nah, kalau kita lihat di Bone sendiri nih Pak, bisnis kopi kan menjamur ya, mm, di mana-mana, beragam konsep, mulai dari yang fancy sampai yang kopi keliling. Nah, tapi Anda justru memilihnya untuk menjemput bola dengan kopi keliling ini. Boleh diceritakan mungkin awal mula idenya kenapa? Apalagi sebelumnya kan sudah pernah punya tenan gitu, mm-hmm, yang menetap gitu. Kenapa tiba-tiba beralih ke kopi keliling?
1: Ya, jadi kan di awal-awal memang kita punya tenan.
0: Hmm.
1: Selanjutnya beralih, kita punya outlet. Ya,
0: okay.
1: Ada outlet. Dari sini saya lihat grafik penjualan itu, hmm, saya melihat ya stagnan begitu aja, hmm, ya paling 20-30 cup lah.
0: Hmm.
1: Selanjutnya ya yang namanya kita bisnis kopi,
0: yeah,
1: ya kita lihat referensi-referensi usaha-usaha kopi,
0: hmm,
1: ternyata ada satu konsep atau ada satu strategi,
0: yeah,
1: yang lebih dekat sama pelanggan gitu.
0: Okay.
1: Nah, dari situ terpikir, oh kalau begitu duplikasi aja, kita duplikasi, okay, aja tuh,
0: uh-huh,
1: bikin gerobak kopi keliling,
0: uh-huh,
1: walaupun di awal-awal belum, uh-huh, belum dikenal gerobak kopi keliling ini, jadi edukasinya lama tuh,
0: uh-huh. Itu prosesnya berapa lama?
1: Itu lumayan lama Bu, lumayan, uh-huh, lama. Jadi di awal-awal kami buat gerobak kopi keliling ini, itu orang masih nanya-nanya, ini apa sih? Ini,
0: okay,
1: apa sih? Gitu.
0: Okay.
1: Nah, selanjutnya karena kita bikin di situ di stikernya kan, mm-hmm, brandingannya terlalu, mm-hmm, besar kopi,
0: mm-hmm,
1: baku kita ambil hashtagnya hati-hati ada kopi.
0: Okay.
1: Nah, dari situ dikenal sedikit demi sedikit, mm-hmm, brand Moya, mm-hmm, ini.
0: Okay. Dari penjualan sendiri itu berapa persen tingkat kenaikannya dibanding tenan sebelumnya?
1: Okay. Di tenan itu bisa kita pada umumnya kita, mm-hmm, penjualannya 20-30 cup
0: sehari.
1: Sehari.
0: Oke. Okay.
1: Tapi setelah masuk konsep gerobak kopi keliling, ini yang saya lihat langsung lompat ya, langsung loncat ini,
0: okay,
1: grafik,
0: okay,
1: penjualannya.
0: Uh-huh.
1: Yang tadinya kita hanya 20-30, hmm, sekarang ini sudah betul-betul sampai 100, 200, 300, sampai 700 cup.
0: Wah.
1: Itu mungkin karena dekat dengan pelanggan, uh-huh, ya. Setelah, uh-huh, itu konsep gerobak kopi keliling ini kan, dia berpindah-pindah, uh-huh, di mana tingkat keramaian di situ, uh-huh, dia ada, uh-huh, sehingga orang yang berkumpul ya dekat dengan kopi, dan kita juga menyajikan kopi yang, uh-huh, menurut customer kami ada ciri khasnya katanya,
0: okay,
1: dan dengan harga yang kompetitif, uh-huh, alhamdulillah diterima sama pasar.
0: Baik, uh-huh, jadi konsepnya nih unik dan menarik, uh-huh, begitu Pak, apalagi awal-awalnya kan menurut Bapak Moya yang menjadi trendsetter, uh-huh, ya kopi keliling. Ini juga mungkin di sini ya jadi peluang bisnis juga, karena kalau kita lihat sekarang banyak orang yang pengen jajan tapi malas kemana-mana, makanya kurir, jasa kurir tuh naik,
1: yeah.
0: Tapi Bapak mengambil jalan tengahnya nih, yeah, mendekatkan produk Bapak ke pelanggan-pelanggan. Ini yang jadi satu nilai plus juga nih untuk, yeah, produk Bapak,
1: mm-hmm.
0: Baik, lalu awalnya desain awal apa gerobak keliling atau sepeda kelilingnya itu terinspirasi dari mana Pak?
1: Terinspirasi dari yang tadi brand Kopi Jago,
0: mm-hmm,
1: itu,
0: mm-hmm.
1: Memang pertama-tama kami buat gerobak keliling ini, kita beli apa tuh sepeda listrik tuh,
0: uh-huh.
1: Selanjutnya kita buka bannya di bagian depan,
0: mm-hmm.
1: Selanjutnya ada kakak, mm-hmm, yang yang kalau saya mau kenalkan di sini itu Agi-Agi Furnitur. Itu mendesain gerobak bagian depannya supaya dijadikan konsepnya seperti Kopi Jago yang ada di Jakarta. Dari situ dia buatlah bagian depannya, dia modifikasi dan seterusnya. Selanjutnya jadilah gerobak kopi keliling ini.
0: Untuk gerobak aja nih, itu butuh berapa budget?
1: Budgeting yang digunakan untuk satu gerobak kopi keliling itu lumayan murah sebenarnya, Bu, karena misalnya hitungan gerobak atau sepeda listriknya itu itu hitungan 4-5 jutaan. Selanjutnya karena kakak yang desain itu ya dikasih nilai 3 jutaan untuk desain gerobak bagian depannya, jadilah gerobaknya. Jadi ya sekitar kisaran 8-9 jutaan lah dengan brandingan dan seterusnya.
0: Baik. Nah, ini kan awalnya modal nekat nih, Pak. Tidak ada background bisnis, tidak ada juga background seni meracik kopi seperti apa. Lalu itu butuh riset atau butuh belajar tuh berapa lama sampai akhirnya memutuskan untuk buka tenan awalnya?
1: Lumayan lama sebetulnya, Bu. Lumayan lama karena basicnya kan tidak ada tuh. Kami nggak tahu
0: nol
1: meracik kopi ini nol besar, nekat betul. Di situ di awal-awal waktu tenan itu kan itu lama prosesnya, Bu. Di tahun 2023 ya. Itu tenan itu sudah ada. Hampir 1 tahun mungkin kami bikin kopi, minum kopi dan seterusnya sambil apa namanya belajar sama teman-teman yang sudah lebih duluan masuk di dunia kopi. Dari situ teman-teman itu coba ini bikin kopi atau bikin susu. Jadi betul-betul nol, nggak ngerti bagaimana racikan itu. Selanjutnya karena dikenalkanlah sama yang apa namanya yang lebih profesional lah di wilayah kopi, katanya kopi itu gini dan seterusnya. Sampai kami ngeracik dapatlah rasa ini. Tetapi jujur aja, rasa yang cita rasa kopi Moya saat ini itu yang bentuk itu konsumen sebetulnya. Karena bukan kami, konsumen itu mengomentari kopi kami terlalu manis. Dari situ kami mengurangi gramasi susunya mungkin. Selanjutnya terlalu pahit, kami mengurangi lagi gramasi kopinya. Jadi betul-betul ini natural sekali terbentuk rasa kopi ini. Itu memang betul-betul dari konsumen.
0: Jadi Moya juga awalnya memang membuka diri gitu ya, menerima kritik dan masukan dari konsumennya. Akhirnya ada Moya dengan formula racikan kopi yang saat ini dinikmati gitu, Pak, ya. Baik. Nah, kalau dari nama sendiri, ini kan agak unik juga nih namanya, Moya. Ada alasan mungkin kenapa memilih nama ini atau ada makna filosofis di balik namanya?
1: Perlu saya perkenalkan terlebih dahulu, Moya ini sebetulnya ini nama brand kopi kami. Itu diserap dari bahasa Arab sebetulnya. Moya yang berarti air. Yang mana tujuan kami bikin brand ini mudah-mudahan Moya ada di mana-mana, air ada di mana-mana.
0: Amin.
1: Yang mana kita ketahui juga dalam literatur air itu adalah esensi kehidupan. Mudah-mudahan kami juga menjadi dengan adanya brand ini kita ada di apa namanya di pelanggan kami, di hati pelanggan kami ya, menjadi apa namanya pelengkap lah, pelengkap di cerita dan seterusnya. Jadi Moya ini memang diserap dari bahasa Arab, Bu, yang berarti air.
0: Baik. Modal awal yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis kopi ini berapa, Pak?
1: Modal awal untuk tenan sebetulnya di kisaran 15 jutaan untuk tenan ya. Tetapi pas kami lihat progresnya, kami masuk ke outlet. Nah, di sini sudah mulai berkembang permodalannya, ya di kisaran kurang lebih 100 jutaan. Dari situ berkembang lagi masuk ke gerobak. Apalagi gerobak kami sekarang ada 4, ada 4 titik. Nah, jadi ya di kisaran 150 jutaan lah.
0: Nah, modal awal dulu nih. Ini kan awalnya memang murni nekat nih, ya, Pak. Dan apakah ini memang sudah diriset dengan secara matang, ataukah akhirnya ya modal nekat aja dulu, ya learning by doing?
1: Betul. yang kita sampaikan Bu, learning by doing itulah yang kami lakukan.
0: Oke.
1: Jadi modal nekat, betul-betul nekat masuk ke dunia kopi. Kami tidak kenal dunia kopi sebelumnya. Kami bikin aja, meracik aja, minum untuk konsumsi sendiri sebetulnya sama teman-teman sambil sharing. Dari situ ada pembeli, ada yang komentari produk kami. Dari situ berkembanglah rasa cita rasa kopi Moya saat ini.
0: Kalau dulu kan kopi yang kita kenal di Indonesia itu ya kopi hitam atau kopi susu.
1: Yeah.
0: Tapi sekarang karena ada pengaruh dari budaya-budaya lain, berkembang lagi kopi-kopi ini. Nah, berbeda dengan kopi shop konvensional, kopi keliling ini kan sangat bergantung sama cuaca dan juga kondisi jalanan. Bagaimana cara menyiasati kalau tiba-tiba hujan deras atau cuaca lagi ekstrim tuh Pak?
1: Ya, itu memang kendala kami di gerobak kopi keliling tuh. Jadi kita tergantung cuaca sih. Kalau cuacanya lagi hujan, musim hujan, ya pasti grafik penjualan lagi menurun. Untuk menyiasati itu ya paling kami maksimalkan di outlet kami. Jadi sekarang ini ada 2 outlet yang kami siapkan di Bone. Dan alhamdulillah setelah kami riset kembali akan ada outlet baru lagi nantinya. Yang ada di Bone insya Allah.
0: Sekarang karyawannya sudah berapa Pak?
1: Saat ini ada 11 orang.
0: 11 orang. Baik. Dan kalau dari harga sendiri, ini ada beberapa packaging nih di depan Bapak nih. Perbedaan dari packaging-packaging ini apa aja Pak?
1: Jadi perbedaan-perbedaan produk ini, ini harga 10 ribuan.
0: Oke.
1: 10 ribu ini kami kasih harga untuk gerobak kopi keliling.
0: Oke.
1: Jadi seduhan kopi yang ada di gerobak kopi keliling itu yang kami jual itu packaging ini. Selanjutnya ini yang panas, versi panasnya. Tapi tidak ada di gerobak kopi keliling Bu. Ini hanya ada di outlet. Botolan juga adanya di outlet. Jadi betul-betul yang packaging ini hanya adanya di gerobak kopi keliling.
0: Nah kalau yang di tengah sama yang di pinggir yang botolan ini harganya berapa?
1: Kalau harganya ini harga 10 ribu. Untuk gerobak kopi keliling. Selanjutnya yang panas harga 15 ribu. Selanjutnya yang botolan harga 18 ribu.
0: Oke. Dari berbagai jenis varian kopi yang ada di Indonesia, di Sulawesi Selatan juga banyak. Di Sulawesi Pak ya, katakanlah Sulawesi, ada juga macam-macam varian kopinya. Yang terkenal, salah satu yang terkenal juga yang kan kopi Toraja. Nah kalau Bapak umumnya pakai varian yang mana?
1: Pernah mencoba beberapa kopi ya, jenis kopi yang asalnya dari Toraja. Ada Mamasa, ada Seko, ada Bontocani dan seterusnya. Lantas kami memutuskan setelah dicoba cita rasanya, dan kami masuk ke Toraja sama Mamasa. Jadi ada 3 jenis kopi yang masuk di Moya saat ini. Pertama Toraja, Mamasa sama Seko. Nah, itu aja. Tiga.
0: Apa yang membuat Bapak memilih 3 varietas kopi itu?
1: Saya pilih jenis kopi ini karena rasanya unik Bu. Keunikannya adalah tingkat keasaman. Selanjutnya pahitnya kopi. Kita bisa menggramasi, mengatur bagaimana gramasi susu yang digunakan, creamer yang digunakan. Sebenarnya kopi-kopi yang lain juga unik sebenarnya, cuma di kami atau tim kami itu tidak mendapatkan gramasi yang cocok untuk kopi-kopi lainnya. Jadi yang cocok ya masuk ya gramasinya itu adalah Mamasa, Toraja sama Seko.
0: Baik, ini di mix Pak ya?
1: Di mix.
0: Oke. Butuh waktu berapa lama untuk mendapatkan gramasi yang cocok dari 3 varietas kopi ini?
1: Cukup lama Bu, karena brand kami sebetulnya di 2023 itu sebelumnya bukan Moya sebetulnya. Di awal-awal kami itu bikin brand itu Laper House namanya. Laper House ini disitulah kami simulasi gramasi, racikan dan seterusnya, sampai kami dapat rasa. Selanjutnya setelah rasa itu terbentuk, baru kita bikin brand Moya sebetulnya. Jadi rebranding ya. Dari dari lapar haus ke moya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Dan akhirnya sekarang konsisten dengan nama moya. Moya. Yeah. Baik. Baik. Kalau untuk spot atau rute mangkal kan ada beberapa titik ya, yang seperti Bapak sebutkan tadi, itu di mana saja dan bagaimana cara menentukan tempat ini potensial nih? Apa yang membuat Bapak akhirnya memutuskan titik itu yang jadi lokasi penjualan moya?
1: Jadi yang kami jadikan standar tuh untuk satu lokasi penjualan moya itu, ya pertama itu tingkat keramaian, Bu.
0: Ya.
1: Tingkat keramaian ini kan bisa kampus, bisa kantor, mungkin rumah sakit, lapangan lapangan merdeka ya, salah satunya. Selanjutnya pemilihan outletnya ya juga betul-betul di tempat-tempat ramai, karena kami ingin lebih dekat sama customer kami. Jadi dari situ kami coba, kami simulasi penjualan, alhamdulillah diterima dengan baik lah.
0: Baik, baik. Apalagi harganya kompetitif begitu, Pak. Mulai dari
1: 10 ribu rupiah.
0: Ini kantong mahasiswa juga masih aman.
1: Masih aman, Bu.
0: Baik, kita akan jeda sejenak dulu, Pak. Kebersamaan kita di Sapa UMKM. Dan nanti pendengar di segmen selanjutnya Anda boleh gabung ngobrol langsung dengan founder Moya Coffee, Bapak Rasmi, di 0851-9151-8901.
2: Selamat pagi, Lia.
3: Cuaca lagi sendu banget.
2: Bener
3: nih,
2: banget nih.
3: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
2: Siapa nih?
3: Gebetan paling.
2: Pacar mungkin.
3: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampaikan.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Kita kembali mendengar di 91 FM RRI Bone, masih bersama dengan founder Moya Kopi, Bapak Muhammad Rasmi MPD, dengan topik kita hari ini, modal nekat naik kelas membangun brand kopi dari nol. Untuk Anda pendengar yang mau tanya-tanya tentang kopi, bisa langsung ke foundernya langsung di 0851-9151-8901, 0851-9151-8901. Bapak kan sebagai akademisi juga, terus sekarang udah jadi pengusaha juga nih Pak. Itu bagi waktunya gimana biar usahanya juga tetap bisa terjaga kualitasnya?
1: Ya, jadi membagi waktunya ini yang memang saat ini masih sementara dikondisikan.
0: Okay.
1: Ya. Jadi jadwal-jadwal kampus yang tadinya kita ngajar di pagi hari, jadi briefingnya untuk usaha kita alihkan ke malam hari. Jadi memanage waktunya sekarang yang agak sulit tuh. Belum lagi pembimbingan mahasiswa, ada mahasiswa yang mau ujian,
0: tugas akhir
1: dan seterusnya. Okay. Jadi betul-betul memanage waktunya sih sekarang yang menjadi persoalan di saya nih sebagai akademisi ya. Ya itulah maksudnya, ya tinggal ngatur waktunya aja.
0: Okay.
1: Kalau waktunya bisa disempatkan, insya Allah bisa jalan berdua.
0: Baik. Nah, selama berkeliling ini kan sudah ada 2 tahun Pak ya?
1: Iya, kurang lebih 2 tahun.
0: Kurang lebih 2 tahun. Ada tidak pengalaman unik, pengalaman menarik yang mungkin bisa diceritakan sama pendengar selama berjualan kopi keliling?
1: Ini saya harus hati-hati ngomong nih terkait masalah itu. Pengalaman unik sebetulnya banyak sekali untuk terbentuknya brand Moya. Karena yang tadi saya sampaikan, saya basically bukan barista ya. Pengalamannya itu banyak sekali. Sampai kita dimarah-marahi sama customer. Katanya ini jual kopi atau jual susu nih? Satu, itu kemanisan, kepahitan dan seterusnya. Memang karena basic kami bukan barista gitu. Selanjutnya karena ya circle kami banyak teman-teman yang biasanya nongkrong di outlet itu, ya kami cobakan terus-menerus. Jadi betul-betul sampai ada kejadian tuh di circle kami tuh muntah-muntah gara-gara minum kopi tuh. Karena ya yang namanya kita dikomentari jelek gitu kan, otomatis kami cari racikan lain gitu. Sampai teman-teman tuh, ini kopi apa lagi nih, kopi api lagi nih, nah gitu. Sampai betul-betul ya kisaran ya 8-9 orang itu teman tuh, kita ini yang mana yang lebih enak, ini atau ini ya, kita jual lagi yang ini. Konsumen lagi komentari, yang namanya konsumen ya pasti banyak aja komentarnya, terlalu ini. Nah tetapi alhamdulillah, dengan karena mungkin harga kita yang kompetitif, biasanya dengan harga 10.000 dengan rasa yang seperti itu, masih apa sih, konsumen masih mentolerir lah, itu aman lah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah dengan masukan-masukan teman-teman, masukan keluarga, masukan konsumen kami di Moya, terbentuklah ciri khas rasa yang saat ini.
0: Ini kan kopinya nggak ada yang dari kopi lokal nih, ya dari luar semua nih Pak ya. Itu ada tantangan atau mungkin kendala dalam menghadirkan bahan baku kopi yang diracik tadi itu Pak?
1: Ya, sekarang ini kan kami sudah bangun ekosistemnya Bu. Bagaimana kami bicara sama roastery. Roastery ini ada satu brand, kalau bisa saya spill di sini, ada brand Kahwa namanya. Itu yang menyuplai kami untuk beans-nya, untuk biji kopinya. Jadi dia yang merosting, dia yang pilihkan kami biji kopi yang berkualitas. Karena agak ribet sebenarnya di dunia kopi nih. Ribetnya itu di situ tadi, petani, bagaimana biji, pemilihan biji kopinya, bagaimana tingkat roastingnya. Jadi di roasting saja itu banyak pembahasannya, saya nggak terlalu ngerti sebenarnya soal itu. Medium lah, dark lah dan seterusnya. Tetapi karena ada teman yang mendampingi, alhamdulillah bisa disuplai dengan kualitas kopi yang saat ini ada.
0: Oke. Jadi Bapak nih ceritanya beruntung banget begitu ya, punya circle yang bisa mensupport penuh untuk perkembangan usaha Bapak.
1: Iya, betul. Kalau itu sangat betul karena terbentuknya ekosistem ini ya karena circle-circle yang tadi itu. Saya juga ya secara pertemanan ya baiklah sama teman, dikelilingi juga sama orang-orang baik, sehingga kesempatan itu untuk berkembang, terbuka, tumbuh dan seterusnya sangat terbuka.
0: Baik, baik. Nah, di usaha kopi keliling ini kan tantangannya ya rasa kopi nih, Pak. Nah, bagaimana cara menjaga kualitas dan konsistensi rasa kopi? Padahal kan semua peralatan dan bahannya dibawa di atas kendaraan nih, Pak. Apakah sama rasanya kopi yang disediakan di outlet dengan yang kopi yang mobile ini, yang keliling ini?
1: Sebenarnya tujuan ada outlet itu dia sebetulnya home production ya. Jadi rumah produksi sebenarnya. Jadi tempat kita memproduksi kopi yang akan dijual di gerobak. Disitulah kami betul-betul bagaimana pemilihan bahan bakunya, bagaimana kebersihan alat-alat yang digunakan untuk memproduksi kopi, selanjutnya bagaimana mencampur antara kopi Arabica dengan Robusta, semuanya betul-betul diracik di outlet, sehingga nanti ketika dibawa ke kopi keliling itu tidak mempengaruhi rasa yang ada di outlet begitupun yang ada di gerobak kopi keliling.
0: Jadi nggak ada masalah begitu,
1: gak
0: Pak,
1: ada masalah
0: ya, menjaga kualitas gitu ya. Baik. Nah, kalau kita lihat sekarang kan kopi ini banyak juga yang dalam bentuk saset nih, Pak. Dan ya sudah terbilang legend juga, Pak, karena memang sudah lama gitu ya. Nah, dibandingkan dengan kopi shop modern yang mungkin dalam beberapa tahun terakhir yang baru mulai menjamur. Nah, lalu bagaimana apa yang menjadi unique selling point atau ciri khas nih dari kopi Bapak? Apa ada keunggulan utama dari kopi Bapak yang mungkin tidak dimiliki pesaing Bapak?
1: Mungkin kalau dari segi cita rasa, semua brand-brand itu mempunyai cita rasa khas yang ini. Cuma kalau mau mengatakan keunggulan, ya paling keunggulan kami dekat sama konsumen, satu. Yang kedua adalah konsumen, terbentuknya cita rasa kopi Moya itu memang dibentuk juga oleh konsumen, lidah mereka. Selanjutnya keunggulannya mungkin karena kalau dibandingkan dengan kopi saset ya yang tadi di-spill sama ibu, ya karena di outlet itu kan kalau kita membrewing kopi itu kan masih biji, biji yang dihancurkan, jadi betul-betul kopinya fresh ketimbang yang sasetan. Jadi sasetan itu kan sudah di grinder lah, sudah di inilah dan seterusnya. Jadi tingkat freshnya mungkin kurang ketimbang yang baru-baru diproduksi gitu.
0: Oke. Jadi itu ya yang membuat kopi Moya ini lebih unggul dibandingkan kopi saset,
1: kopi
0: begitu
1: saset,
0: Pak ya. Baik. Nah, dari segi menu sendiri, ada kan beberapa varian yang Bapak sebutkan tadi, ada 7 Pak ya.
1: Ada 7.
0: Yang paling banyak dicari atau best seller itu varian apa, Pak?
1: Best seller untuk saat ini itu Moya. Moya itu es kopi susu yang natural, yang
0: original.
1: Okay. Betul. Selanjutnya yang hype juga saat ini es kopi aren yang kami sebut Moren, Moya aren. Selanjutnya yang hype juga sekarang kopi vanilla. Jadi kopi yang ada rasa vanilanya gitu. Kopi karamel, ada kopi pandan, ada kopi coklat. Nah, jadi sekarang ada 7 varian kopi yang ada di Moya. Tetapi selain itu kita juga punya non kopi, Bu. Kita juga punya non kopi. Non kopi ini ada green tea, ada mango tea, ada yakul, yang leci yakul, mango yakul dan seterusnya.
0: Baik. Itu lebih kalau pelanggan lebih cari yang mana? Non kopi atau yang kopi?
1: Kopi. Jadi kalau mau dipresentasikan ya 90% ya. 90% kopi, 10% non kopi.
0: Kalau tingkat kesulitannya lebih sulit mana nih, Pak? Meracik kopi atau minuman-minuman yang non
1: kopi? Kalau untuk saat ini karena kalau di kopi itu kan produksinya langsung produksi banyak, Bu. Jadi satu wadah itu 4 literan, jadi untuk meladeni customer lebih cepat. Okay. Karena sudah diproduksi malam hari, dijual esok hari. Kalau yang non kopi ini yang agak ribet. Yeah. Karena non kopi tidak diproduksi dulu.
0: Okay.
1: Jadi ada pesanan baru kita produksi, jadi agak lama prosesnya. Jadi apa namanya? Take away itu, kita kan konsep take away. Take away itu memang pelayanan cepat sebenarnya, Bu. Karena orang tidak mau menunggu lama.
0: Okay.
1: Nggak sama yang dine in kan, dine in ada
0: memang
1: ada ini.
0: Untuk nongkrong, ya,
1: untuk
0: gitu,
1: nongkrong
0: Pak, ya?
1: Gitu. Ya, betul.
0: Jadi kalau outlet sekarang memang konsepnya sengaja didesain untuk take away atau ada juga untuk nongkrong?
1: Memang sengaja didesain untuk take away.
0: Okay.
1: Adapun meja kursi itu paling waiting untuk untuk
0: pesanan
1: ya, untuk pesanan dan menunggu pesanan. Baik. Itu aja. Adapun masih ada sih yang nongkrong-nongkrong juga. Cuma saat ini Moya belum masuk di dine in, masih di take away, tapi didoakan saja mudah-mudahan nantinya ada outlet Moya yang bentuknya dine in, konsepnya dine in.
0: Baik, baik.
1: Ya.
0: Nah, apa target atau goals jangka panjang dari usaha Bapak ini?
1: Kalau goalsnya jangka panjangnya, ya Moya lebih dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Bone, bahkan Sulawesi mungkin, atau mungkin Indonesia.
0: Amin.
1: Itu karena memang dari segi brand Moya artinya air. Mudah-mudahan air ada di mana-mana, ada Moya di mana-mana.
0: Oke. Okay. Yeah. Baik. Yeah. Nah, kalau kita lihat sekarang produk UMKM itu sudah merambah juga masuk ke media sosial.
1: Media sosial.
0: Memang mereka banyak memanfaatkan platform digital juga untuk mempromosikan, memperkenalkan produk-produk mereka. Bagaimana dengan produk Bapak? Apa juga memanfaatkan media sosial?
1: Ya, untuk platform media sosial ini itu sangat penting sebenarnya. Cuma karena kekurangan SDM, SDM kami ini betul-betul semuanya dari awal itu tidak ada basic barista.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Jadi yang kami tekuni saat ini itu mutu kualitas rasa saja. Adapun media sosial ini sesekali ada teman yang buat konten dan seterusnya. Pernah juga kami hire brand ambassador untuk memperkenalkan brand Moya. Cuma karena memang Moya ini tumbuh secara natural aja dengan kesederhanaannya itu. Jadi tidak terlalu banyak gimmick di di media sosial terkait Moya. Kita apa namanya influencer kita kita hire untuk memperkenalkan Moya lebih ini dan seterusnya. Itu betul-betul ndak di situ. Kami kekurangan kami masih di situ. Sosialisasi di media sosial. Jadi yang Instagram, TikTok itu betul-betul teman-teman aja yang bikin kontennya. Baik itu barista ataupun ada juga teman sih sebenarnya.
0: Apa yang tidak ada keinginan untuk lebih apa ya? Lebih gencar lagi gitu promosinya di media sosial,
1: pasti
0: Pak.
1: Bu, kami punya keinginan ke situ. Tapi ini kan masih apa namanya masih mencari SDM yang tepat, yang betul-betul bisa fokus untuk mensosialisasikan di media sosial untuk brand Moya ini. Yang kami gunakan saat ini untuk sosialisasi ya, itu di Makassar itu kami sudah masuk di Shopee Food. Shopee Food, GrabFood itu sudah ada kopi Moya. Yang kita kenal Shopee Food itu kan ada radius, ada ada
0: jarak
1: ya. Yang ini. Jadi tujuannya adalah kalau terjangkau, terjangkau dengan Shopee Food, artinya kan dekat dari outletnya gitu. Jadi konsumen kami ketimbang lewat Shopee, ada ongkir dan seterusnya, mending langsung ke outletnya. Itu yang sekarang ini alhamdulillah di 4,9 bintangnya 4,8 karena mungkin kan harga kopi kami ya.
0: Baik. Nah, kalau melihat kompetitor kopi di Bone nih Pak, di Bone sendiri tuh udah banyak juga menjamur dan sudah ada yang udah mulai besar nih brandnya. Dengan Moya yang hadir saat ini diterima masyarakat dengan yang seperti ini, apakah Bapak optimis bisa bersaing dengan brand-brand yang sudah lama juga nih merintis?
1: Betul.
0: Dengan keunikan produk-produk mereka.
1: Jadi saya melihat apa namanya brand-brand lain itu bukan kompetitor sebenarnya. Karena dengan adanya brand-brand lain, bahkan saya berharap banyak brand yang muncul. Dari situ kan konsumen bisa memilih yang mana yang suka kopi yang lebih strong mungkin, mm-hmm. yang lebih soft mungkin. Mm-hmm. Bahkan jujur aja, Kopi Moya dikenal itu dengan konsep gerobak itu karena di awal-awal kan ya yang ada itu ada bisa spill mm-hmm. brand ya, ada sesi kopi, mm-hmm. ada kopi wara. Mm-hmm. Nah, jadi betul-betul saya tidak menjadikan kompetitor, ya berdampingan aja di situ.
0: Okay.
1: Jadi konsumen yang memilih yang baik. Mau kopi yang soft mungkin, yang strong mungkin, ya dengan banyaknya pilihan artinya pembelinya juga banyak, insya baik. Allah.
0: Jadi Pak, Bapak memegang prinsip ya, rezeki itu nggak akan kemana,
1: nggak
0: akan tertukar begitu Pak ya.
1: Siap.
0: Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apa closing statement yang ingin Bapak sampaikan untuk brand yang sudah Bapak rintis selama kurang lebih 2 tahun ini?
1: Ya, kalau statementnya adalah mudah-mudahan orang-orang

0: sebagai rekan kerja aja. Bahkan di konsep Moya saat ini kita pakai di apa namanya, di literatur itu ada sistem mudoroba. Sistem mudoroba itu bagi hasil. Jadi memang saya alokasikan dari 10% dari omset penjualan Moya Coffee ini untuk karyawan-karyawan kami, tim kami. Jadi memang saya edukasi mereka, kalau omset penjualan kita tinggi, insya Allah kesejahteraan kita tinggi. Kalau Moya terus berjalan dan meningkat, insya Allah kesejahteraan kita juga meningkat.
1: Baik, baik. Jadi nilai kekeluargaan masih kental,
0: kental sekali, Bu.
1: Dalam
0: kental sekali.
1: Dalam apa ya, dalam circle Moya ini, begitu Pak ya. Sukses selalu untuk Moya Pak, ya,
0: amin.
1: Semoga
0: amin,
1: kedepannya Bu. Makin dikenal lagi, dan ide-ide out of box-nya tadi bisa semakin banyak lagi sampai nantinya akan lebih berkembang lagi. Terima kasih banyak Pak
0: ya, kasih
1: untuk
0: banyak,
1: kehadirannya.
0: Ya.
1: Dan demikian pendengar Sapa UMKM hari ini, semoga bisa menginspirasi Anda. Apalagi kalau kita dengar Pak Rasmi tadi, betul-betul nol gitu ya, modal nekat, akhirnya bisa, alhamdulillah, bisa punya brand seperti sekarang ini. Kita akhiri dulu Sapa UMKM untuk hari ini. Saya Sri Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez, mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion

tendangan penalti, pencetak gol terbanyak di Bundesliga. Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan kelima babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Yerenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beka menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Artawahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: kasih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya itu memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya terbani tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
6: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya di Indonesia menyapa siang edisi 18 Juni?
7: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik mengenai sepertiga wilayah Indonesia yang masuk musim kemarau, jaga lahan pertanian untuk amankan pasokan pangan. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ini melaporkan sekitar sepertiga wilayah Indonesia kini telah memasuki musim kemarau. Kondisi ini tentu menjadi perhatian terutama bagi sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Di tengah upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional, berbagai langkah antisipasi juga diperlukan agar lahan pertanian tetap produktif dan pasokan pangan masyarakat tetap aman. Nanti akan kami ulas lengkapnya mengenai strategi yang dilakukan untuk mencegah dampak kekeringan terhadap produksi pangan bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga penanganan warga pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu. Pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Palu dan sekitarnya ini, berbagai upaya penanganan masih terus dilakukan oleh pemerintah setempat maupun aparat dan relawan untuk memastikan keselamatan warga, menyalurkan bantuan serta mempercepat pemulihan kondisi di daerah terdampak. Terkait kondisi perkembangan terkini di lapangan dan juga proses pemulihan pasca gempa, nanti juga akan kami hadirkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Lalu sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan juga dialog sudut dengar parlemen dengan topik nasib dosen dan mahasiswa di balik penutupan program studi bersama narasumber anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih. Selanjutnya pendengar, tentunya akan kami hadirkan juga kemeriahan Piala Dunia 2026 dan beragam peristiwa aktual lainnya. Anda dapat menanggapi topik-topik tadi dengan mengirimkan informasi terkait suasana kemeriahan Piala Dunia di wilayah Anda ataupun informasi peristiwa dan juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Demikian Hana.
6: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dihadirkan nanti. Dan kami hadirkan video potensi daerah. Pelaku ekonomi kreatif di Kota Ambon, khususnya pengusaha kopi, kebanjiran order selama gelaran Piala Dunia 2026 bersama reporter Abdullah Leurima.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, beginilah suasana nonton bareng Piala Dunia 2026 di Kafe Ujung Jempol Kota Ambon. Sorak-sorai pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 tak terbendung meski kadang hasil akhirnya mengecewakan. Euforia Piala Dunia di kota musik dunia dimanfaatkan oleh pemilik kafe tak hanya untuk meraup untung, tapi juga untuk membangun relasi dan menggait pelanggan. Salah satu kedai kopi yang banjir pengunjung selama Piala Dunia 2026 berlangsung adalah Papa Lele Kopi yang berada di depan LPP RRI Ambon. Memanfaatkan euforia Piala Dunia, pemilik usaha Pano Lukai menyulap kafe mobilnya dengan pernak-pernik negara peserta Piala Dunia, terutama Belanda, Argentina, Brasil, Jerman, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Portugal yang masanya berlimpah. Lukai juga menyiapkan nonton bareng di tepi jalan untuk menarik minat pencinta sepak bola, sehingga keuntungan diperoleh sebanding dengan kiat yang dilakukan.
9: Satu jam bikin nobar, dia bisa mendongkrak pendapatan yang biasanya pelanggan cuma ya seadanya dengan pelanggan tetap dan pelanggan customer-customer yang datang dengan adanya nobar, animo masyarakat lebih banyak datang nobar dan mendongkrak konsentrasi tentunya pasti. Yang kita siapkan adalah peralatan-peralatan seperti screen, proyektor, dan sound.
10: Jadi sudah didaftar oleh.
8: Bisnis kedai kopi selama Piala Dunia 2026 di kota Malaysia memang menggiurkan karena masyarakat Ambon dari dulu dikenal sebagai penggila bola. Hal itu diakui pemilik kafe Ujung Dente, Levi Karim.
11: Peralatan Piala Dunia ini dia sangat berdampak positif bagi kami karena ada pendapatan lebih, khususnya kami yang di Kota Ambon ya. Kenapa Kota Ambon? Orang Ambon itu gila bola sebenarnya. Saya berkeliling di banyak wilayah di Indonesia, tetapi apa ya, euforia Piala Dunia itu lebih kentara di Ambon. Benderanya, apa jersinya, itu semuanya itu terlibat. Nah, bahkan kafe-kafe seperti kami ya melakukan nonton bareng. Nah, dan sekalipun pertandingan itu dilakukan jam 4 subuh, kan sekarang mainnya di Amerika sama Meksiko, itu pertandingannya kadang jam 4 subuh, jam 5 jatuhnya. Tetapi kalau kemudian itu negara fans mereka yang main, tetap aja kafe kami dipenuhi.
8: Diketahui euforia Piala Dunia di Kota Ambon akan terus berlanjut karena 48 negara peserta baru memulai laga pembuka. Pelatih ekonomi kreatif berharap kondisi kamtipmas tetap terjaga meski beda pendukung agar pelatih ekonomi kreatif terus tumbuh dan berkembang di kota musik dunia. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita ke Mamuju, ada Pulau Karampuang, kehidupan maritim yang tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut, tetapi juga dari kerja para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Bersama reporter Muhammad Ahyan Irsyada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dimana saja berada, kembali lagi di Potensi Daerah dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Masyarakat pesisir terkenal dengan budaya melautnya. Nah, Potensi Daerah kali ini kami akan mengajak para pemirsa untuk melihat pembuatan kapal dari Pulau Karangpuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selengkapnya, mari kita ikuti proses pembuatannya.
1: Di Pulau Karangpuang, Kabupaten Mamuju, kehidupan maritim tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut. Di balik itu, ada para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Pak Edi. Dari bengkel sederhananya, ia membuat perahu nelayan untuk warga sekitar. Setiap perahu lahir melalui proses yang mengandalkan pesanan, keterampilan tangan, dan pengetahuan tentang kayu yang diwariskan turun-temurun. Perahu buatan Pak Edi tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Semuanya dibuat khusus untuk kebutuhan nelayan. Karena itu, bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan pekerjaan di laut. Jenis perahu yang paling sering dibuat dikenal dengan nama lokal KPKP atau KPKP Jongkon, yaitu perahu kecil berlunas. Nama lokal ini menunjukkan bahwa perahu bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga bagian dari identitas maritim masyarakat Karangpuang. Untuk menyelesaikan satu unit perahu, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15-20 hari. Lamanya pengerjaan bergantung pada kondisi kerja dan ketersediaan bahan. Pak Edi menjelaskan, ritme produksi sangat dipengaruhi oleh jumlah pesanan dan stok kayu. Pekerjaan ini tidak berjalan seperti industri massal, tetapi mengikuti kebutuhan nyata para pemesan. Selama papan kayu sudah tersedia, proses pembuatan bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu lama.
0: Pak, apa ini kapal dibikin, Pak? Kapal nelayan atau kapal untuk penumpang gitu?
2: Khusus kapal nelayan.
0: Biasanya berapa lama, Pak, ini pembuatan kapal ini?
2: Tergantung dari cuacanya. Kita di sini kan pakai tenaga surya. Kadang kita bikin tuh 15 hari satu perahu, kadang 20 hari kalau ada storm masuk kan.
0: Bisa dibuat dua atau tergantung pesanan itu?
2: Ya pokoknya asal ada papannya kita langsung buat dua.
0: Bisa dalam satu tahun atau satu bulan gitu berapa kapal dibuat?
2: Ketahanan.
0: Dibuatnya berapa kali?
2: Berapa kali? Tergantung apa ya pesanannya begitu.
0: Biasanya
2: kita bikin satu bulan itu 2-3. Tergantung dari besarnya juga, Pak.
0: Tadi itu ya cara biaya, Pak. Berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau biayanya, kalau kita kan tinggal bikin ya, itu 1,5 juta.
1: Pola kerja ini menunjukkan bahwa bengkel perahu di Karangpuang berjalan dengan sistem produksi kecil berbasis pesanan. Dalam satu bulan, Pak Edi biasanya mampu menyelesaikan sekitar 2-3 perahu. Jumlah itu bisa berubah tergantung ukuran perahu dan tingkat kesulitan pengerjaan. Untuk ongkos kerja, Pak Edi menyebut kisaran sekitar 1,5 juta rupiah per perahu. Nilai tersebut merupakan biaya tenaga dan keahlian tukang, belum termasuk kayu sebagai bahan baku utama. Dari sisi ekonomi lokal, pekerjaan membuat perahu masih menjadi bagian penting yang mendukung sektor perikanan di Pulau Karangpuang. Bahan baku kayu diperoleh dengan memesan papan dari Somel, sementara sumber kayunya berasal dari daerah Bone-Bone. Menurut Pak Edi, kayu yang paling baik untuk perahu nelayan dikenal secara lokal sebagai pelapi, yaitu jenis beranti merah. Kayu ini dianggap kuat dan tahan untuk menghadapi air laut serta cuaca pesisir.
0: Bahan bakunya ini dari mana, Pak?
2: Kayunya dari Bone-Bone biasanya kita pesan. Dari Somel.
0: Jadi kayunya seperti apa, Pak, yang mungkin bagus untuk kapal nelayan?
2: Kalau orang di sini bilang pelapi. Jenis merah tuh.
0: Awet itu.
2: Jenis merah itu kayak apa namanya? Meranti. Meranti merah.
0: Dan pesan bisa dari mana saja ini, Pak?
2: Orang-orang di sini juga.
0: Orang-orang
2: di sini. Nelayan semua.
0: Tuh. Dari luar kota mungkin ada, Pak?
2: Kadang ada sebagian. Oh, kalau jenisnya cuma modelnya begini aja.
3: Apa namanya?
2: Kalau orang di sini bilang KPKP. KPKP, Jongkon, bukan jenis lunas kan?
1: Sebagian besar pemesan berasal dari masyarakat sekitar, terutama nelayan setempat. Namun sesekali ada juga pesanan dari luar kota. Keberadaan tukang perahu seperti Pak Edi sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi maritim Karampuang. Tanpa mereka, nelayan akan lebih sulit mendapatkan sarana produksi utama untuk melaut. Karena itu, kerajinan perahu di Karampuang bukan hanya pekerjaan biasa, ia adalah potensi daerah yang bertumpu pada keahlian tradisional, jaringan sosial, dan pengetahuan lokal. Di balik perahu-perahu kecil yang berlayar di sekitar Mamuju, ada kerja teknis dan budaya yang menjadi pondasi kehidupan pesisir Karampuang.
0: Pemirsa RRI.net, itulah tadi salah satu potensi daerah dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sampai jumpa.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial bagi masyarakat. Menurut Gus Ipul, efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda. Sementara program Bansos tetap menjadi prioritas pemerintah. Hingga pertengahan Juni 2026, penyaluran program Keluarga Harapan telah mencapai 94% atau 9,4 juta keluarga penerima manfaat. Sementara bantuan sembako telah tersalurkan kepada sekitar 15,9 juta keluarga. Pemerintah juga terus memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional agar bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami hadirkan kembali video potensi daerah dari Sanggoen untuk negeri, kisah petani Holti Kultura bersama reporter Raja Ewaldus.

dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saya Raja Ewalus bersama tim saat ini berada di Desa Sanggawen, tepatnya di lahan pertanian hortikultura yang terkenal di Desa Sanggawen ini. Seperti kita tahu, Kabupaten Rotendau tidak hanya dikenal akan keindahan alam budaya yang kaya, tetapi juga memiliki potensi besar di sektor pertanian. Salah satu daerah terus menunjukkan perkembangan tersebut adalah Desa Sanggawen di Kecamatan Lobalain. Dengan kondisi tanah yang subur dan dukungan iklim yang mendukung, para petani di desa Sanggawen berhasil mengembangkan berbagai komoditas hortikultura yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Melalui kerja keras dan ketekunan, sektor hortikultura ini menjadi salah satu penggerak ekonomi desa. Untuk mengetahui lebih dekat potensi dan peluang pengembangan hortikultura di Desa Sanggawen, berikut wawancara kami bersama salah satu petani hortikultura, Bapak Samuel Anindua.

0: saja yang Bapak tanam untuk pertanian hortikultura ini, Pak?
1: Jagung, lombok, sayur.
0: Sayur-sayur itu apa saja?
1: Sayur-sayur ini bayam, kangkung, ini sayur putih.
0: Dari sejak kapan tuh Bapak-Bapak sudah mulai tanam-tanam?
1: Selama.
0: Sudah lama ya?
1: Sepuluh tahun ada.
0: Bagaimana Bapak proses penanaman hortikultura ini Bapak, seperti Bapak ketahui, sampai dia menghasilkan panen yang berlimpah dan bisa jual kembali dan mendapat untung?
1: Tekniknya banyak, traktor, traktor habis, tarik air, tanam. Jadi misalnya pakai got begini, ini tujuannya supaya air jalan satu kali dua hasil. Semacam ini nih. Jadi kalau hanya jagung saja berarti ini rugi. Karena nanti tutup uang bensin pakai uang sayur.
0: Oh, begitu.
1: Nah, jadi nanti ketung ambil ini hasil jagung pakai di kebutuhan. Terus nanti batang jagung kasih di sapi.
0: Oh, batang jagung kasih.
1: Ya, misalnya ke rumput-rumput semua masuk di sapi. Jadi semua bisa dibuang.
0: Dan ada manfaat semua dari.
1: Iya.
0: Oh iya. Dari hasil Bapak bertani hortikultura itu, perekonomian keluarga itu seperti apa yang Bapak rasakan?
1: Hasilnya bagus.
0: Ya. Itu bagi perekonomian keluarga cukup atau tidak, Bang?
1: Ada yang rugi juga.
0: Ada yang rugi.
1: Iya.
0: Tapi selama ini yang Bapak
1: jalan. Tetapi ada yang bisa untung juga, karena misalnya kalau pas dong lepas pas angin kencang, berarti rugi karena ada ompong.
0: Nah, terus Bapak mau butuh apa sekarang? Kira-kira mau pemerintah mau bantu Bapak tuh?
1: Misalnya
0: Bapak sampaikan saja.
1: Nah. Bibit juga, bibit bisa mau. Sekarang kita butuh traktor.
0: Traktor.
1: Ya, karena kita punya traktor kan sudah ada.
0: Bapak punya hasil ini, Bapak konsumsi sendiri atau Bapak jual kembali ke orang? Dan dijual kemana-kemana sih? Mungkin siapa-siapa yang ambil?
1: Iya, ini di meja, ada yang di pasar. Tapi keliling pasar sudah.
0: Keliling pasar. Bapak jualan sendiri atau jual kembali ke orang?
1: Ada yang jual kembali di orang.
2: Potensi hortikultura yang dimiliki Desa Sanggoen menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan pemanfaatan lahan yang optimal, penerapan teknik budidaya yang baik, serta dukungan berbagai pihak, pertanian hortikultura memiliki prospek yang menjanjikan. Kisah dan pengalaman Bapak Samuel Anin II menjadi bukti bahwa kerja keras, inovasi, dan semangat pertanian mampu menghasilkan manfaat bagi masyarakat maupun bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Semoga potensi yang dimiliki Desa Sanggoen dapat terus berkembang dan menginspirasi generasi muda untuk melihat pertanian sebagai sektor yang produktif, modern, dan menjanjikan bagi masa depan Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami juga akan menghadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
4: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Di balik layanan haji yang berjalan lancar, ada kisah pengabdian para petugas yang mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama berada di tanah suci. Selengkapnya bersama reporter Syariful Alam. Alam?
1: Ya Hana, saat ini saya berada di tanah suci Arab Saudi, dapat kami informasikan menjadi petugas layanan lansia dan disabilitas atau landis ternyata memberikan pengalaman tersendiri bagi M. Ridho Prabowo selaku koordinator landis sektor 9 Dakar Mekah. Ridho mengatakan selama bertugas dirinya berupaya melayani para jemaah lansia dengan sepenuh hati. Ia mengaku selalu membayangkan para jemaah yang didampingnya sebagai orang tua sendiri sehingga setiap tugas dijalankan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berikut keterangan dari Ridho.
2: Tantangannya sih kalau dari saya ini gak ada ya mas. Sebelumnya memang gak ada tantangan buat saya. Saya mengalir, saya melayani ya setulus hati seperti saya melihat ketika saya melayani orang apa lansia ini saya seperti melayani orang tua saya. Jadi kayak sedih juga ya pak, karena mungkin mereka yang di sini tidak dengan keluarganya. Kami hadir, kami datang.
1: Dan pendengar, menurut Ridho, banyak momen yang membekas selama mendampingi jemaah. Tidak sedikit lansia yang merasa nyaman hingga meminta dirinya terus menemani selama berada di tanah suci. Pengalaman tersebut justru membuatnya semakin termotivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Bahkan jika mendapat kesempatan kembali bertugas pada musim haji mendatang, Ridho mengaku siap kembali bergabung sebagai petugas landis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah menyiapkan pemanfaatan aset ex Hotel Sultan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ia menjelaskan tanah ex Hotel Sultan merupakan aset negara yang dibebaskan pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka penyelenggaraan Asian Games ke-4 di Jakarta. Pihaknya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar aset-aset pemerintah yang selama ini dikuasai pihak lain agar dikembalikan ke bawah kontrol negara dan pemerintah. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso menegaskan pemerintah mempertahankan harga eceran tertinggi HET minyak goreng rakyat atau minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Menurut Budi, fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi minyak kita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat. Penguatan distribusi dilakukan melalui badan usaha milik negara BUMN Pangan, yaitu Perum Bulog dan ID Food. Ia berharap langkah ini dapat memperluas jangkauan distribusi sekaligus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak kita di berbagai daerah. Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Iran mengonfirmasi nota kesepahaman MOU perdamaian 14 poin dengan Amerika Serikat telah difinalisasi usai ditandatangani presiden kedua negara. Juru bicara Kemlu Iran, Esmail Baghaei, mengatakan kesepakatan tersebut akan ditandatangani secara digital dan hanya akan berfokus pada isu nuklir dan pencabutan sanksi. Kedua pihak akan menggelar perundingan hingga 60 hari dan akan melakukan perpanjangan, tergantung dengan kompleksitas isu yang dibahas. Berita olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Raffianto Ramadan berhasil menembus semifinal disiplin boulder dalam World Climbing Series Innsbruck yang diselenggarakan International Federation of Sport Climbing di Austria. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan, pencapaian berdampak positif bagi atlet maupun negara. Ia menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke babak berikutnya untuk disiplin boulder. Sementara kembarannya Raffiandi Ramadan terhenti di babak kualifikasi. Raffianto diharapkan mampu mendapatkan hasil yang bagus di semifinal dan lolos ke final boulder yang akan dilaksanakan Jumat mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah, dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal mengungkapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji telah turun sekitar 6 juta rupiah dalam 2 tahun terakhir. Penurunan dinilai menjadi salah satu capaian penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Pemerintah akan mulai menerapkan bahan bakar biodiesel B50 secara nasional pada 1 Juli 2026. Kehadiran B50 menjadi langkah baru dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mempertahankan tingkat suku bunga pada level 3,5 hingga 3,75%. Keputusan mempertahankan suku bunga ini sesuai ekspektasi pasar dengan melihat perkembangan inflasi di Amerika Serikat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
2: Warta Nusantara.
1: Usai ditutup sementara akibat terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7, jembatan Palu 3 saat ini telah dibuka secara terbatas untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Sidik. Sidik, seperti apa kondisi terkininya?
3: Dan benar dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa jembatan Palu 3 yang sebelumnya ditutup untuk sementara waktu usai mengalami retak pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah kota Palu dan sekitarnya pada Selasa siang. Penutupan sementara tersebut sebagai langkah antisipatif pemerintah untuk memastikan keamanan dan kelayakan jembatan setelah sebelumnya retak. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Julianto menjelaskan, usai dilakukan pemeriksaan awal oleh tim ahli dan dinas terkait, jembatan Palu 3 kini telah dibuka kembali untuk kendaraan ringan. Yang menyebut jembatan Palu 3 kini hanya dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Sementara untuk kendaraan roda 6 atau lebih, dialihkan ke jalur alternatif lain. Meskipun telah dibuka, ia menyebut tidak menutup kemungkinan untuk ditutup kembali jika proses perbaikan jembatan telah dimulai. Berikut petikan wawancara kami bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu, Trisno Julianto.
4: Ya, jadi sesuai dengan Dinas Wali Kota Palu, akhir pemeriksaan awal yang dilakukan oleh PU dan dinas terkait itu bahwa sementara jembatan Palu 3 kembali dibuka secara terbatas. Artinya hanya dapat melalui kendaraan R2 sama R4. Kendaraan R6 ke atas kita alihkan, juga waktu kita alihkan dan masih dijaga begitu. Tidak untuk kemungkinan pada saat proses perbaikan jembatan yang depan, kami akan untuk full kembali muatan Palu 3 tersebut. Begitu. Jadi ada muatan yang disiapkan di sana untuk menjaga. Kita koreksi lagi dan tunggu, ya mungkin bisa sebulan, dua bulan, karena masih pihak militer yang bekerja terus untuk pantau.
3: Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu itu menambahkan, sekitar 8 personel dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Palu disiagakan di sejumlah titik di sekitar jembatan Palu 3. Personel tersebut disiagakan setiap hari hingga pukul 12 malam untuk memastikan tidak ada kendaraan berat yang melintas di jembatan Palu 3. Meski jembatan Palu 3 kini telah dibuka kembali secara sementara, masyarakat diimbau untuk tetap waspada saat melintas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memasang sensor gempa portable untuk mengetahui faktor tren gempa susulan yang masih berlanjut di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah terdampak bencana gempa magnitudo 6,7 di Kabupaten Sigi. Bersama reporter Miftahul Jana. Miftahul Jana, seperti apa update terkininya?
5: Ya, baik pendengar Pro 3. BMKG menurunkan perangkat survei seismik untuk mengetahui kondisi di beberapa lokasi yang menjadi pusat gempa berkekuatan magnitudo 6,7 yang melanda beberapa daerah di Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni kemarin. Hal ini menyusul aktivitas kegempaan yang masih berlanjut hingga hari ini. BMKG mencatat hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah pagi tadi, gempa susulan tercatat hingga 703 kali. Sementara itu gempa yang dirasakan kemarin sebanyak 25. Meski demikian, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Cipto Kuncoro, menuturkan bahwa grafik pelepasan energi tektonik bumi saat ini telah melemah. Tren gempa yang masih berlanjut menjadi alasan diperlukannya survei lapangan untuk mengetahui penyebab pasti gempa susulan ini. Dan kita dengarkan bersama petikan dari Kepala BMKG. Dan pendengar lebih lanjut, Jati juga memastikan edukasi kepada masyarakat terdampak juga diintensifkan bersama dengan BPBD. Diharapkan edukasi ini dapat memberikan rasa tenang sekaligus memulihkan psikologis warga pasca bencana. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan hadirkan kembali Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
2: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
1: Komisi E DPRD DKI Jakarta menyampaikan optimisme pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 berjalan dengan sukses. Selengkapnya bersama reporter Rizky Basuki. Rizky.
6: Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta optimis terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kendati diprediksi tidak luput dari kendala teknis, namun proses seleksi tahun ini diyakini akan berjalan dengan sukses. Koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, menyatakan setiap proses transisi dan seleksi massal seperti SPMB memiliki tantangan tersendiri. Namun, Rani meyakini kesiapan panitia tahun ini jauh lebih matang. Demikian disampaikan Rani kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
7: Jadi SPDP yang tahun ini memang dimudahkan, lancar, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat walaupun belum sempurna ya, karena udah pasti nggak bisa memenuhi semua keinginan orang tua murid.
6: Lebih lanjut, Rani menyatakan DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal dan mengawasi jalannya proses SPMB guna memastikan pemenuhan hak pendidikan anak-anak di ibu kota berjalan transparan dan juga berkeadilan. DPRD DKI Jakarta juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengantisipasi potensi kendala klasik mulai dari gangguan sistem daring hingga verifikasi dokumen kependudukan agar tidak merugikan calon peserta didik. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli menyerahkan bantuan pertanian di Desa Lantapan, Kecamatan Galang sebagai upaya mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani. Selengkapnya bersama Datra Hasan. Datra.
8: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli berharap para penerima bantuan benih, khususnya kelompok tani, dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan secara optimal guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Harapan tersebut disampaikan Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya saat menyerahkan secara simbolis bantuan pertanian pemerintah yang berlangsung di Desa Lantapan, Kecamatan Galang. Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan bantuan benih merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian masyarakat. Karena itu, para petani diminta untuk memanfaatkan bantuan ini peruntukannya agar hasil produksi pertanian dapat meningkat.
9: Tidak boleh orang lain yang bagaimana bisa kita punya tanaman ini, hasil kita ini bisa menjadi berhasil. Kita jangan sampai di petani, tapi pelannya juga seperti pegawai. Ini kan keliru. Jadi kalau petani, petani betul Pak. Ini kita harus fokus, saya tidak bicara dulu soal bantuan, tapi saya bicara ini bagaimana kita bisa sukses. Kalau kita bicara bersama, saya ingin dibantu Pak, gagal itu Pak. Tapi kalau kita bicara, saya petani ingin kerja, ingin sukses, nah ini baru petani.
8: Pada penyerahan bantuan pertanian tersebut berupa benih unggul sebanyak 24 ton, tanaman hortikultura durian montong 1000 pohon, serta alat mesin pertanian Alcintan rotavator sebanyak 5 buah diserahkan kepada kelompok tani di 9 kecamatan di Toli-Toli, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan langsung bagi masyarakat. Meskipun diguyur hujan, tidak menyurutkan petani untuk datang dan menerima secara langsung bantuan pemerintah, di mana kegiatan secara umum berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Datra Hasan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengamat sosial kemasyarakatan di wilayah Sulawesi Utara menyampaikan tingginya kasus tindak kriminalitas di Sulawesi Utara saat ini disebabkan beberapa faktor. Selengkapnya bersama Roy Pesak. Roy.
10: Ya, kasus tindak kriminalitas di sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan sejumlah kalangan masyarakat menilai bahwa Sulawesi Utara saat ini masuk dalam kategori provinsi rawan tindak kriminalitas. Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2024-2025, tingkat resiko penduduk terkena kejahatan menurut kepolisian daerah, Provinsi Sulawesi Utara berada di peringkat pertama nasional. Menanggapinya, pemerhati sosial kemasyarakatan mengatakan akar dari meningkatnya tindak kriminalitas di Sulawesi Utara karena beberapa faktor.
11: Akan daripada permasalahan kenapa kriminal ini bisa meningkat ya, jadi penyebabkan karena gejolak sosial yang ada di masyarakat. Dampak saat ini adalah hampir 5,9% pengangguran terbuka yang sudah disitakan ini sangat memprihatinkan dan ini bisa membuat perilaku masyarakat yang tidak baik ya, daripada dampak kemiskinan, pekerjaan tidak ada. Nah ini saya kira memicu sehingga dan
10: Dipercaya Wali Lanta mengapresiasi adanya tim reaksi cepat yang dibentuk Polda Sulawesi Utara dan juga jajaran yang ada di Polres-Polres. Namun dia berharap patroli Kamtipmas harus lebih rutin dan masif dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas. Dari Manado, Sulawesi Utara, saya Roy Desa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sesepuh Pura Agung Jagatnata menyebut momentum Hari Raya Galungan untuk memperkuat keharmonisan antar manusia dan alam semesta. Selengkapnya bersama reporter Lukmanul Hakim. Lukmanul Hakim.
12: Baik, suasana penuh hikmat dan juga penuh ketenangan ini terjadi di kawasan Pura Agung Jagannatha di Jalan Gatot Subroto Banjarmasin, di mana ratusan umat Hindu pada Rabu kemarin memadati area pura sejak pukul 18.00 WITA untuk mengikuti puncak perayaan Hari Raya Suci Galungan. Dan secara filosofis sendiri bagi umat Hindu, perayaan ini menjadi momentum untuk merayakan kemenangan Dharma atau kebaikan atas Adharma atau ketidakbaikan. Dan pada momen Hari Raya Galungan ini, esensi utamanya adalah merefleksikan kembali hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta. Namun sebelum mencapai puncaknya, umat Hindu juga telah melalui prosesi ritual yang panjang, mulai dari tumpuk kandang, sugihan jawur, sugihan bali, hingga Hari Raya Penyekebat. Rangkaian tersebut merupakan tahapan pembersihan alam semesta sekaligus kesiapan batin untuk merawat kesucian diri dan alam. Mana sesepuh Pura Agung Jagannatha, Cho Anung Pumayun, menyatakan di tengah kondisi dunia yang sedang dilanda berbagai konflik ini, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keharmonisan alam dan juga menegaskan pentingnya hubungan baik antar manusia.
13: Kami dari umat Hindu mengucapkan mari kita sama-sama untuk memelihara alam dan juga teman-teman mari pupuk toleransi beragama bagaimana kita bisa hidup rukun dan hidup berdampingan sesuai dengan makna Hari Raya Galungan.
12: Momentum Hari Raya Galungan ini juga menjadi momen untuk kembali memaknai hubungan harmonis tersebut secara lebih nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Dan begitu usai ritual persembahyangan, suasana di area pura juga berubah menjadi penuh keakraban di mana momentum itu dimanfaatkan para umat untuk saling mengucapkan selamat dan juga mempererat tali silaturahmi. Dan usai merampungkan rangkaian puncak galungan ini, umat Hindu kini kembali bersiap untuk melanjutkan upacara Hari Raya Kuningan 10 hari mendatang, di mana pada ritual penutup ini mereka akan kembali memanjatkan doa demi keselamatan juga sekaligus keharmonisan bagi alam semesta. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengungkapkan inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun pemerintah daerah saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Bersama reporter Jumel Johannes. Jumel Johannes.
14: Baik Hana dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengungkapkan bahwa inovasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, meskipun pemerintah daerah saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Michael Tungari pada saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Sangihe di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati. Menurutnya, kondisi keterbatasan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan, melainkan harus menjadi tantangan yang mendorong lahirnya berbagai terobosan baru. Tungari menjelaskan bahwa kemampuan seseorang memimpin akan terlihat ketika mampu menemukan peluang di tengah keterbatasan serta menghadirkan solusi yang efektif dan tepat. Selain itu, kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara maksimal akan menjadi nilai tambah dalam menghasilkan pelayanan yang lebih optimal dan bermanfaat. Bupati Tungari berharap budaya inovasi dapat terus dibangun melalui langkah sederhana yang mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi, yang didukung oleh kerjasama seluruh perangkat daerah. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cilacap akan menghadirkan layanan kesehatan khusus jantung dengan dukungan alat cat lab yang diharapkan mempermudah penanganan pasien penyakit jantung tanpa harus dirujuk keluar daerah. Bersama reporter Reni Tania. Reni.
15: Ya, baik Hana dan pendengar dimanapun Anda berada, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Cilacap akan menghadirkan layanan kesehatan khusus jantung yang dilengkapi dengan alat cat lab atau kateterisasi jantung pertama di wilayah Kabupaten Cilacap. Pengembangan layanan ini merupakan bagian dari program prioritas Kementerian Kesehatan dalam peningkatan pelayanan penyakit katastropik, khususnya jantung, kanker, stroke, serta kesehatan ibu dan anak. Pelaksana Tugas Direktur RSUD Cilacap Dr. Reza Prima Muharama mengatakan jika alat cath lab tersebut merupakan bantuan yang diterima sejak tahun 2025 dan akan dimanfaatkan untuk menangani kasus-kasus penyakit jantung koroner akut. Ini pihak rumah sakit juga telah menyiapkan tenaga medis yang akan mendukung pelayanan tersebut termasuk dokter spesialis jantung dan dokter spesialis saraf. Selain itu, tim RSUD Cilacap juga telah melakukan studi banding ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto guna mempelajari standar pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan. Menurut Dr. Reza, kehadiran layanan cath lab dinilai sangat penting mengingat tingginya jumlah pasien jantung yang berobat ke RSUD Cilacap. Karena saat ini rata-rata terdapat sekitar 80 pasien rawat jalan dengan gangguan jantung setiap hari. Bahkan pada waktu-waktu tertentu jumlahnya dapat mencapai hingga 100 pasien per hari. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat Cilacap yang membutuhkan tindakan penanganan jantung tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di luar daerah sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
16: Pada kasus-kasus jantung dan koroner.
15: Selain meningkatkan kualitas layanan kesehatan, keberadaan fasilitas cath lab juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus menjadikan RSUD Cilacap sebagai rumah sakit rujukan yang semakin dipercaya masyarakat karena mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, cepat dan berkualitas bagi masyarakat Cilacap dan sekitarnya. Demikian dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kota Bandung resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
17: Ya, baik, selamat pendengar. Badan Pusat Statistik BPS Kota Bandung resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerjunkan 1.909 petugas lapangan yang akan melakukan pendataan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Bandung. Kegiatan ini merupakan bagian dari sensus ekonomi nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia setiap 10 tahun sekali. Kepala BPS Kota Bandung, Nepi Hendy, mengatakan sensus ekonomi merupakan amanah yang diberikan kepada BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut, BPS Kota Bandung telah menyiapkan 1.099 petugas yang disebar ke seluruh kecamatan dan kelurahan. Para petugas melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door sesuai wilayah tugas masing-masing. Menurut Nepi, setiap petugas telah diberikan tanggung jawab berdasarkan satuan lingkungan setempat atau RSS atau wilayah tingkat RT. Mereka akan mendata seluruh bagian yang ada, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. Ia menjelaskan sensus ekonomi tidak hanya menyasar pelaku usaha yang memiliki lokasi usaha tetap, tetapi juga usaha yang tidak memiliki tempat usaha permanen. Pelaku usaha dengan bangunan tetap akan didata langsung di lokasi usahanya, sedangkan usaha yang tidak memiliki tempat tetap akan didata melalui rumah tangga tempat pelaku usaha tersebut tinggal. Penataan ini bertujuan untuk menghasilkan data ekonomi yang komprehensif dan akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan ekonomi, serta pengambilan keputusan strategis di tingkat daerah maupun nasional.
16: Amanah yang diberikan kepada BPS sebagai tugas yang harus dilaksanakan 10 tahun sekali. Terakhir kita melaksanakan sensus ekonomi di 2016 dan sekarang 2026 kita lakukan lagi sensus secara serentak seluruh nasional. Kan? Itulah sensusnya.
18: Kalau di Bandung sendiri seperti apa sih Pak?
16: Nah, termasuk di Kota Bandung sendiri kita menerjunkan 1.909 orang tugas yang akan kita sebar ke seluruh wilayah yang ada di Kota Bandung.
17: Nepi juga menambahkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara resmi telah dimulai pada 5 Juni 2006 dan ditandai dengan pencanangan oleh Wali Kota Bandung. Pendataan perdana juga dilakukan kepada Wali Kota sebagai simbol dimulainya kegiatan sensus di Kota Bandung. Adapun pelaksanaan pendataan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas akan menyisir seluruh wilayah untuk memastikan tidak ada rumah tangga maupun unit usaha yang terlewat dari pendataan. BPS Kota Bandung menargetkan sekitar 1,2 juta rumah tangga dan 450 ribu unit usaha dapat terdata dalam pelaksanaan sensus kali ini. Namun jumlah tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai kondisi di lapangan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kategori Pro 3 RRI itu mengudara untuk Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan

0: Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Komisi 7 DPR RI hari ini mensosialisasikan 4 pilar MPR RI bersama Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Riau di Pekanbaru. Bersama reporter Alwis Surya Atmaja. Alwis.
2: Baik, saudara pendengar, saya dari Pekanbaru. Anggota DPR RI hari ini Henry Munif menggelar kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI bersama Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI wilayah Riau di Pekanbaru. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk melaraskan semangat wirausaha dengan nilai-nilai luhur kebangsaan. Dalam pemaparannya, Henry Munif menekankan bahwa momentum sosialisasi ini bukan sekedar agenda rutin, melainkan wadah strategis untuk memperkokoh rasa cinta tanah air di kalangan pelaku usaha. Berikut adalah pemaparan Henry Munif pada saat sosialisasi berlangsung.
3: Kesempatan ini betul-betul bisa menjadi sarana bagi kita memahami tentang empat pilar penting. MPRR ini kemudian menjadi satu sarana kepada kita untuk menguatkan jiwa kebangsaan, semangat untuk kesamaan di antara kita.
2: Diharapkan para pelaku usaha dapat mengimplementasikan nilai-nilai luhur tersebut ke dalam dunia bisnis demi menjaga persatuan serta memajukan ekonomi umat, khususnya Provinsi Riau. Demikian laporan saya dari Pekanbaru, Alwis Surya Atmaja. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Penanggulangan AIDS mengungkapkan temuan kasus baru HIV/AIDS di Belu Nusa Tenggara Timur pada periode Januari sampai Mei mencapai 24 kasus bersama reporter Ferdi Asi. Ferdi.
4: Pendengar, memprihatinkan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Temuan angka kasus baru penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Belu periode Januari hingga bulan Mei 2026 yakni sebanyak 24 kasus. Tahun 2025 lalu, temuan angka kasus baru HIV/AIDS yakni mencapai sebanyak 54 angka kasus. Berbagai faktor perilaku seks bebas di kalangan orang tua bahkan terjadi di kalangan anak-anak remaja pelajar. Ada juga penyebab adalah para pekerja migran setelah bekerja keluar daerah asal kembali kumpul keluarga kemudian menularkan penyakit mematikan tersebut. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Belu Yosef Siri kepada RRI di Atambua Kamis pagi tadi mengatakan cukup memprihatinkan temuan angka kasus baru yang terjadi. Temuan angka kasus baru HIV/AIDS di Belu salah satu paling mengemuka disebabkan perilaku seks bebas atau terselubung. Mengingat Kabupaten Belu daerah perbatasan dengan negara Timor Leste rentan terjadi dilakukan di tempat penginapan homestay, indekosan, bahkan rumah penduduk. Ia mengatakan untuk mencegah perilaku menyimpang tersebut bersama dinas kesehatan dan pihak puskesmas telah melakukan berbagai upaya sosialisasi ke tingkat masyarakat. Dianjurkan melakukan seks secara aman bagi penderita menggunakan alat kontrasepsi setia kepada satu pasangan, termasuk tidak diperkenankan berganti-ganti menggunakan jarum suntik.
3: Polis yang dari pariwisata sudah memasuk ke tempat-tempat yang disekat, baik homestay maupun inap.
1: Ferdi Asi, silakan dilanjutkan laporannya. Ferdi Asi. Pemerintah Kota Surakarta hari ini menyelenggarakan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh camat dan lurah sekota Surakarta sebagai upaya mencegah adanya tindak korupsi di wilayah kerja pemerintah kota. Bersama reporter Joko Putro. Joko.
5: Ya baik, pendengar, dalam penguatan anti korupsi di Kota Surakarta, pemerintah kota bersama Kejaksaan Negeri mengadakan acara diseminasi dan sosialisasi anti korupsi serta penguatan integritas dalam tata kelola keuangan daerah yang dihadiri seluruh camat serta lurah sekota Surakarta. Acara sendiri diadakan sedari pukul 9 pagi tadi dan juga baru selesai pada pukul 12 siang. Acara sendiri diisi dengan paparan anti korupsi dari Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Sudi Murtono, Kepala Kejaksaan Negeri Suprianto, dan juga Inspektorat. Arief Darmawan, selaku inspektor, mengatakan bahwa acara ini diadakan mengingat belakangan banyak pemimpin-pemimpin daerah yang tertangkap tangan karena kasus korupsi, sehingga perlu adanya sosialisasi terhadap perangkat-perangkat daerah agar tidak melakukan tindakan negatif, sehingga perlu penguatan integritas dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, ditemui setelah acara juga tadi, Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Murtono sangat berharap setelah acara para lurah maupun camat yang mengikuti acara bisa menambah integritas dan mampu mengimplementasikan kelurahan anti korupsi se-Kota Surakarta.
6: Melakukan tambahan sosialisasi atau penguatan pada teman-teman kecamatan dan lurahan, Pak Camat dan Pak dan lurah, terkait dengan apa semangat itu anti korupsi ya, meningkatkan integritas, bekerja dengan apa baik dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi dari Pak Inspektur dan juga dari Pak Kasari telah menyampaikan apa pesan-pesan banyak hal kepada teman-teman camat dan lurah agar dalam pelaksanaan tugasnya harus taat dengan aturan, kemudian memahami aturan dan juga jangan melakukan hal-hal yang apa bersifat korupsi seperti itu.
5: Pendengar, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Surakarta Suprianto yang turut hadir dalam acara dan memberikan paparan terkait anti korupsi tadi juga menjelaskan bagaimana Kota Surakarta menjadi kota pertama yang sudah dilantik terkait APIPNAS untuk bisa menjaga adanya tindakan anti korupsi, sehingga diharapkan tekad kota dan kelurahan anti korupsi di Surakarta bisa terus terwujud. Demikian yang bisa kami laporkan dari Surakarta, Jawa Tengah. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Talaut terus berupaya melakukan intervensi dan meminta bantuan pemerintah pusat terkait biaya angkut transportasi laut. Bersama reporter Hendra Asa. Hendra.
7: Ya, Hana dan juga pendengar, dampak kenaikan dolar dan biaya angkutan barang ke daerah yang tergolong tinggi menjadi pemicu kenaikan barang di daerah pada aktivitas ekonomi masyarakat laut, khususnya pada kehidupan keseharian karena mengalami kenaikan atau mulai mahal. Meski angkutan transportasi yang dibantu oleh pemerintah pusat melalui tol laut tidak bisa mengcover jumlah pengiriman barang dan pada umumnya. Pada angkutan tol laut, menurut Bupati Kepulauan Tol Laut, Willy Vita, kebutuhan pokok atau yang utama yakni beras dan juga komoditas minyak goreng serta tanaman hortikultura menjadi upaya utama yang masuk ke daerah pada kebutuhan masyarakat tersebut dari masih disuplai dari Kota Manado sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Berikut keterangan Bupati Tol Laut terkait dengan harga biaya angkutan yang mulai naik dan dampak dari kurs dolar tersebut.
8: Karena pertama, kita di daerah sini kendalanya di angkutan utama. Kedua, apa sebab barang-barang ini naik? Karena dolar juga. Kemarin dolar baru di angka 17, sekarang seperti itu banyak yang... Jadi usaha pemerintah untuk menekan inflasi ini ya, saya sudah berusaha untuk masyarakat tanam merica, macam merica sekarang kan cabai itu naik di pasar. Jadi kebetulan di sini kan banyak yang mungkin ada bantuan-bantuan juga dari pemerintah untuk macam minyak goreng sama beras. Dari kemampuan kita untuk di daerah sini kan untuk menekan juga memang terbatas. Penekanan tinggal minta bantu dari pusat lah. Kalau memang ada kiranya ada penurunan harga di daerah itu, kita cuma bisa berusaha dengan hasil yang ada di talaut.
7: Dia pun mengakui sekarang untuk melakukan perubahan lebih agar harga di talaut lebih menurun masih perlu butuh waktu panjang untuk mengaturnya, namun ketersediaan pangan dan diikuti bahan pokok lainnya menjadi paling utama dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut di tengah kondisi ekonomi sekarang terjadi perubahan akibat kenaikan kurs dolar dan biaya angkutan ini. Demikian yang boleh kami laporkan langsung dari Talaut, Sulawesi Utara. Saya Hendra Asa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Bekasi Tri Ardianto memastikan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dikaji Pemprov Jakarta. Kepastian didapat setelah berkomunikasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
9: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Wali Kota Bekasi Adianto memastikan rencana kenaikan tarif Transjakarta masih dikaji oleh Pemprov Jakarta. Kepastian tersebut ia dapat setelah berkomunikasi dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dan menurutnya Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta masih menghitung rencana kenaikan tarif tersebut. Bahkan Tri juga menambahkan bahwa Gubernur Jakarta mengaku tidak bisa serta-merta menaikkan tarif Transjakarta karena hal itu berkaitan dengan kepentingan Jakarta untuk mengurangi kemacetan melalui penyediaan layanan transportasi publik. Berikut adalah pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
10: Berbicara dengan saya bahwa kita sedang hitung, ya, termasuk Pak Sekda, Pak Gubernur juga menjelaskan bahwa memang tekanan tentu terkait dengan apa namanya keuangan yang ditanggung oleh pemerintah kota Jakarta itu cukup besar. Tapi beliau juga masih akan melihat bahwa ada tentu kebutuhan terkait dengan transportasi, bahwa memang untuk menghindari kemacetan ini juga harus didukung oleh alat transportasi yang juga baik. Nah, tentu juga harus memikirkan kemampuan. Gubernur mengatakan bahwa masih dihitung antara 5.000 sampai 6.000.
9: Dan Tri menjelaskan bahwa Pemprov Jakarta tetap harus mempertimbangkan betul kemampuan finansial mengingat kondisi ekonomi saat ini yang dalam situasi tidak baik-baik saja. Bahkan Tri juga menjelaskan Pramono menyampaikan akan mempertimbangkan kenaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 hingga Rp6.000. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat yang masih berpeluang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan musim kemarau memang mulai meluas di Indonesia, namun kondisi atmosfer yang masih dinamis membuat peluang terbentuknya awan hujan tetap cukup tinggi di sejumlah wilayah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan jaminan kesehatan bagi warga di sekitar tempat pemrosesan akhir Piungan. Bersama reporter Aden Aji Permono.
1: Sehingga keberadaan TPSD dengan perbaikan teknologi itu tetap dampaknya akan terus semakin minimal.
2: Sebanyak 544 warga yang tinggal di sekitar tempat pemrosesan akhir atau TPA Piungan Bantul menerima bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan di Balai Desa Siti Mulyo Rabu siang. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak aktivitas TPA Piungan. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan, TPA Piungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah di daerah istimewa Yogyakarta. Namun, keberadaannya juga berdampak bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Sebagai bentuk tanggung jawab, warga yang berada berdampingan dengan fasilitas pengelolaan sampah regional tersebut diberikan jaminan kesehatan dengan iuran ditanggung pemerintah. Selain pemberian kompensasi, Pemkab Bantul juga terus melakukan pembenahan tata kelola untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.
1: Dengan menerapkan standarisasi pengelolaan sampah, misalnya untuk mengurangi asap yang mengandung karbon dioksida, mengurangi limbah dengan membangun instalasi pengolahan air limbahnya, sehingga dampak-dampak dari keberadaan TPA maupun TPSD itu bisa terus ditekan. Di sisi yang lain, masyarakat yang terdampak ini kita berikan kompensasi.
2: Lurah Siti Mulyo Juweni menyatakan bahwa jaminan BPJS Kesehatan ini menjadi bantuan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Sebab masalah kesehatan sempat menjadi persoalan yang cukup memberatkan warga sekitar.
3: Ini merupakan harapan dari masyarakat Bantul karena adanya sampah kan penurunan kesehatan jangan dirasakan. Akhirnya setelah ada penanganan dari provinsi dan dari kabupaten, alhamdulillah masyarakat kami merasa tertolong. Kalau dulu kan berobat itu ya kamu tidak jual apa-apa. Dengan adanya BPJS itu sudah sangat murah.
4: Pak, penyakit apa yang dirasakan Bang?
3: Ya, biasanya ini sesak napas. Sesak napas sama semacam disentri itu.
2: Lebih lanjut, bantuan ini diperuntukkan bagi warga di 5 padukuhan Yani Ngablak, Banyakan 2, Banyakan 3, Sentul Rejo, dan Bawuran 1. Pendataan penerima manfaat akan terus diperbarui untuk menyesuaikan jumlah warga terdampak. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan 308 rumah hunian sementara bagi korban konflik sosial yang terjadi sejak 2022 hingga 2026 ke pemerintah pusat. Selengkapnya bersama reporter Lina Tehupuri.
5: Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul masih adanya 308 unit rumah yang belum tertangani pasca konflik yang terjadi sejak 2022 hingga 2026. Permohonan bantuan itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Dalam surat tersebut, Pemprov Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak konflik di 4 lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Usulan ratusan huntara menyebar di Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana konflik pada 22 Januari 2022 mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga dan terdapat 207 unit rumah yang belum dibangun. Sementara konflik yang terjadi di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada 3 April 2025 menyisakan 69 unit rumah yang belum dibangun. Di Desa Ohifako, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sebanyak 6 unit rumah yang tercatat belum dibangun pasca konflik 21 April 2026. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menilai penyediaan huntara menjadi solusi mendesak bagi warga yang hingga kini belum memiliki hunian layak. Ia juga mengimbau masyarakat di Maluku untuk selalu menjaga perdamaian dan tidak mudah terprovokasi sehingga konflik sosial tidak lagi terjadi.
6: Saya Hendy Cleverisa, Gubernur Maluku, saya mau mengimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dengan tidak menyebarkan berita hoaks, tapi jadilah orang-orang yang menyebarkan pesan perdamaian, persaudaraan, dan cinta kasih.
5: Sementara itu, Dandi, salah satu warga di Sakario, berharap adanya kepedulian pemerintah terhadap mereka selaku korban konflik sosial, khususnya kepedulian terkait pembangunan hunian yang layak.
7: Katong sekarang masih tinggal di pengungsian. Katong harap juga ada kepedulian dari pemerintah perkatong bisa bangun katong punya rumah layak huni juga.
5: Pemerintah Provinsi Maluku berharap dukungan pemerintah pusat segera diberikan agar kebutuhan hunian warga dapat terpenuhi. Upaya itu juga sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan sosial ekonomi di daerah yang terdampak konflik. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tihupuring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendataan sensus ekonomi resmi dimulai hari ini. Pemerintah Kabupaten Sintang meminta para petugas mencatat semua usaha masyarakat di lapangan. Bersama reporter Dina Triana.
8: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala secara resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang. Para petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah di seluruh wilayah Kabupaten Sintang selama periode Juni hingga Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati Sintang berpesan agar seluruh petugas menjalankan tugas dengan maksimal dan mengumpulkan data secara akurat. Ia menegaskan bahwa seluruh bentuk kegiatan usaha yang ditemukan di lapangan, baik yang sudah legal maupun belum, tetap harus didata sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang sebenarnya. Menurutnya, data statistik yang valid dan akurat sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan serta mengambil berbagai kebijakan yang tepat sasaran.
9: BPS-nya saya harap bekerja benar. Kami betul-betul kami sangat mendukung ini karena pemerintah daerah dan secara nasional memang perlu data statistik yang benar dan akurat. Yang sah atau tidak sah, yang legal atau tidak legal, catat saja dulu. Jadi enak pemerintah harus mengambil langkah.
8: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 yang bertugas di wilayah Kebiau Baru, Eli Ermawati, mengungkapkan bahwa seluruh petugas telah mendapatkan pembekalan intensif 3 hari. Pelatihan tersebut mencakup materi sensus ekonomi, teknik wawancara koresponden, hingga penggunaan aplikasi pendataan. Eli mengatakan, selain mempersiapkan kemampuan teknis, dirinya juga menyiapkan mental untuk menghadapi berbagai karakter responden. Ia berharap masyarakat dapat menerima kehadiran petugas sensus dengan baik serta bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap.
10: Saya secara pribadi saya mempersiapkan terutama mental ya Kak, karena ini kan harus mendatanya rumah ke rumah. Harapan kami sebagai petugas lapangan sensus, kami berharap setiap responden mereka boleh menerima kami dengan sangat baik bahkan leluasa, dan kami berharap sekali bahwa data yang diberikan oleh responden itu bersifat jujur dan akurat.
8: Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh data yang akurat sesuai kondisi dan perkembangan usaha di Kabupaten Sintang. Hasil pendataan tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi serta menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami akan menghadirkan kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah pada jeda siang perdagangan hari ini. Di tengah sikap hati-hati, investor menantikan arah kebijakan Bank Indonesia dan perkembangan ekonomi global. Selengkapnya bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update-nya?
2: Iya, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG masih berada di zona merah pada jeda.

0: menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Langkah tersebut dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mempertahankan arus modal asing. Sementara itu, senior analis retail research BNI Sekuritas Juwido Huta Barat menilai pergerakan IHSG masih cenderung stagnan dengan potensi melemah. Sentimen tersebut dipengaruhi oleh tekanan jual investor asing yang pada perdagangan sebelumnya mencatatkan net sell sebesar 328 miliar rupiah. Pendengar, dari pasar global, investor masih mencermati hasil rapat Federal Reserve Amerika Serikat yang mempertahankan suku bunga acuan. Namun sikap Bank Sentral Amerika Serikat yang dinilai masih hawkish memicu pelemahan indeks-indeks utama di Wall Street. Pelaku pasar hingga kini masih menunggu perkembangan kebijakan Bank Indonesia dan juga arah ekonomi global yang diperkirakan masih akan mempengaruhi pergerakan IHSG hingga penutupan perdagangan sore hari nanti. Demikian laporan jeda perdagangan saham siang ini. Informasi ini juga dapat dibaca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

Pendengar pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.

0: Siaran ini juga dapat Anda saksikan di YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulsel.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita, parkir legal di Pantai Losari dinilai berhasil menekan juru parkir liar. Kebakaran hanguskan pemukiman padat di Kelurahan Mangasa Makassar. Inilah Warta Berita selengkapnya. Parkir legal di Pantai Losari dinilai berhasil menekan juru parkir liar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Kehadiran sistem parkir legal di kawasan Pantai Losari membawa dampak positif terhadap keamanan dan kenyamanan pengunjung. Program yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kota Makassar, Dinas Pariwisata Kota Makassar, UPT Pantai Losari, dan Perumda Parkir Makassar dinilai berhasil menata sistem perparkiran di salah satu ikon wisata Kota Makassar tersebut. Hal itu diungkapkan Kepala UPT Pantai Losari, Mulyani Rosa, kemarin. Dikatakan sebelum penerapan sistem parkir resmi, kawasan Anjungan Pantai Losari kerap menjadi sorotan karena maraknya juru parkir liar yang beroperasi di sekitar lokasi wisata tersebut. Kondisi ini sering dikeluhkan pengunjung karena dinilai mengganggu kenyamanan dan menimbulkan ketidakpastian terkait tarif parkir.
3: Dari isu-isu itu yang terjadi, makanya pemerintah Kota Makassar, dari Dinas Pariwisata Kota Makassar, dengan UPT Pengelolaan Pantai Losari, dengan PD Parkir melakukan kerjasama untuk adanya parkir secara legal di Anjungan Pantai Losari. Dan itu untuk motor itu 3.000 flat dan untuk mobil itu 5.000 flat. Dan pada saat setiap hari Jumat itu ada free parking. Jadi yang umat muslim yang akan melaksanakan sholat Jumat di Anjungan Pantai Losari itu di jam 11 sampai setengah 2 itu tidak dipungut biaya parkir.
2: Melalui sistem parkir resmi, tarif yang diberlakukan juga dibuat lebih jelas dan terjangkau. Pengendara sepeda motor dikenakan tarif parkir sebesar Rp3.000 per sekali masuk, sedangkan kendaraan roda 4 atau mobil dikenakan tarif Rp5.000 secara flat.
0: Sambut edaran Kemendagri, Pemkot Makassar dukung nobar Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga disiplin ASN. Laporan Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar menyambut positif surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia FIFA 2026. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan semangat kebersamaan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia secara bersama-sama. Menurutnya, kegiatan nobar dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta menghadirkan hiburan yang positif bagi masyarakat. Meski demikian, Munafri menegaskan bahwa hak dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara ASN tetap harus dikedepankan. Ia mengingatkan agar partisipasi ASN dalam kegiatan nobar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
5: Kan kita udah bikin juga kayak di museum itu ada, di beberapa tempat disilahkan. Tapi kan ada juga cara ada yang harus membayar royalti di penyelenggara penyiarannya. Tapi kalau saya memastikan kepada seluruh ASN, lagi-lagi saya sampaikan, di Kota Makassar ini silakan mau nonton bareng apa semuanya, tapi semua harus tahu hak dan kewajibannya seperti ASN. Masa iya sih Piala Dunia lebih penting daripada pekerjaan? Jangan dong. Kecuali kalau hari libur ya monggo, nggak tidur nonton, nah silakan. Tapi jangan Piala Dunia ini menjadi alasan untuk tidak masuk kantor, terlambat bangun gara-gara ini dan sebagainya, janganlah. Nah, sehingga kita berharap memang dengan hadirnya Piala Dunia ini, ini bisa menghidupkan ekonomi, terutama UMKM, orang-orang bikin nonton bareng, bisa menekankan kegiatan ekonomi.
4: Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan nobar tidak hanya menghadirkan suasana kebersamaan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
0: Kebakaran hanguskan pemukiman padat di Kelurahan Mangasa Makassar. Informasinya bersama Herudin Borahim.
6: Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Alauddin 3 atau Sultan Alauddin 3, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Rabu siang kemarin 17 Januari 2026. Sedikitnya 10 rumah semi permanen dilaporkan ludes terbakar. Dugaan sementara api berasal dari kleting listrik di salah satu rumah warga. Kobaran api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan di sekitarnya yang sebagian besar berbahan kayu dan semi permanen. Cuaca panas serta tiupan angin kencang membuat api sulit dikendalikan dan memicu kepanikan warga. Sejumlah penghuni rumah terlihat menangis saat menyaksikan tempat tinggal beserta harta benda mereka hangus dilalap si jago merah. Lurah Mangasa Muhammad Nurdiansyah mengatakan informasi kebakaran diterimanya sekitar pukul 12 siang bertepatan dengan waktu salat zuhur. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari salah satu rumah warga.
7: Terjadi kebakaran di wilayah Mangasa
8: pas zuhur ya?
7: Iya, sementara bunyi masjid. Di terakhir korsleting listrik dari salah satu rumah yang ada di sumber. Kalau sementara belum dipastikan, cuma informasi terakhir ada 4 rumah yang berdampak kebakaran ini.
6: Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi berjibaku memadamkan api dan mencegah kebakaran merembet ke rumah lainnya. Hingga proses pendinginan dilakukan, tidak ditemukan korban jiwa. Sementara itu, jumlah pasti kepala keluarga terdampak masih dalam pendataan pihak kelurahan dan instansi terkait.
0: Setahun menanti, jembatan Pakere, anak-anak desa Tanete bertaruh dengan arus sungai demi sekolah. Selengkapnya dilaporkan Kristianto.
9: Setiap pagi Amel dan Mirda harus memulai hari lebih awal. Dua siswi asal desa Tanete, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros itu harus menunggu perahu untuk menyeberangi sungai Maros menuju sekolah. Sejak jembatan Pakere dirubuhkan hampir setahun lalu, perahu menjadi satu-satunya akses bagi warga. Keduanya berharap jembatan segera dibangun kembali.
10: Presiden, tolong secepatnya dibangun jembatan kami, karena kami suasan kalau naik perahu. Kita melewati sungai.
9: Kondisi serupa dialami Kurniati, Ibunda Naila, siswi SMP Negeri 23 Simbang. Menurutnya warga kini dihantui rasa takut saat debit air sungai meningkat. Bahkan ada anak-anak yang memilih tidak berangkat sekolah karena takut naik perahu.
11: Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Presiden, supaya cepat-cepat membangun jembatan supaya anak-anak kita.
9: Di tengah keresahan warga, Camat Simbang Muhammad Yusri mengatakan pemerintah terus mengupayakan pembangunan kembali jembatan Pakere yang telah masuk dalam tahapan perencanaan untuk tahun depan. Muhammad Yusri menuturkan bahwa pemerintah kecamatan dan desa akan memperkuat pengawasan penyeberangan khususnya bagi anak-anak sekolah.
12: PR kami ke depan senantiasa untuk mengkomunikasi kembali dengan dua desa, yaitu desa Tanete dengan desa Buntut Alasa, untuk bisa adanya membangun pengawasan terkait penyeberangan anak-anak, khususnya anak-anak yang ingin ke sekolah, untuk pendampingan di dua wilayah tersebut. Untuk bagaimana biar intensitas penyeberangan yang dapat lebih efektif untuk memasrahkan anak-anak sebelah sekolah, begitu pun dengan para orang tua atau masyarakat yang ingin menggarap lokasi sawah.
9: Jembatan baru nanti akan direncanakan memiliki lebar sekitar 7 meter. Bagi warga desa Tanete, jembatan Pakere bukan sekedar penghubung melainkan akses menuju sekolah, tempat bekerja dan sumber penghidupan. Hingga jembatan kembali berdiri, perahu-perahu kecil di Sungai Maros masih menjadi tumpuan harapan warga.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Sekda Goa ajak rombongan KTNA promosikan produk unggulan di Penas Petani Nelayan ke-17. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
13: Sekretaris Daerah Kabupaten Goa Andi Asis mengajak seluruh rombongan kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Goa untuk mempromosikan produk-produk unggulan di sektor pertanian dan perikanan khas daerah dengan lebih luas pada Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 Gorontalo yang akan berlangsung 20 hingga 25 Juni 2026 mendatang. Hal ini disampaikan usai melepas rombongan kontak tani nelayan andalan Kabupaten Goa secara simbolik di Baruga Karang Patingaloang, kantor Bupati Goa, Rabu kemarin. Ia meminta agar kegiatan ini dijadikan ajang untuk memperkenalkan produk hasil pertanian di Kabupaten Goa. Kegiatan yang akan dilaksanakan selama sepekan ini berisikan kegiatan pameran atau expo.
14: Expo ini harus diperlihatkan apa hasil-hasil kita di Kabupaten Goa ini. Khususnya kalau dari pertanian, apa, ya kan? Dari peternakan, apa, dari perikanan, untuk air tawar, apa yang kita bisa pasang di situ, jajakan di situ, supaya membawa nama Kabupaten Goa.
13: Selain itu, Andi Asis menambahkan pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi antar kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia, serta sebagai wadah menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi. Ia juga meminta agar semua aspirasi yang akan disampaikan harus dilengkapi dengan data terkait kondisi pertanian di Kabupaten Goa, guna meningkatkan pertanian di wilayah Kabupaten Goa. Emi Wafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
8: Ratusan mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Bone mengawal berbagai isu publik melalui aksi demonstrasi yang berlanjut Tudang Sipulung bersama Forkopimda. Laporan Ayunian Indiati.
15: Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kabupaten Bone menggelar aksi demonstrasi pada Rabu 17 Juni 2026. Masa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait program nasional maupun persoalan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Aksi diawali dengan teatrikal di perempatan Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Ahmad Yani sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Bone. Jenderal Lapangan Cipayung Plus Bone Arfa mengatakan, aksi tersebut membawa sejumlah isu strategis mulai dari program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, hingga persoalan lokal seperti distribusi BBM, tambang ilegal, dan layanan universal health coverage atau UHC.
16: Aksi demonstrasi pada hari ini terkait beberapa isu nasional dan isu lokal yang kemudian kami angkat untuk dilayangkan kepada pemerintah Kabupaten Bone untuk diatensi sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah terkait dengan program bergizi gratis dan yang kedua koperasi merah putih dan beberapa turunan isu lokal yang kemudian kita angkat untuk diatensi oleh Pemda Kabupaten Bone. Yang pertama terkait dengan bagaimana kemudian meraknya persoalan BBM dan yang kedua terkait dengan tambang ilegal dan ketiga terkait dengan UHC yang kemudian mesti ditindaklanjuti demi kemaslahatan umat. Ini bukanlah aksi terakhir, namun kami akan tetap melaksanakan aksi yang lebih besar ketika apa yang kemudian menjadi tuntutan teman-teman tidak ditindaklanjuti.
15: Aksi kemudian berlanjut dengan forum Tudang Sipulung yang digelar di halaman gedung DPRD Bone hingga malam hari. Forum tersebut dihadiri Wakil Bupati Bone, Ketua DPRD Bone, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk mendengarkan langsung aspirasi peserta aksi dan membahas langkah tindak lanjut yang akan dilakukan. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Fasluddin menyebut, dialog yang berlangsung menjadi ruang positif bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling memberikan masukan demi perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
17: Dialog yang sangat positif ya, untuk saling memberikan masukan-masukan. Maka dengan ini tentu mewakili Forkopimda, tentu kami menerima untuk diadakan evaluasi dan perbaikan-perbaikan ke depan. Khusus untuk yang menjadi kewenangannya Kabupaten Bone, tentu ini menjadi sesuatu yang kami segera tindak lanjuti.
15: Pemerintah Kabupaten Bone bersama Forkopimda berkomitmen menindaklanjuti berbagai aspirasi yang menjadi kewenangan daerah melalui mekanisme pembahasan lanjutan, termasuk rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama DPRD Bone.
8: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga lanjut usia yang diduga terseret arus sungai dalam kondisi meninggal dunia. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
18: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga lanjut usia yang sebelumnya dilaporkan hilang dan diduga terseret arus sungai di Desa Banwange, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan kemarin, di mana korban bernama Hatta Rengmanesa, 71 tahun, ia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah 4 hari pencarian dilakukan. Koordinator Pos SAR Bone Masrur mengatakan, pencarian dilakukan secara intensif oleh tim SAR gabungan bersama unsur terkait dan masyarakat setempat di sekitar lokasi terakhir korban diketahui berada. Dikatakan, korban ditemukan tidak jauh dari lokasi awal pencarian dalam kondisi meninggal dunia, yaitu sekitar 1,6 km dari rumah korban ke arah barat laut. Kemudian, selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Lanjut Masrur, operasi pencarian melibatkan berbagai unsur termasuk personel SAR, aparat terkait, serta warga sekitar yang turut membantu menyisir area sungai dan lokasi yang diduga menjadi jalur yang dilalui korban. Selain itu, dengan ditemukannya korban, operasi pencarian dan penyelamatan yang dilakukan Basarnas bersama unsur SAR gabungan resmi dihentikan dan ditutup.
19: Adapun identitas korban atas nama Hatta Demanesa, umur 71 tahun, jenis laki-laki. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban untuk dievakuasi ke rumah duka dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Adapun kami sampaikan bahwa jarak penemuan korban kurang lebih 1,6 km dari titik penemuan korban ke arah rumah korban.
18: Masrur menambahkan peristiwa tersebut menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban dan warga desa Banwange yang sejak awal turut mengikuti proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih hati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai, terutama ketika cuaca buruk dan debit air meningkat. Kewaspadaan sangat penting untuk menghindari terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang.
8: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone terus berupaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bone. Berikut laporan Firdaus Ghaffar.
18: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone terus berupaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Bone dengan memberikan penyuluhan dan imbauan kepada pemilik usaha serta para juru parkir di sepanjang jalan Veteran Kota Watampone. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sastra mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penataan parkir yang tertib dan sesuai aturan. Dikatakan dalam pelaksanaannya yaitu mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan edukasi secara langsung kepada pemilik usaha dan juru parkir mengenai dampak negatif parkir sembarangan terhadap arus lalu lintas. Lanjut Sastram, tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran bersama untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan di jalan raya. Menurut Sastram, parkir yang tidak tertata dengan baik berpotensi menyebabkan penyempitan badan jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain menimbulkan ketidaknyamanan, kondisi tersebut juga berisiko memicu kemacetan terutama di kawasan pertokoan yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi.
20: Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penataan parkir yang tertib dan sesuai aturan. Dalam pelaksananya, kami juga mengedepankan pendekatan secara humanis dengan memberikan edukasi secara langsung kepada pemilik usaha maupun juru parkir mengenai dampak negatif parkir sembarangan terhadap arus lalu lintas. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran bersama untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan di jalan raya.
18: Ditambahkan, ia berharap melalui edukasi yang rutin dilakukan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib parkir semakin meningkat sehingga tercipta lalu lintas yang aman, tertib dan lancar di wilayah Kabupaten Bone.
21: Jadi pengambilan
22: informasi Haji 1447 Hijriah.

0: Jemaah Haji Debarkasi Makassar masih dirawat di Arab Saudi. Pemulangan disesuaikan kondisi kesehatan. Aan Ariska melaporkan.
1: Proses pemulangan Jemaah Haji Debarkasi Makassar hingga kini berjalan lancar dan terus berlangsung hingga kloter terakhir. Kepala Kanwil Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail memastikan pihaknya akan terus mengawal seluruh proses penerimaan jemaah haji sampai tuntas. Iqbal menyampaikan optimisme bahwa seluruh tahapan pemulangan dapat berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan berarti. Meski demikian, ia mengungkapkan saat ini masih terdapat 8 jemaah haji di Debarkasi Makassar yang masih menjalani proses perawatan baik di Arab Saudi maupun di rumah sakit di Indonesia.
2: Untuk Debarkasi Makassar ada 6 jemaah yang dirawat di Madinah maupun di Mekah, dan ada jemaah tadi yang dirawat di Rumah Sakit Tajuddin. Jadi ada 8 jemaah kita yang sementara ini dirawat. Proses pemulangan seperti biasa ya, jadi mereka setelah 8-9 hari di Madinah, mereka akan kami pulangkan dari Madinah menuju ke Debarkasi Makassar. Nah, bila sampai kloter terakhir,

0: jam 8 malam di taman.
1: Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: en el mundo. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: kamu jangan merasa di atas angin ya. Seenaknya kamu perlakukan aku.
1: Ah, gak usah baper kamu. Emang aku salah apa sama kamu? Salah lebay.
0: Apanya yang lebay? Kamu pikir aku bodoh? Asal kamu tahu ya, aku tuh bukan budak cinta kamu.

0: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Sekarang, semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

91 FM RRI Bone. Selamat sore pendengar. Sore hari ini persembahan lagu-lagu dangdut kembali hadir di ruang dengar Anda hingga di pukul 4 sore nanti. Di pukul 4 nantinya akan kami hadirkan siaran Asta Cita untuk hari ini. Selamat sore untuk Anda semua, dan semoga lagu-lagu dangdut yang akan hadir sore hari ini menghibur Anda. Anda yang ingin bergabung setelah lagu dari Mary Andani, Dindin Pemisah, kami buka layanan interaktif di 0851 9151 8901 sore ini.

91.1 FM RRI Bone bareng Via pendengar ya sampai di pukul 4 sore. Persembahan lagu-lagu dangdut masih akan menemani Anda sampai di pukul 4 sore nanti. Di pukul 4 sore nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda siaran Asta Cita Nasional, di mana untuk hari ini akan menghadirkan persembahan dari RRI Ambon dengan topik manfaat pembangunan bendungan untuk peningkatan produksi pertanian di Provinsi Maluku. Kemudian ada RRI Fak-Fak dengan topik menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan. Kemudian RRI Cirebon merajut asa di aliran irigasi Cikeusik. Kemudian ada RRI Banten, peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten.

Nah, mungkin ada yang ingin telepon di 0851-9151-8901 pendengar ya. Saat ini ternyata tidak ada jaringan di ponsel kami pendengar ya. Dan kami setting terlebih dahulu sebelum terima telepon Anda. Kita dengarkan lagu dari Nurdin Yaseng berikut ini dengan judul Mengejar Badai.

0: 91.1 FM RRI Bone Pringara, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, untuk Anda yang mau gabung sore ini boleh telepon di 0851-9151-8901. Semoga kabar Anda yang mendengarkan kami ya, baik di FM 91 MHz ataupun mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id, semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Dan sore ini watampone tampak cerah, semoga juga di tempat Anda cerah pendengar untuk sore hari ini. Kita langsung terima telepon berikut di Prodangdut. Selamat sore. Halo Prodangdut. Prodangdut, selamat sore.
1: Halo Prodangdut dan dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Alwi di Bone Selatan. Apa kabar ini Pak Alwi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Bone Selatan gimana sore ini Pak Alwi?
1: Lagi gerimis-gerimis ini.
0: Oh, lagi gerimis. Kalau kota Watampone cerah nih sore ini.
1: Oh, Watampone belum ya, masih panas.
0: Masih cerah. Alhamdulillah, semoga cerah sampai nanti sore.
1: Iyalah, alhamdulillah ya.
0: Pak Alwi mau dengar lagunya siapa hari ini?
1: Nah, apa lagunya aku dengar.
0: Iya, silakan bebas mau pilih lagunya siapa.
1: Oh begitu ya. Kalau begitu lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama judulnya?
1: Zulfikar.
0: Zulfikar.
1: Iya.
0: Lagu kesukaannya ya.
1: Boleh.
0: Zulfikar Roma Irama. Oke, mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Untuk Faida Diwajo, supaya selamat sore dan semoga cepat sembuh.
0: Iya.
1: Semoga cepat pulang dengan selamat ya, karena
0: emang kemana?
1: Pergi di rumah ponakannya di sana di daerah Tapangi katanya.
0: Oh, pantasan tidak pernah telepon ya Kak Faida.
1: Iya, tidak pernah ya, tidak menjangkau di sana.
0: Tapi sehat-sehat saja kan? Terakhir kabarnya? Cedera kaki ya?
1: Ya udah mulai pulih itu, kakinya sudah jatuh ya. Ya tidak seberapa sekarang.
0: Oke, baiklah.
1: Selamat sama putra kelilingnya ya. Selamat sore ada Haji Novi di Campa lagi sama Rizkinya. Sore juga di ada di Haris Falonki Upi Lapria. Ada juga bapaknya Bilal di Malindrung alias Halim Bahari.
0: Oke.
1: Ada sahabat kompi. Semuanya di Ketua Rekwa Seri Uruh selamat sore juga. Dan juga anggota inisiatif Pensera di bawah di Ketua Pak Nurdin Sinjaya. Banyak selamat sore juga Pak Nurdin, semoga sehat selalu dengan keluarga.
0: Amin.
1: Dan semuanya yang pendengarnya ada di bawah di bawah program.
0: Iya.
1: Aku danduk, danduk kita.
0: Oke.
1: Untuk Devia semoga sehat selalu ya bersama keluarga di rumah.
0: Makasih banyak Pak.
1: Iya, dan sukses segala-galanya deh.
0: Amin.
1: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Alwi, Pak Ali yang di Bone Selatan sudah bergabung sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan yang lain yang mau gabung silakan masih via tunggu tentunya teleponnya pendengar ya. Kita terima lagi telepon berikut. Pro Dangdut, halo.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: apa kabar?
0: Kabar saya baik. Ini dengan Irfan kah?
2: Ya Irfan.
0: Oh Irfan, Irfan apa kabar Irfan?
2: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sore ini mau dengar lagunya siapa nih Irfan?
2: Kupilihkan saya, aku tidak dengar tadi lagu.

0: Pilihkan saja, baiklah.
1: Iya.
0: Mau untuk siapa lagunya?
1: Ada juga anggota saya di Sikut Transfosek, ada masing-masing semata, ada saya di Dian Tiono, ada yang di Palabu. Semuanya peringatan pada dandu-dandu kita untuk okay. Dia. Selamat di bertugas sama keluarga di mata di Pak.
0: Iya, terima kasih banyak. Dia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Irfan. Irfan yang ada di Bunda sudah ikut bergabung ya sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, untuk yang lain yang mau gabung silakan, Via masih tunggu teleponnya tentunya sore hari ini. Masih di 0851915189091.

0: Dan kita terima lagi telepon berikut. Prodendut, halo.
1: Dandu adalah kita.
0: Iya, Dandut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Shirley.
1: Iya.
0: Shirley, apa kabar Shirley?
1: Ya, kabar baik.
0: Oh, baik, alhamdulillah. Shirley mau dengar lagunya siapa hari ini?
1: Tak aku dengar tadi.
0: Boleh pilih lagu. Lagu apa yang mau didengarkan Shirley, bebas?
1: Lagunya anu, satu jam saja.
0: Satu jam saja dari Siti Badriah ya?
1: Iya.
0: Oke, dikirimkan untuk siapa?
1: Untuk sahabat setia, selamat sore. Semoga sehat semuanya.
0: Iya.
1: Ada Kak Jinopi di sampel lagi. Ada Irfan di Bumne, selamat sore juga. Ada juga Jusman di Penyula. Okay. Semuanya mah pendengarnya Perdandu tanpa terkecuali.
0: Okay, deh.
1: Untuk Pia lanjut tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu pendengar ya. Kita dengarkan dulu lagu pilihan dari Pak Alwi yang ada di Bone Selatan. Ada Roma Irama dengan judul Sulfikar berikut ini.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi masuknya.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma. Please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kamera, rolling. Action.

0: 91 FM RRI Bone. Terima kasih untuk Anda pendengar yang bersama kami sore hari ini. Dan semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang telah hadir. Selanjutnya tepat pukul 16 RRI Bone bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk menghadirkan di ruang dengar Anda siaran Asta Cita Nasional untuk hari ini. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811-7977-912. Jakarta sore ini. Kilas Berita, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dede Firdaus. Dan informasi pertama, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dalam tata kelola kota sebagai bagian transformasi Jakarta menuju kota global yang kompetitif, inklusif dan berkelanjutan. Dalam Indonesia Summit 2026, The Next Us Indonesian Leap in the Algorithmic H di Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. Di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
3: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia Berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani, ya. Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Jatung sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, jatung bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak pingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4 sampai 5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya, Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari dinas pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
1: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didropping kemana gitu, Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
2: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak ya?
2: Iya, betul, Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak, begitu kira-kira.
1: Baik. Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana

bagi para petani dimanapun berada. Demikian pendengar, jumpa kita kali ini dalam Mosaik Indonesia Berjaringan. Dari Kota Ambon Manise, mewakili kerabat kerja, saya

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Sitiaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mre sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja.

0: bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Indra.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih

0: kan dari tadinya mungkin masih seluruhan semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining, ya sudah ini.
1: Mm-hmm.
0: Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikes itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
0: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
0: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Ya.
0: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesi ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
0: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin, dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi, kalimat itu menjadi kunci. air di

secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya.

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, sehingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya, Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sidanghela. Dan bendungan Sidanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sannya kan pasti berkurang gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Nah, akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup sudah cukup lengkap lah, gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat.

0: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sajita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis, yes, 18 Juni 2026.
1: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya,
0: di
1: untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
3: Demikian pendengar, telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, Beranda Astacita Nasional, di mana untuk hari ini menghadirkan persembahan dari RRI Ambon, RRI Fak-Fak, RRI Cirebon, dan RRI Banten. Dan Anda kembali 91 FM RRI Bone. Tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Gemah Saripati Maju di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami untuk sore ini.
4: Tentang aku.
5: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
6: Oh ya?
5: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
6: Ih, kamu bisa aja.
7: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi di Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekor Wil Nusantara 4 langsung.
1: Dan periar sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama kami awali dari Kota Toli-Toli bersama rekan kami Andi Nur Samsu. Andi.
2: Iya, rekan Maria. Maraknya pengecer gas LPG 3 kg. Dinas Perdagangan Toli-Toli genjot pengawasan di tingkat pangkalan guna memaksimalkan pendistribusian gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Ruth Damayanti melaporkan.
3: Fenomena pengecer gas LPG 3 kg di daerah merupakan hal yang lumrah terjadi dan pemerintah daerah terus berupaya dalam melakukan penanganan terkait fenomena tersebut, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Perdagangan Toli-Toli Hairudin mengatakan, terkait distribusi gas subsidi 3 kg, pihaknya memiliki tupoksi dalam hal pengawasan, mulai dari harga hingga pendistribusiannya sampai ke konsumen atau masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pengawasan secara rutin untuk memantau apakah gas LPG subsidi bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak. Sehingga berdasarkan pengamatan di lapangan, didapati sejumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa penyaluran gas LPG tersebut, khususnya yang ada di pangkalan, lebih banyak dinikmati dan dibeli oleh para pengecer. Ini menyebabkan para konsumen yang seharusnya berhak menerima gas subsidi tidak terlayani dengan baik. Terjadi kelangkaan dan banyak masyarakat mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Bupati Toli-Toli melalui surat edaran yang menyebut harga eceran tertinggi untuk gas LPG 3 kg sebesar Rp30.000.
4: Salah satu tugas kami kaitan dengan soal harga kebutuhan pokok, karena gas LPG ini bagian daripada harga kebutuhan pokok yang bersubsidi, tentu ini perlu diawasi, dan salah satu tugas kami itu adalah pengawasan. Pengawasan dalam artian pendistribusian gas LPG di tingkat masyarakat, sehingga kami dari Dinas Perdagangan tentunya melakukan pengawasan itu secara rutin untuk memantau apakah gas LPG ini bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak.
3: Namun kata dia, kenyataan di lapangan banyaknya masyarakat yang mendapatkan gas LPG bukan lagi di tingkat pangkalan melainkan di tingkat pengecer, sehingga harga yang didapati masyarakat bervariasi mulai dari Rp40.000, Rp50.000, bahkan hingga Rp70.000. Maka dari itu Dinas Perdagangan hadir melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang tidak mampu.
4: Di lapangan banyaknya masyarakat mendapatkan gas LPG itu bukan lagi di tingkat pangkalan tapi melainkan di tingkat pengecer, sehingga harga ini bervariasi, ada yang mendapatkan 40, ada yang mendapatkan 50, bahkan sampai 70-an. Sehingga kami hadir dari Dinas Perdagangan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini untuk diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu.
3: Untuk itu, Hairudin menegaskan kehadiran pihaknya setiap kali ada penyaluran gas LPG di tingkat pangkalan, Dinas Perdagangan hadir untuk memberikan jadwal salur kepada konsumen, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli, agar supaya masyarakat bisa mudah mengetahui kapan gas subsidi disalurkan di tingkat pangkalan.
2: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Maria di RRI Palu. Silakan.
1: Baik, terima kasih Andi Nur Samsu dari RRI Toli-Toli. Dan baik pendengar, untuk informasi selanjutnya kami menuju ke RRI Bone bersama rekan Arfiani. Arfiani, silakan.
5: Baik, terima kasih Maria. Dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, ratusan mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Bone mengawal berbagai isu publik melalui aksi demonstrasi yang berlanjut Tudang Sipuleng bersama Forkopimda. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: <tuh-tuh>. Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kabupaten Bone menggelar aksi demonstrasi pada Rabu 17 Juni 2026. Masa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait program nasional maupun persoalan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Aksi diawali dengan teatrikal di perempatan Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Ahmad Yani sebelum bergerak menuju gedung DPRD Bone. Jenderal Lapangan Cipayung Plus Bone Arfa mengatakan, aksi tersebut membawa sejumlah isu strategis mulai dari program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, hingga persoalan lokal seperti distribusi BBM, tambang ilegal, dan layanan universal health coverage atau UHC.
7: Aksi demonstrasi pada hari ini terkait beberapa isu nasional dan isu lokal yang kemudian kami angkat untuk dilayangkan kepada pemerintah Kabupaten Bone untuk diatensi sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah terkait dengan program bergizi gratis dan yang kedua koperasi merah putih dan beberapa turunan isu lokal yang kemudian kita angkat untuk diatensi oleh Pemda Kabupaten Bone. Yang pertama terkait dengan bagaimana kemudian meraknya persoalan BBM dan yang kedua terkait dengan tambang ilegal dan ketiga terkait dengan UHC yang kemudian mesti ditindaklanjuti demi kemaslahatan umat. Ini bukanlah aksi terakhir, namun kami akan tetap melaksanakan aksi yang lebih besar ketika apa yang kemudian menjadi tuntutan teman-teman tidak ditindaklanjuti.
6: Aksi kemudian berlanjut dengan forum Tudang Sipulung yang digelar di halaman gedung DPRD Bone hingga malam hari. Forum tersebut dihadiri Wakil Bupati Bone, Ketua DPRD Bone, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk mendengarkan langsung aspirasi peserta aksi dan membahas langkah tindak lanjut yang akan dilakukan. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menyebut, dialog yang berlangsung menjadi ruang positif bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling memberikan masukan demi perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
8: Dialog yang sangat positif ya, untuk saling memberikan masukan-masukan. Maka dengan ini tentu mewakili Forkopimda, tentu kami menerima untuk diadakan evaluasi dan perbaikan-perbaikan ke depan. Khusus untuk yang menjadi kewenangannya Kabupaten Bone, tentu ini menjadi sesuatu yang kami segera tindak lanjuti.
6: Pemerintah Kabupaten Bone bersama Forkopimda berkomitmen menindaklanjuti berbagai aspirasi yang menjadi kewenangan daerah melalui mekanisme pembahasan lanjutan, termasuk rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama DPRD Bone.
5: Demikian informasi dari RRI Bone, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Arfiani dari RRI Bone. Dan baik pendengar dari RRI Bone, kami menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randi. Randi, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Mamuju, pendengar, harga bawang merah di sejumlah pasar wilayah Mamuju mengalami kenaikan tajam dan saat ini komoditas tersebut dijual hingga mencapai harga Rp60.000 per kilogramnya. Laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah. Sampai
9: Rp60.000 per kilo sekarang.
10: Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar di Mamuju dilaporkan mengalami lonjakan signifikan hingga menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Muhammad Akbar, mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini murni dipicu oleh kendala produksi di daerah asal panen akibat faktor alam. Menurut Akbar, saat ini daerah penghasil bawang merah sedang tidak memasuki musim panen raya sehingga pasokan yang masuk ke distributor menjadi terbatas. Pihak Dinas Ketahanan Pangan menegaskan situasi ini adalah dinamika pasar yang wajar. Selain bawang merah, stok 12 komoditas pangan utama lainnya di Mamuju terpantau masih dalam kondisi stabil dan aman.
11: Untuk pangan yang lain, saya rasa hanya bawang merah yang naik ini, sampai Rp60.000 per kilo sekarang. Nah, kita sudah cek di tingkat distributor, ternyata di daerah penghasil itu lagi musim. Jadi tidak terlalu bagus panennya itu.
10: Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Dinas Ketahanan Pangan memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap ketersediaan dan fluktuasi harga pangan di lapangan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Maria yang ada di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Randi. Dan baik pendengar dari Mamuju, kami akan menghadirkan berita wawancara dari RRI Kendari bersama rekan Yusak. Yusak, silakan.
12: Baik Maria,
9: Dari RRI Kendari, informasinya di mana Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi upaya Basnas Kota Kendari dalam mendorong dan memotivasi para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama sebagai upaya optimalisasi dan juga pendayagunaan zakat. Berikut wawancara Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin, bersama dengan rekan Gafar.
12: Assalamualaikum Pak Punardin, apa tanggapan Bapak terhadap upaya Basnas Kota Kendari dalam mengumpulkan para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama dalam optimalisasi dan pendayagunaan zakat?
13: Kami mengapresiasi luar biasa karena ini bagian dari upaya peningkatan pengumpulan. Jadi seperti kita ketahui, penghulu dan penyuluh itu kan orang yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi melalui mereka lah kita harap kesadaran berzakat bangkit, kemudian pengumpulan meningkat, kemudian UPZ-UPZ itu bisa diaktifkan kembali.
12: Apa benar sejauh ini hanya 5 daerah di Sulawesi Tenggara yang tingkat pengumpulan zakatnya meningkat, Pak?
13: 5 ini yang pengumpulannya di atas 1 miliar. Basnas yang lain ada juga pengumpulan tapi di bawah. Ada malah yang hanya sampai 50 juta. Nah, tapi Basnas Kota Kendari, Basnas Kolaka Utara, Basnas Kolaka, Basnas Kota Bobo dan Basnas Kolaka Tobi itu di atas 1 miliar. Bahkan Kolaka Utara itu sampai 5,5 miliar per tahun.
12: Lalu daerah mana saja yang tingkat pengumpulan zakatnya masih rendah, Pak?
13: Yang belum ada pengumpulan. Nah, itu Kabupaten Muna, itu karena baru terbentuk dengan Konawe Utara, kemudian Buton Utara sama Konawe Kepulauan. Baru sementara diproses.
12: Menurut Bapak, seperti apa kiat-kiat Basnas di daerah untuk mengoptimalkan pendapatan zakat?
13: Kan untuk meningkatkan pendapatan, salah satunya dengan cara melibatkan penghulu dan penghulu. Ini salah satu upaya, dan masih banyak lagi. Tetapi ada satu hal yang paling penting itu, bagaimana kita membangun kesadaran orang untuk berzakat. Kalau pemahamannya sudah tinggi, cuma kesadaran ini yang perlu dibangkitkan.
12: Potensi peningkatan Basnas di Kota Kendari seperti apa Bapak melihatnya?
13: Basnas Kota Kendari ini potensinya bagus. Dan menurut penilaian kami di provinsi ini, Basnas Kota Kendari ini dari sisi pengumpulan sudah kuat. Nah, tinggal semakin dikuatkan lagi supaya jangkauan manfaatnya akan lebih luas lagi.
12: Terakhir Pak, apa harapan Bapak agar distribusi zakat kepada masyarakat yang berhak menerima tepat sasaran?
13: Nah, ini yang penting. Kami di Basnas itu ada 3 pengawasan. Pertama, pengawasan internal itu dari kami Basnas Provinsi itu setiap bulan kami minta apa yang mereka salurkan dalam bulan ini dan berapa jumlahnya, kemudian bagaimana pendistribusiannya. Yang kedua, kami ada audit kepatuhan syariah dari Kemenak. Itu dilaksanakan per 6 bulan. Kemudian yang ketiga, itu ada audit akuntan publik. Itu dilakukan per tahun. Jadi 3 pengawasan ini kita lakukan dalam rangka menjaga agar zakat ini tidak disalahgunakan.
12: Demikian wawancara singkat kami dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin.
9: Baik, demikianlah wawancara rekan Gafar bersama dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Punardin. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Yusak dari RRI Kendari.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan hadirkan dari RRI Bone. Dari RRI Bau-Bau, silakan untuk RRI Bau-Bau.
14: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Wujudkan Bau-Bau Kota Cerdas, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Bau-Bau dorong penguatan kompetensi guru dan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku, melaporkan.
15: Bicara tenaga pendidik ini kan masih banyak juga yang senior-senior ini yang mungkin juga pengetahuannya tentang IT juga itu masih kurang, katakan seperti itu.
16: Transformasi pendidikan di era digital menuntut peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Penguasaan teknologi informasi oleh guru menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Bau-Bau, Lama Rahmani mengatakan, peningkatan kompetensi guru akan menjadi salah satu fokus utama pihaknya dalam mendukung terwujudnya salah satu visi Bau-Bau, yakni sebagai kota yang cerdas. Menurutnya, tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Mani mengakui masih banyak tenaga pendidik yang perlu didorong untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi, terutama dalam mengoperasikan perangkat dan media pembelajaran digital.
15: Bicara tenaga pendidik ini kan masih banyak juga yang senior-senior ini yang mungkin juga pengetahuannya tentang IT juga itu masih kurang, katakan seperti itu. Karena sekarang ini juga kita di Dinas Pendidikan ini, kita masih mensosialisasikan itu tentang model pembelajaran dengan menggunakan papan digital itu. Ya, papan digital. Nah, dengan kondisi ini kan tentunya harus kemampuan guru-guru juga di dalam operasikan itu juga kan harus menunjang itu. Karena di sana sudah menggunakan IT dia.
16: Selain peningkatan kompetensi guru pada kesamaan arah dan pemahaman antara pemerintah daerah dengan seluruh satuan pendidikan, penyelarasan kebijakan dinilai menjadi fondasi penting agar berbagai program pendidikan dapat berjalan efektif dan mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah.
15: Antara dinas pendidikan lalu sekolah-sekolah itu, saya coba kita merubah paradigmanya mereka bahwa ini adalah sebuah satu kesatuan. Sekolah itu tidak bisa dia berdiri sendiri, kemudian dinas pendidikan juga itu harus berdiri sendiri, itu tidak boleh seperti itu. Bahwa sekolah dan dinas pendidikan itu adalah sebuah satu kesatuan. Nah, paradigma ini kan di pihak-pihak sekolah itu masih juga ada pemikiran seperti itu mereka. Apalagi dibilang ada otonomi sekolah pada semua. Tapi yang jelas bahwa dinas pendidikan yang mengeluarkan kebijakan dan pelaksana kebijakan itu adalah pihak sekolah.
16: Lebih lanjut, Laman yang menyebutkan pihaknya akan fokus menerjemahkan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pendidikan. Upaya tersebut akan didukung melalui penguatan infrastruktur pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta adaptasi pembelajaran berbasis teknologi informasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
14: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bau-Bau untuk sore hari ini. Dan baik pendengar dari Bau-Bau, kita menuju ke RRI Ampana bersama rekan Novian. Novian.
17: Baik, terima kasih. Dari Bumi CPP 7 RRI Ampana, peran sektor perikanan tangkap dan pertanian sangat penting membantu masyarakat pedesaan menghadapi harga 9 bahan pokok yang mahal.
18: Menyikapi lonjakan harga 9 bahan pokok, pemerintah desa Cempa, Kecamatan Ulu Bongka, memanfaatkan dua sektor yang menopang perekonomian masyarakat akibat mahalnya sejumlah barang kebutuhan rumah tangga. Kepala Desa Cempa, Hermanto Rauf, menyebut dua sektor yang dimaksud adalah perikanan tangkap. Produktivitas hasil tangkapan jenis ikan teri oleh nelayan setempat bisa menjadi pengganti pemenuhan kebutuhan sembako. Sama halnya dengan sektor perikanan, produksi dan produktivitas pertanian Desa Cempa juga bisa diandalkan, seperti produksi komoditas jagung dan cabai yang dihasilkan petani Cempa juga dapat membantu perekonomian warga setempat.
19: Menghadapi kenaikan inflasi, kami pemerintah desa Cempa mendorong sektor pertanian dan kelautan.
20: Dari sisi nilai ya, kami punya Nike, biasa orang kenal, untuk duo ini. Ini yang kami genjot sekali dari sisi nilai. Namun sisi pertanian juga ada juga jagung, ya, yang paling aneh sini rica.
21: Dua sektor ini sangat penting untuk kita genjot dari sisi ekonomi masyarakat desa.
18: Sektor perikanan tangkap dan pertanian adalah sektor penting yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Cempa menghadapi laju inflasi. Menurut Hermanto Rauf, kedua sektor tersebut tidak hanya sebagai penyedia bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun membuka ruang lapangan kerja baru dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ibnu Abbas melaporkan.
17: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Maria di Pro 1 RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra. Irsan, silakan.
0: Ya, selamat sore rekan Imakulata. Ya, baik, pendengar. Dari Kota Makassar, sambut edaran Kemendagri, pemerintah Kota Makassar dukung nonton bareng Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga disiplin ASN. Laporan dari Edwin Masud.
3: Pemerintah Kota Makassar menyambut positif surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia FIFA 2026. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan semangat kebersamaan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia secara bersama-sama. Menurutnya, kegiatan nobar dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta menghadirkan hiburan yang positif bagi masyarakat. Meski demikian, Munafri menegaskan bahwa hak dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara ASN tetap harus dikedepankan. Ia mengingatkan agar partisipasi ASN dalam kegiatan nobar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
4: Kan kita udah bikin juga kayak di museum, itu ada di beberapa tempat disilakan. Kan ada juga cara, ada yang harus membayar royalti di penyelenggara penyiarannya. Tapi kalau saya memastikan kepada seluruh ASN, lagi-lagi saya sampaikan, di Kota Makassar ini silakan mau nonton bareng apa semuanya, tapi semua harus tahu hak dan kewajibannya seperti ASN. Masa iya sih Piala Dunia lebih penting daripada pekerjaan? Jangan dong. Kecuali kalau hari libur ya monggo, nggak tidur nonton silakan. Tapi jangan Piala Dunia ini menjadi alasan untuk tidak masuk kantor, terlambat bangun gara-gara ini dan sebagainya, janganlah. Sehingga kita berharap memang dengan hadirnya Piala Dunia ini, ini bisa menghidupkan ekonomi, terutama UMKM, orang-orang bikin nonton bareng, bisa melaksanakan kegiatan ekonomi.
3: Selain menjadi ajang hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan nobar tidak hanya menghadirkan suasana kebersamaan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
0: Demikianlah informasi dari Kota Angimamiri Makassar. Berikut kita kembali bersama dengan rekan penyiar yang ada di RRI Palu. Silakan rekan Maria Imakulata.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Dan baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan laporan langsung terkait Kepolisian Resor Tojo Una-Una melalui Satuan Samapta mengoptimalkan edukasi masyarakat pesisir menyikapi kondisi cuaca ekstrim. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Ibnu Abbas. Silakan Ibnu Abbas, laporan Anda.
22: Iya. Kasat Samapta Polres Tojo Una-Una AKP Marianto terus meningkatkan patroli keamanan di sekitar wilayah Ampana Kota dan Ratolindo. Giat tersebut intens dilakukan sehubungan dengan kondisi cuaca yang akhir-akhir ini ekstrim seperti hujan deras, angin kencang yang disertai gelombang. Patroli ini dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir atau nelayan, serta para pemilik kapal penyeberangan antar pulau. Dalam pelaksanaan patroli, Kasat Samapta AKP Marianto memberikan imbauan kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai, mulai dari Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, hingga Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, agar tetap waspada dan siaga menghadapi kondisi cuaca buruk.
23: Saat kita kegiatan patroli, kita juga laksanakan himbauan kepada masyarakat khususnya nelayan untuk perhatikan cuaca saat akan turun mengail ataupun menggunakan transportasi kapal laut. Beberapa hari ini memang situasinya di perairan kurang bagus biasa, tiba-tiba angin kencang dengan ombak besar.
22: Lebih lanjut, tutur Kasat Samapta Polres Touna, warga pesisir yang sebagian besar nelayan harus lebih mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut. Mantan Kapolsek Ampana Kota ini menjelaskan nelayan, para pemilik kapal, penumpang antar pulau dan penumpang tidak boleh abai menggunakan alat-alat keselamatan, serta seperti life jacket. Protokol keselamatan menurut AKP Marianto harus selalu terpakai saat beraktivitas untuk meminimalisir terjadinya korban. Dari Touna kami kembali ke RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Ibnu Abbas dari Ampana untuk sore hari ini. Dan baik pendengar, sebagai penutup siaran berjaringan Gema Saripati Maju, hari ini pendengar kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Palu dengan topik fatherless, saat ayah ada di rumah namun tidak hadir, bersama rekan KD Andika.
5: Di tengah kesibukan dan tuntunan ekonomi yang semakin tinggi, banyak keluarga tanpa sadar menghadapi fenomena yang kini semakin sering dibahas. Fenomena itu dikenal dengan istilah fatherless. Selama ini, banyak orang menganggap fatherless hanya terjadi ketika seorang anak kehilangan ayah karena perceraian, kematian, atau perpisahan. Padahal kenyataannya, fatherless juga bisa terjadi ketika seorang ayah masih ada, tinggal di rumah, namun tidak hadir secara emosional dalam kehidupan anak. Kondisi ini menjadi perhatian berbagai pihak karena dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung. Namun dalam jangka panjang, dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, rasa aman, hingga cara mereka membangun hubungan dengan orang lain. Koordinator Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA Provinsi Sulawesi Tengah, Reski Amelia menyebut, ketidakhadiran peran ayah dalam pengasuhan membuat anak kehilangan sosok yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan sumber rasa aman.
6: Karena si sosok ayahnya itu tidak ada, sosoknya baik secara fisik maupun emosional, jadi anaknya tumbuh, jadi dia kurang percaya diri, kurang mendapatkan ruang aman, kurang mendapatkan sosok yang bisa diandalkan, sehingga dia tumbuh sendiri sebatang kara. Jika dia tumbuh kekurangan sosok ayah, jadinya nanti dia tumbuh akan ada sisi rapuhnya, ada sisinya yang belum lengkap, dan ketika dia tumbuh dewasa, jadi dia mudah untuk di-grooming atau diperdayakan, karena ada sisi rapuhnya yang belum lengkap.
5: Fenomena ini semakin relevan di era modern, karena banyak orang tua bekerja lebih lama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk berinteraksi dengan anak, seringkali habis di tempat kerja, di perjalanan, atau bahkan di depan layar telepon genggam. Tidak sedikit ayah yang merasa tugasnya telah selesai ketika kebutuhan materi keluarga terpenuhi. Padahal, kebutuhan anak tidak hanya berupa makanan, pakaian, atau biaya pendidikan. Anak juga membutuhkan perhatian, validasi, dukungan emosional, dan komunikasi yang hangat dari kedua orang tuanya. Psikolog Kota Palu, Iputu Ardikayana menjelaskan, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat turut mempengaruhi cara sebagian ayah memaknai perannya dalam keluarga.
7: Ketika bapak merasa sudah menyiapkan uang, lalu kemudian sudah bekerja 8-10 jam sehari, kemudian bisa memenuhi tuntutan keluarga, kan kemudian mengkategorikan bahwa dia sudah melakukan upaya pengasuhan dengan baik sebagai bapak, gitu kan. Misalnya dikasih gadget, dikasih permainan, tapi kan setelah itu orang tua bisa terlibat dalam proses itu. Entah mainnya bareng, entah bikin mabar bareng, kalau pas sesuai, entah ngobrol tentang gamesnya atau apa, itu kan udah menyenangkan sebenarnya, kan.
5: Kehadiran emosional inilah yang seringkali luput dari perhatian. Banyak anak tumbuh dengan ayah yang setiap hari mereka lihat, namun jarang berbicara, jarang bertanya tentang perasaannya, jarang berdiskusi tentang sekolah, pertemanan, atau masalah yang sedang dihadapi. Dalam kondisi seperti itu, anak perlahan belajar bahwa ayah bukanlah tempat untuk berbagi cerita. Akibatnya, mereka mencari perhatian, pengakuan, dan kenyamanan dari lingkungan luar. Fenomena tersebut menjadi semakin kompleks di era digital. Ketika komunikasi dalam keluarga berkurang, internet dan media sosial sering menjadi tempat pelarian anak. Di sana, mereka bisa menemukan siapa saja yang memberikan perhatian, termasuk orang-orang yang memiliki niat buruk. Karena itu Putu menekankan, kualitas hubungan dalam keluarga menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah berbagai risiko sosial yang mengintai anak-anak dan remaja.
7: Jadi kalau dia sadar dia nggak pernah hadir sama anak-anaknya, terus anak-anaknya mulai menunjukkan tanda yang dingin sama orang tuanya sendiri, atau mungkin tampaknya lebih nyaman bergaul dengan dunia luar, atau mungkin tampaknya lebih pendiam, menarik diri. Orang-orang yang kesepian terhadap sesuatu pasti akan mencari terus kan di depan. Jadi kalau misalnya bapaknya pergi kerja, kan sekarang teknologi canggih, punya handphone. Ada handphone ngobrol. Kalau nggak, orang tua juga perlu disiplin secapek-capeknya cari uang gitu misalnya. Orang tua perlu belajar menyediakan waktu, entah itu malam sebelum tidur, kemudian ajak anak ngobrol apa yang kita bicarakan hari ini, atau kemudian pagi hari sebelum berangkat kerja apa yang ini. Jadi sebenarnya kedisiplinan orang tua juga.
5: Membangun kedekatan dengan anak sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Mulai dari mengajaknya berbicara sebelum berangkat kerja, mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi, atau sekedar meluangkan waktu beberapa menit untuk menanyakan bagaimana hari mereka berjalan. Bagi anak, Perhatian kecil semacam itu seringkali jauh lebih berharga dibanding hadiah atau fasilitas yang diberikan sebagai pengganti waktu bersama. Karena itu, keberhasilan seorang ayah tidak hanya diukur dari seberapa keras ia bekerja atau seberapa banyak kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi, namun juga dari seberapa dekat ia mengenal anak-anaknya. Di tengah tuntutan hidup yang semakin kompleks, tantangan terbesar keluarga modern mungkin bukan sekedar menyediakan kebutuhan materi, melainkan untuk memastikan bahwa di balik kesibukan dan tekanan kehidupan, hubungan emosional antara orang tua dan anak tetap terjaga.
1: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Kamis 18 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Imakulata, Irfan Maulani dan juga Iwan Effendi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di Petuo, pantan kada di Pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Sera.

Pro 1 RRI Makassar, pendengar, menemani Anda di Makassar sore ini. Mengupdate informasi Anda nih, ada BI rate naik lagi, tapi rupiah tetap melemah hingga penutupan perdagangan di hari ini. Keputusan Bank Indonesia BI menaikkan suku bunga lagi menjadi 5,75% tidak mampu mendokrak nilai tukar rupiah. Rupiah tetap melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi 17.794 per dolar Amerika Serikat. Menurut Ibrahim, investor sedang menahan diri karena menunggu dua keputusan penting dari MSCI, yakni keputusan apakah status pasar modal Indonesia dipertahankan di kelompok emerging market atau apakah pembekuan konstituen akan dicabut. Pada pengumuman rebalancing sebelumnya, MSCI membekukan penambahan konstituen saham baru untuk Indonesia. Pembekuan tersebut didasari oleh kekhawatiran terkait struktur kepemimpinan dan transparansi free float. Sementara itu, rapat Dewan Gubernur BI mulai Juni memutuskan untuk menaikkan kembali BI rate sebesar 26 basis point, sehingga suku bunga BI menjadi 5,75%. Gubernur BI, Peri Warjio, mengatakan keputusan menaikkan kembali suku bunga untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Selain itu, sebagai langkah preemptive untuk menjaga inflasi di kisaran target 2,5 plus 1% tahun 2026 dan 2027, pendengar. Sementara itu, faktor eksternal Amerika-Iran dilaporkan sudah menandatangani nota kesepahaman damai. Penandatanganan dilakukan di Istana Versailles, Prancis pada Rabu 17 Juni 2026 waktu setempat. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyaksikan penandatanganan yang dilakukan saat jamuan makan malam. Presiden Trump berada di Prancis untuk menghadiri pertemuan KTT G7. Setelah penandatanganan nota kesepahaman, pasar menantikan realisasi kesepakatan damai yang rencananya akan diteken di Prancis.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah. Lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Makassar sore ini.

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: nostalgia selektif.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griffith Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Makassar sore ini. Next time.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Persaingan grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Tiger Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng Irsan menemani Anda nih pendengar. Menemani waktu Anda di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Rangkaian informasi-informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 20. Dan dilanjutkan dengan rekan-rekan kami dari pukul 20 hingga menjelang pukul 24 malam di hari ini, Kamis 18 Juni 2026.

dirinya yang mengaku kekasihmu itu. Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Makassar sore ini.

0: Kibras Sulsel Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar. Saya Wiga, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu minyak nabati. Dari dapur rumah sampai ke industri, minyak nabati ternyata punya peran besar yang mungkin belum banyak kita sadari. Selama beberapa menit ke depan, saya akan kupas tuntas mulai dari asal-usul, proses pengolahan dan manfaat, hingga berbagai inovasi terkini seputar minyak nabati. Minyak nabati adalah salah satu bahan penting yang banyak kita gunakan sehari-hari, baik untuk memasak maupun sebagai bahan baku dalam berbagai produk. Minyak ini berasal dari tumbuhan sehingga disebut nabati, atau dari sumber alami yang bersifat tanaman. Contoh sumber minyak nabati yang paling umum adalah kelapa sawit, kedelai, jagung, bunga matahari, kelapa, dan biji bunga wijen. Proses pengolahan minyak nabati biasanya dimulai dengan ekstraksi atau pemerasan biji atau buah tanaman tersebut untuk mengambil minyaknya. Setelah itu, minyak mentah biasanya melewati proses pemurnian agar lebih bersih, jernih, dan tahan lama saat digunakan. Tahapan pemurnian ini meliputi penyaringan, penghilangan bau, dan penghilangan zat yang tidak diinginkan. Dengan pengolahan ini, minyak nabati menjadi lebih aman dan nyaman digunakan di rumah maupun industri. Kandungan minyak nabati sangat beragam, namun umumnya kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda, seperti asam oleat dan asam linoleat. Kandungan antioksidan alami juga sering ditemukan dalam minyak nabati, contohnya vitamin E yang baik untuk kesehatan. Berbeda dengan minyak hewani yang umumnya mengandung kolesterol, minyak nabati cenderung bebas kolesterol dan memiliki manfaat kesehatan jika digunakan dengan tepat.

manfaat minyak nabati sangat luas. Selain sebagai bahan memasak yang memberikan rasa dan tekstur, minyak ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Karena kandungan lemak tak jenuhnya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, minyak nabati mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, penyebab penuaan dan penyakit. Tak hanya itu, minyak nabati juga digunakan dalam industri kosmetik sebagai bahan pelembab dan perawatan kulit karena kandungan vitamin dan asam lemaknya yang menutrisi. Perbedaan minyak nabati dengan minyak lain seperti minyak hewani sangat signifikan pada asal bahan dan komposisi nutrisinya. Minyak hewani berasal dari lemak hewan dan biasanya mengandung lemak jenuh tinggi serta kolesterol, yang jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Sementara itu, minyak nabati umumnya kaya lemak tak jenuh yang lebih sehat bila dikonsumsi secara moderat. Kegunaan minyak nabati tidak terbatas hanya sebagai minyak goreng. Di dunia industri, minyak nabati digunakan untuk membuat sabun, lilin, bahan bakar nabati, dan bahan baku kosmetik. Di bidang pangan sendiri, minyak ini juga dapat diolah menjadi margarin dan berbagai produk makanan olahan. Selain itu, banyak penelitian yang menunjukkan potensi minyak nabati untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Berbagai riset yang mendukung manfaat minyak nabati. Misalnya, studi menunjukkan bahwa konsumsi minyak nabati secara rutin dapat membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular karena kandungan asam lemak tak jenuh dan antioksidannya. Penelitian lain menemukan bahwa minyak nabati tertentu seperti minyak kelapa sawit yang kaya karotenoid dapat meningkatkan kesehatan mata dan menjaga fungsi otak. Selain itu, tekstur ringan dan sifat antiinflamasi dari minyak nabati tertentu membuatnya cocok sebagai bahan pelembab yang efektif dalam produk perawatan kulit.

inovasi di bidang minyak nabati terus berkembang, terutama dalam meningkatkan kualitas dan fungsinya. Contohnya, teknologi pemurnian yang lebih ramah lingkungan, pengembangan minyak nabati dengan profil asam lemak khusus untuk kebutuhan kesehatan tertentu, serta produksi minyak nabati organik yang bebas pestisida. Ada juga inovasi dalam menggunakan minyak nabati sebagai bahan bakar bio yang bersih dan terbarukan, seperti biodiesel yang dibuat dari minyak sawit atau minyak jelantah yang didaur ulang. Inovasi ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon. Nah, itulah tadi sejumlah informasi terkait minyak nabati, sumber alam penuh manfaat yang membawa banyak dampak positif bagi kesehatan, industri, dan lingkungan. Semoga informasi tadi bisa menjadi bekal Anda untuk lebih bijak dan menggunakan minyak nabati dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap jaga pola hidup sehat dan terus update dengan informasi-informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih telah setia mendengarkan. Saya Wiga.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, menemani Anda menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Masih ada rangkaian informasi-informasi yang akan Irsan sampaikan untuk Anda. Dikutip dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia di rri.co.id, berita terbaru datang dari Sulawesi Tengah, mendengar di Sulteng, informasi terbaru kami hadirkan untuk Anda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi. Ini setelah gempa tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 berdampak pada ribuan warga di 5 kabupaten dan kota. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, status tanggap darurat ditetapkan melalui keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 300.2.1/199/BNPB 2026. Ini yang berlaku selama 7 hari mulai 17 hingga 23 Juni 2026. Selain pemerintah provinsi,

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
2: Sore ini.

Dengar Pulse Auto dimanapun Anda berada, mengupdate informasi Anda kembali dari rri.co.id. Pendengar, penyerang Ghana Antoine Simonyo dinobatkan sebagai pemain terbaik FIFA. Penghargaan diraih usai Ghana mengalahkan Panama 1-0. Laga perdana grup L Piala Dunia 2026 berlangsung di Toronto Kamis 18 Juni 2026. Meski tidak mencetak gol, Simonyo tampil menonjol sepanjang laga dan menjadi motor serangan utama tim berjuluk Black Stars. Dikutip laman FIFA, tim berjuluk Black Star ini akhirnya memastikan kemenangan melalui gol dramatis. Kemenangan berhasil dilalui dari gelandang muda Caleb Yerinski pada masa injury time babak kedua. Gol tercipta setelah penerima umpan Brent Thomas Asante pada menit ke-95. Gol tersebut mengakhiri perlawanan sengit Panama sepanjang pertandingan. Tim lawan sempat mendominasi permainan dalam beberapa fase. Hasil ini mendapatkan Ghana pada posisi positif di grup L. Selanjutnya, Ghana akan menghadapi Inggris pada 23 Juni mendatang, sementara Panama dijadwalkan bertemu Kroasia pada laga

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih banyak ya udah menemani Irsan dari jam 3 sore tadi sampai sekarang udah menjelang jam 8 malam. Irsan sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan berikutnya ada rekan saya yang akan menemani Anda. Ada Ida Malik yang menemani Anda dari jam 8 sampai jam 12 malam nanti. Irsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan rangkaian informasi dalam Warta Berita di Pro 3 RRI.
1: Jadi 5,75%.
2: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
3: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
4: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
5: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir keringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
4: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposito
7: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
8: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi voluntary market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting. Sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
7: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
10: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasiri mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
9: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
10: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
11: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
10: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
12: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit

0: juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
1: Sementara itu salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
0: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
1: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pavlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
5: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
6: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
5: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
6: Gua Hira ya pengalaman pertama
5: di Gua Hira itu bagaimana?
4: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota.

0: Protega RRI Tribunara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke Tanah Air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
2: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
4: Asosiasi Negara-Negara Asia.
5: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar, tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
6: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
5: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
7: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
8: responses.
5: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto.
8: Guided by our chairship theme.
5: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Let us choose well. Thank you.
1: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
9: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
10: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, ini untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu, memasang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam.
9: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
11: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warung kopi itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warung kopi itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
9: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda warta berita Pro 3 RRI, termasuk juga informasi seputar Piala Dunia 2026. Menemani Anda mendengar setiap Kamis malam, kami akan hadirkan program Belajar Al-Quran. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali dengan tema skema tajwid berhenti huruf akhir dan praktek, tentu bersama dengan narasumber kita Ibu Dotranda Haja Maria Kusmawati. Beliau merupakan Ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Dan langsung saja mendengar kita sapa Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat Ustazah ya?
3: Alhamdulillah.
2: Baik. Ya. Silakan Ustazah. Ya.
3: Terima kasih banyak Ustaz Malik. Jadi Ustaz enggak apa-apa ya? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena berkat karunia dan hidayahnya saat ini kita kembali bersua dalam program Mozaik Islami RRI Makassar Pro 1. Dan kembali kami dari Forum Kajian Cinta Al-Quran akan ber

Sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Mari tempatkan Allah dan Rasulnya di hati. Kita akan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Yang pertama untuk kedua orang tua sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita. Kemudian untuk kakek nenek sebagai jembatan lahirnya orang tua kita, untuk para guru sebagai sarana Allah kirim ilmu kepada kita, dan untuk semua orang yang berjasa dengan melibatkan mereka semua, Allah jadikan kita seperti saat ini. Ala hadihiniyah, walikulli niyatin sholihah, bibarokatil fa.

Baik, sekarang kita akan kembali mengulang pembelajaran yang lalu, yaitu tentang berhenti huruf akhir, ya. Jadi di berhenti huruf akhir kita diajarkan untuk bagaimana memberhentikan suatu kata apabila kata itu diwakofkan, ya. Kemarin kita sudah pelajari skema tajwidnya seperti berikut. Apabila kita ingin berhenti pada kata yang huruf akhirnya adalah bertanda, ini ya, pada kata yang huruf akhirnya bertanda a, i, u, in, un, mati, maka berhentinya pun mati. Ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita juga akan melihat contoh-contohnya, ya. Contoh-contohnya seperti berikut ini. Ada, kita buka saja langsung di mushaf Al-Qur'annya. Ya, kita lihat mushafnya. Kita buka Quran surah Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah dari mulai ayat 89. Ya, ya. Kita mulai praktek.

Ya, kita lihat kembali ya skema tajwidnya seperti ini. Apabila ada kata yang akan kita berhentikan, huruf akhirnya kita bahas yang ini ya. Bahas yang hu panjang dan hi panjang ya. Jadi semuanya kita akan bahas juga karena di ayat-ayat yang akan kita bacakan ada semua cara berhentinya ini. Baik, kita langsung saja lihat dulu mushafnya kembali. Ya. Kita akan baca dari atas dan cara berhentinya ya.

Nah, kenapa ini dimatikan? Karena belakangnya ini adalah berharokat i atau kasroh ya. Jadi dimatikan huruf akhirnya.

Kalau ini jelas dipanjangkan ya. Kita lihat coba ini. Kalau ada tanda panjang ini ya, dhammah wau sukun, maka dibacanya panjang ya. Dibaca panjang. Oke, sekali lagi. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dibaca panjang ya.

Nah, ini ada hi panjang. Ya, maka dibacanya berhentinya menjadi ha mati. Kita kembali ke skemanya. Ini ada hi panjang. Maka kalau ada kata yang berakhiran hi panjang, pada saat diberhentikan menjadi ha mati. Oke, sekali lagi ya. Ya, ma'arofu kafarubih.

Ini jelas ya, dimatikan. Karena ini akhirnya ditandai dengan fathah ya, A ya. Ya, kita lihat juga di skemanya. Nah, berarti ini tandanya yang ini, ya. Pada sebuah kata yang huruf akhirnya bertanda fathah atau A, maka menjadi

Nah, ini masuk ke yang ini, Baghia, yang ada fathatain ya. Fathatain apabila diberhentikan, maka N-nya buang dan dibaca panjang. Sekali lagi, N buang dan dibaca

Nah, dibacanya hi panjang jadi dimatikan, ya. Coba kita lihat. Ayyunazzilallahu min fadlih. Itu tadi ya. Kemudian lanjutnya.

Ghadab, ada qalqalahnya ya. Kemudian ini berakhiran tanwin dimatikan ya. Skema tajwidnya lihat nih. Apabila huruf akhirnya bertanda baca a, i, u, in, un mati. Nah, ini tanda bacanya in ya. Maka berhentinya pun mati.

Hin, baca mati ya. Tandanya di huruf akhir adalah dhammatain. Lanjut lagi.

Nih, ada huruf akhirnya bertanda U atau dhammah ya, berarti dimatikan lagi ya. Lanjut. Dari sini lagi.

dipanjangkan karena di huruf terakhirnya ada huruf-huruf bertanda bertanda mad ya. Madnya yaitu domah wawu sukun, tanda panjang. Lihat lagi. Nah, ini dia. Domah wawu sukun ya. Maka diberhentikannya menjadi panjang. Ya, oke. Lanjut lagi.

Ya, dimatikan lagi karena huruf terakhir dari kata yang akan diwakafkan adalah bertanda A atau fathah. Nah, seperti itu prakteknya ya. Jadi kalau kita mau ingat-ingat, kita ulang lagi saja. Berhenti huruf akhirnya ya. Kita nyanyikan kembali. Berhenti huruf akhir, berhenti huruf

Sekarang kita mau lihat contoh-contoh yang tak marbutoh, ya. Oke, untuk yang tak marbutoh, kita buka surahnya Al-Ghosyah, ya. Di situ banyak contohnya. Oke, sekali lagi Al-Ghosyah. Nah, kita lihat ya, ini ada yang tak marbutoh tanda-tandanya. Yuk. Yang tak marbutoh, lihat lagi skema tajwidnya ya. Berhenti huruf akhir, berhenti

Yang ini satu lagi, yang apabila unstop ya, berhenti huruf akhir, berhenti huruf akhir. Jika tanda bacaan stop, maka nih bacanya n buang, lalu dibaca panjang. Contohnya ini afwaja, kecuali tak marbutoh. Kalau tak marbutohnya bertanda fathatain ya, maka berhentinya hak mati. Oke, kita praktekkan ya. Yang tak marbutoh apapun tanda bacanya, maka dibacanya hak mati. Ya, kita mulai.

Tak mati berhentinya. Jadi bukan bukan ghosiyat ya, tapi ghosiyah. Sekali lagi. Hal ataka hadithul ghosiyah. Nah, ini tak marbuto. Ya, ya. Kemudian wujuhun yauma idzin khosyi'ah. Nah, ini juga kan tanda tanda tak marbutohnya dhammatain, dibacanya hak mati ya. Kemudian

Mia. Nah, ini tadi fathatain ya. Kalau huruf-huruf lain bertanda baca fathatain dibacanya panjang dua harokat, tapi kalau ta marbutoh menjadi ha mati. Tusqa min ainin aniyah. Nah, itu tadi ya. Contoh-contohnya yang di belakang hurufnya adalah ta marbutoh, apapun tanda bacanya ya, maka dibacanya menjadi ha mati, termasuk tanda bacaan juga ya. Fathatain juga dibacanya ha mati. Nah, itulah beberapa praktek ya yang bisa kita contohkan dari skema tajwid berhenti huruf akhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sepertinya cukup sekian ya untuk pertemuan kita malam hari ini, karena kita sudah kembali mengulang skema tajwid berhenti huruf akhir disertai juga dengan contoh-contohnya dengan lengkap ya, dari seluruh skema tajwid yang ada yang tentang berhenti huruf akhir sudah kita contohkan tadi di Quran surah Al-Baqarah dengan surah Al-Ghasyiyah. Mari kita tutup dengan doa sesudah membaca Al-Quran.

0: Amin. Tetap semangat selalu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. Terima kasih, Maria Kusmawati undur diri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustazah Dr. Hajah Maria Kusmawati, Ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan, atas ilmu dan pemaparan yang telah dibagikan dalam program Belajar Al-Quran kali ini dengan topik skema tajwid berhenti huruf akhir dan praktek. Semoga materi yang beliau sampaikan hari ini dapat menambah pemahaman kita tentunya dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Makassar yang tadi terlewat dan ingin menyimak kembali materi yang tadi telah disampaikan, Anda dapat menyaksikannya melalui kanal YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Dan jangan lewatkan program Belajar Al-Quran, kami hadirkan setiap hari Kamis pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mosaik Islami Pro 1 RRI.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favorit?

0: bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Dengar, Anda masih bersama kami di Makassar malam ini, dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan drama radio Satu Meja Beda Cerita.
2: Haduh, otak gue tuh butuh glukosa. Ini tugas statistik tuh bener-bener ya, gak punya perasaan deh.
3: Sabar, Lid. Tinggal bab kesimpulan kan? Tanggung kalau berhenti sekarang.
4: Panggilan untuk perut lapar. Tenang. Bantuan logistik sudah mendarat.
5: Wah, pas banget tuh, Cong. Tapi bentar, ini jam berapa sih? Oh, masih 15 menit lagi. Santai aja, Cong. Taruh aja di tengah. Gue udah biasa kok lihat orang makan depan gue. Gak bakalan batal cuma gara-gara bau bakwan. Santai aja.
2: Gila ya, gue aja yang telat sarapan dikit udah gemeteran nih. Tapi gue juga bawa kue keranjang nih dari rumah. Boleh dimakan sekarang kan?
3: Silahkan, Lid. Tapi jangan dihabisin sendiri ya. Tapi tunggu, Cong. Itu gorengannya ada yang isi daging gak? Gue kan gak makan daging sapi.
4: Aman, Bli. Ini isinya sayur sama tahu doang. Gue udah hafal kok protokol meja kita.
2: Minggu depan kan kita ada jadwal kerja kelompok besar di rumah gue. Tapi itu barengan sama persiapan acara pemuda gereja gue. Bisa dimajuin gak sih?
3: Waduh, kalau hari Sabtu depan, gue ada upacara di Pura, Lid. Bisa sampai sore.
4: Lah, gue kira kita udah sepakat Sabtu. Gimana sih? Gue udah nolak ajakan sepupu gue buat pergi nih.
2: Ya, gimana ya? Ini kan acara setahun sekali. Masa gue absen?
5: Oke, tenang dulu. Kita punya 4 kepala, 4 keyakinan, pasti ada titik temunya. Nah, gimana kalau minggunya aja? Agak siangan setelah Lydia pulang gereja. Gimana?
4: Gua oke sih. Ya penting ada cemilan.
2: Tapi Gibran, lo kan biasanya ada jadwal ngajar ngaji sorenya.
5: Gampang. Gue bisa tuker jadwal sama teman gue sekali ini. Yang penting tugas kita kelar dan ibadah kalian tetap jalan. Adil kan? Adil gak?
3: Kadang aku mikir, kita ini repot banget ya. Harus nanya boleh makan apa enggak. Nanya jadwal ibadah masing-masing. Repot.
4: Repot dikit gak apa-apa lah, Bli. Daripada sepi, bayangin kalau temen gue acong semua. Isinya cuma bahas diskon doang.
2: Bener sih, gue malah belajar banyak loh. Gue jadi tahu nih kenapa Gibran puasa, kenapa Bli Wayan gak makan sapi. Malah jadinya keren, meja kita jadi kayak warna.
5: Nah, itulah toleransi. Bukan cuma soal membiarkan, tapi memahami. Kalau kita gak repot buat nanya dan peduli, kita cuma orang asing yang kebetulan duduk di meja yang sama.

0: Ramadan nih. Bismillah, buka dulu ya.
1: Nih buat lu, tadi gue minta gulanya dikit biar gak kemanisan kayak janji mantan.
2: Bisa aja lo, Cong.
3: Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi. Karena semakin seorang paham perbedaan, dia akan paham makna kebersamaan.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana

0: bermanfaat di masa depan.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank enggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Dasar, senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

selaku founder Lubang Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun anda berada. Yang baru akan dengar anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama

Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Comunitas.
1: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idham Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
2: Selamat malam Pak Malik.
1: Saya panggilnya siapa Pak?
2: Pak Madi aja.
1: Pak Madi.
2: Madi.
1: Oke. Pak Madi. Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
2: Sehat-sehat selalu.
1: Baik.
2: Kita sembahyang.
1: Terima kasih Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina. SE, beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak Madi. Pak Madi Dina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya kemudian perkara ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar. Kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu?
2: Baik, ya baik. Terima kasih Pak Malik. Ya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah itu pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah, tadinya di asrama Armed yang pertama kali. Sekitar tahun akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah, tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini kalau ada warga yang sakit mereka tengok, kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar akhirnya ada berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah itu Pak Malik ininya perkembangan sampai saat ini gitu, dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
1: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang.
2: Eksis ya, sampai sekarang.
1: Bagi khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di Makassar.
2: Betul, betul, betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali.
1: Warga Bali yang warga tinggal Bali, di Makassar.
2: Yang di Makassar, okay. Ya.
1: Disingkatnya BHDM.
2: BHDM.
1: Oke.
2: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Oke. Okay. Jadi ya, untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
2: Iya, kedukaan, kesukaan. Kan misalkan kesukaan itu misalkan ada warga yang anaknya menikah,
1: yeah,
2: nah, gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
1: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan keagamaan.
2: Keagamaan, termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, nah, untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan, ada yang menari kan. Kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa. Kalau kami itu dengan cara menari. Nah, di sinilah inilah gininya apa namanya ketuanya. Kalau dulu sebelum dia, saya ketuanya. Karena saya naik saya ke Banjar, jadi saya limpahkan ke dia jadi di bawahnya gitu.
1: Oh,
2: jadi apa namanya dia khusus mengurusin seni. Nah, ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
1: Baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa, Pak Madi?
2: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah, warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
1: Baik. Gitu. Nah, untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
2: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan.
1: Okay.
2: Gitu. Nah, kata Banjar, Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah, itu merupakan kumpulan di situ. Nah, untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu. Jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah, kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena apa namanya? Kena cas gitu ya. Bayar 75.000 kalau di kita itu. Yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri. Nah,
1: gitu. Kekeluargaannya ini luar biasa begitu Pak.
2: Kekeluargaannya, betul.
1: Baik.
2: Saat ini.
1: Kalau Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani, Makassar?
2: Madedina.
1: Oh, Madedina, sejak kapan Pak?
0: Baik, terima kasih.
3: Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami, ya. Pak Madi dulu kalau beliau ketua sanggar, sekarang sudah ketua banyar, ya kami ketua sanggarnya.
1: Okay. Ya. Meneruskan begitu
3: mulai. Meneruskan estafet kepemimpinan beliau, Pak Malik. Ya. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Madi ya,
2: tahun 93-an
3: mungkin, kalau kami itu bulan kurang lebih bulan Juni lah 93, okay. Sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya, kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana sanggar seni Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan sanggar kita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga sanggar kita dalam hal mendukung terutama keseniannya, yang dalam hal ini seni sakral, karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari parung ya, itu jadi
2: banyak sekali tari-tari sakral,
3: banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
1: Baik. Nah nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial.

kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Joni, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya, ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Rekan Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imada Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imada Dina SS, laku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan aktivitas rutin dan program kerjanya ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Ahmad Adina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik, Pak Madi mungkin bisa menjelaskan ini seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya
1: ya,
0: selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik ya, terima kasih ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali.

0: kebetulan saya sudah 2 periode, hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh Parisade, yang dimiliki oleh apa saja asetnya? Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada Parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman. Kalau di Muslim menyebutnya pesantren. Kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu. Ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes, Kapolrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya, tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya, kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada di sini ya. Swastika namanya. Tambah kayak Nazi. Gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia, kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah, itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu, mengadakan bakti kebersihan. Kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. misalkan hari ulang tahun pemerintah, nah, apa yang kita ginikan, nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sangkarnya, nah tinggal ini
1: budayanya,
0: ya, budayanya yang kita dukung gitu. Nah, okay. Seperti itu.
2: Oh, jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
1: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal kita juga di eksternal. Ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banyar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hal ini, contoh misalkan
0: ulang
1: tahun Kota Makassar, kita adakan parade budaya.
0: Parade budaya.
1: Maka diundanglah peguyubannya.
2: Ya.
1: Peguyubannya itu diwakili oleh oleh sanggar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bale Ganjur,
0: Barong,
1: tari Barong itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
2: Ini ada yang komentar katanya di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin oh dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
0: Oh, bisa, sangat semua. Bisa.
1: Sangat bisa.
0: Sangat okay, bisa. Okay. Yeah. Bahkan saya sendiri sering nari. Menari.
2: Yeah. Oh, perform juga, Pak, ya?
0: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam.
2: Iya.
0: Yeah. Menari di sana, tariannya topeng.
2: Wah.
0: Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
1: Lumayan besar penonton
0: gitu.
1: Banyak,
0: ya. Jadi kalau mau menonton, ya ketika ada parade budaya, gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ, ketika ada hari raya.
2: Oh, bisa juga, Pak?
0: Bisa.
2: Okay.
0: Bisa. Ketika ada hari raya, ya datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Masih. Hari ini pun ada ya.
1: Ada kegiatan juga.
0: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya.
1: UIN.
0: Ada yang ini jepret-jepret apa gitu ya, boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya tidak boleh pas lagi datang bulan masuk. Nah, itu enggak boleh. Karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu.
1: Iya.
0: Gitu sih Pak Malik.
2: Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali, kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
0: Nah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 KK. Yang tercatat. Tetapi yang tidak tercatat masih banyak gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang
1: besar.
0: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400 gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembayangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5 ribuan itu yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembayangan harus semua karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib dihimbau untuk wajib? Tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menangani gitu, menangani sampai dengan ini gitu ya. Gitu.
2: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
0: Cara bergabungnya simpel aja. Cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya. Rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamblan Raya, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di Pura gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
2: Baik.
0: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan. Itu aja intinya.
2: Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh, Pak.
0: Di Pura
2: ya.
0: Boleh.
2: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik, dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Smadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
0: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda, ya, karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor, penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu. Yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur. Itu kita tugaskan para anak muda, para anak muda, nggak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan, seksi kebersihan di Pura itu nggak boleh orang tua, istilahnya bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda. Nah, gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembayangan, yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana kuning itu, anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan, ya kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita ardo ya, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali, 4 kali kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua, bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian, ya orang tua yang maju. Ya gitu kan, ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu, di Pura kita sediakan wifi. Di Pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di Pura. Nah, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi, setiap hari Minggu itu full. Pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya. Gitu.
2: Baik, baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui, mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar apa nih, Pak Dina?
1: Iya, baik. Mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan di mana bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan sanggar kita ini. Baik, Pak Malik. Selain bisa disaksikan langsung di Pura Girinata, kegiatan-kegiatan itu, pada event-event tertentu, misalkan Piodalan, perayaan Hari Suci Nyepi, dan Dharma Santi, itu bisa juga disaksikan atau ditonton ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Misalnya kemarin di bulan Oktober kita adakan parade budaya di Jalan Balai Kota. Hanya sayang lokasinya memang agak sedikit sempit dan tertutup, sehingga sempat juga kami sampaikan kalau ada event-event ini biar disaksikan oleh warga Makassar sebagian besar gitu, makanya dilakukan mungkin bagus di ruang-ruang terbuka seperti di Jalan Losari, di Ahmad Yani. Kalau hanya sekitar di Jalan Balai Kota kan hanya terbatas. Jadi bisa disaksikan kegiatan-kegiatan atau event-event kebudayaan ini, salah satunya di sana. Kemudian yang besar biasa dilakukan di Pantai Losari. Nah, kalau kita rutinitasnya Pak Madya di Pantai Akarena itu setiap bulan Maret, kalau perayaan Melasti itu balik ya.
0: Kalau itu di sana ada tarian.
1: Kita tampilkan berbagai atraksi tarian di sana yang tapi sifatnya tarian sakral.
2: Maret Pak ya.
1: Sore sampai malam.
0: Sore bulan Maret itu biasanya.
1: Bulan Maret, April itu bisa disaksikan.
2: Ternyata kita ini sudah di 2 menit akhir dan mungkin ada pesan atau harapan yang Pak Made ingin sampaikan ke masyarakat, khususnya warga Hindu maupun etnis Bali di Makassar.
0: Saya hanya berpesan bahwa kalau ada masyarakat Hindu atau warga Bali yang tinggal di Makassar yang belum menjadi warga Banjar, kami sangat mengajak untuk bergabung menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar. Karena menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar ini sangat mudah, tidak dikenakan biaya apapun saat masuk, dan akan mendapatkan pelayanan dari pengurus Banjar, dari Banjar, ketika Anda memiliki hajatan, misalkan dalam hal kesukaan, anak menikah, anak potong gigi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada kedukaan, dengan sendirinya tidak diundang pun Banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar, nggak perlu malu. Ya, mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, nggak perlu. Ya, jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami, mengayomi dan melayani gitu.
2: Mengayomi dan melayani. Baik, dan semoga komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar juga Sanggar Gita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat. Baik, Pak Desmasi, terima kasih banyak sudah hadir juga Pak Madadina.
1: Terima kasih Pak.
2: Dan pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
1: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan seperti biasa mendengar, di Kamis malam kami akan temani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan, tentunya buat Anda yang sedang istirahat, bekerja, atau Anda yang mungkin lagi di perjalanan. Malam hari ini kami akan temani Anda tentunya dengan lagu-lagu Indonesia pilihan. Anda boleh bergabung di 0821 3333 9440. Kita terima penelpon yang bergabung malam hari ini, ada dari Dimas di Goa. Halo Dimas, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu, Dimas, yeah. Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau ke Idam?
3: Sehat juga, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Iya. Yeah.
3: Iya, bicara mikir Mas.
5: Apa mau bicara?
3: Maksudnya apa begitu? Siapa tahu ada topik atau mungkin buka pembicaraan.
5: Tidak tahu, saya memulai.
3: Tidak kita tahu memulai.
5: Iya.
3: Jadi siapa ini pemulai, saya mau? Iya. Sudah Mi, tadi saya tanya apa kabar?
5: Sudah Mi.
3: Sudah Mi. Sudah makan?
5: Sudah juga.
3: Sudah juga. Alhamdulillah.
5: Apalagi?
3: Apalagi yang bisa dibahas?
5: Siapa ditemani di situ?
3: Saya bersama Deng Baji di studio sebelah.
5: Oh, saya juga baru masuk di sebelah tadi.
3: Masuk di sebelah?
5: Iya, menelpon.
3: Oh, menelpon.
5: Di situ ya, siapa ditemani?
3: Situ siapa ditemani? Sudah tadi kita tanyakan itu.
5: Di samping.
3: Di sampingku.
5: Iya.
3: Wah, Yuni Deng Baji.
5: Ya udah, skip. Lanjut, okay. Apa lagi?
3: Lanjut lagu.
5: Iya, lagunya.
3: Ada kangen dengan Once. Ada Jika Cinta Dia dari Geisha. Kasih Tak Sampai Padi yang terdalam Peter Pan. Yang Ku Mau Krisdayanti.
5: Geisha,
3: Jika Cinta Dia.
5: Iya. Yeah.
3: Salam?
5: Iya, yeah, salam dulu buat yang pertama Bunda Sofi, Pak Bela Sewang, Kak Tika, Kak Tantri, Kak Esti, Pak Arjuna, Pak Lupus, Bondi Anissa, Pak Aldi, Pak Bobby, Burus Diana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Aida, Sinta Demio, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani,
3: yeah.
5: Pak Rustan, Kak Ama, Kak Ian Hendrawan, Ade Putri, terus Bang Ali, Pak Anwar, Pak Lupus, siapa lagi, Pondatu, ya, Sari Aulia, Zul, Asri, dan semuanya nih, tanpa terkecuali.
3: Oke. Okay. Terima kasih Dimas.
5: Selalu.
3: Yeah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dimas di gua. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Selanjutnya saya ke penelpon. Tadi ada namanya Siti Aminah yang muncul. Oke. Okay. Halo, Ruang Rindu.
6: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Memori Lewat Lagu dari Siti Aminah. Betul?
6: Ina Kristalara di Masoloy.
3: Oh, Ina Kristalara. Berarti saya ganti namanya, Di. Saya ganti namanya.
6: Enggak apa-apa.
3: Ina Kristalara di mana?
6: Di Monceloy.
3: Ah, di mana lagi tuh, Maros?
6: Iya, di Maros.
3: Oke. Apa kabar, Tak? Kak Ina?
6: Alhamdulillah sehat. Ina bagaimana? Ya.
3: Sehat juga.
6: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Oke, dengar lagu apa malam hari ini?
6: Lagunya Krisdayanti.
3: Krisdayanti yang ku mau nanti diputarkan. Kirim salam Kika Ina.
6: Yang pertama dulu bisa buat semua satu di Papau. Selamat malam dan semakin sehat.
3: Amin.
6: Iya, baru lewat juga.
3: Siapa?
6: Dimas, kau juga di Kendari.
3: Iya. Yeah.
6: Sementara di Makassar ada di Antam kalau tidak salah. Siapa ini? Wahida, Cinta Yeti, Mama Rio, Yang Hintawan, Boge sama Ibu Nuraini di Tangkep, Aci, Kumpulan di Bintara, Tami, Kope, Mama Diri, sama
3: Terima kasih. Baik, terima kasih Ina Kristalara di Maros sudah bergabung juga. Kita ke penelpon. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Abdullah Sewang.
7: Iya, tidak didengar baik dan Ina Kristalara tadi putus-putus suaranya.
3: Betul, jaringannya mungkin di Moncong Loy.
7: Iya, saya dengar tidak tahu apa namanya karena putus-putus.
3: Tidak kita jadi tidak kita dengar tadi Pak Abdullah.
7: Saya dengar putus-putus suaranya.
3: Oh, putus-putus suaranya. Iya. Oke. Okay. Pak Abdullah Sewang, mau kita dengar lagu apa malam hari ini?
7: Iya. Apa itu tadi?
3: Ada Jika Cinta Dia, Geisha, Kasih Tak Sampai, Padi Yang Terdalam, Peter Pan, Krisdayanti Yang Kumau, Dewa 19 Kangen.
7: Kasih tak sampai.
3: Kasih tak sampai, Padi. Iya. Kirim salam Ki Pak Abdullah buat siapa?
7: Tidak terbalas cintanya.
3: Tidak terbalas cintanya.
7: Iya. Menyapa mau ini?
3: Iya.
7: Buat Pak Gapur, Pak Lufus, Ahmad Juna, Upadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Bunda Isya, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikma, Henry Yusuf, Pak Bobby, di Polman, di Asri di Wotu, Junaidi di Tika di Sabang, Arpa di Silayar, dan Nompo, Ismail Yuda, Aljabar, Pak Dimas, Sumabi, Wasar Bantaeng, Mustaha, Samsia Mahibar di Bantai, Bu Dewi di Takalar sama Nurinta di Takalar, Tio, Sidan, dan semua-semuanya nih tanpa kecuali. Ada juga tahu Asri Rani di Toko Pian Bantai. Semua-semuanya nih tanpa kecuali.
3: Iya. Yeah.
7: Buat Bung Arfan, saya selalu lanjut tugas sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung malam hari ini ya. Untuk Dimas di Goa terima kasih, buat Ina Kristalara di Maros juga terima kasih, juga buat Pak Abdullah Sewang di Makassar juga terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang masih terus mendengarkan Ruang Rindu, saya ke penelpon selanjutnya. Ada dari Puang Datu di Pindrang. Puang Datu, assalamualaikum.
8: Ruang, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang memo, ruang rindu, ruang memori lewat lagu.
3: Salah Puang Datu.
8: Ruang rindu apa?
3: Kulupa. Ruang berbagi ruang rindu. Ruang
8: berbagi rindu, memori lewat lagu ya tahu.
3: Yes.
8: Saya kira berbagi adalah sewa. Berbagi rindu cowok-cowok itu Nabi Lapan Sewa atau apa Nabi bilang itu kestelaran tidak ada didengar, didengar je, tapi tidak tahu apa Nabi bilang
3: kayak berkumur-kumur begitu
8: anu kayak apa ya, robok
3: tapi dia di sendiri dia
8: tidak jelas didengar.
3: Ina Kristalara di sendiri begitu.
8: Kali di situ belum ada menara di situ.
3: Mungkin
8: towernya agak jauh.
3: Puang Datu mungkin dengar lagu apa Puang Datu?
8: Lagu kasih tak sampai.
3: Kasih tak sampai. Iya, kirim salam Miki Puang Datu buat siapa?
8: Iya, buat Erik di Makassar, ada juga Uli Ape, ada tadi Desewang, ada Bobby, Pak Gapur, Tika di Sabang, ada juga Andi Anissa, Bersapa Hakim, Ina di Selayar, Arpa, Rama, Uli Ape, Pak Mayani Tasmung, Barcaming, Nurmina Mnur, Wahida Martawati, Dimas, Asri Wotu, Ahmad di Kalimantan, Sakri di Ponre, Pak Raring, siapa lagi? Pak Lupus, Yuda, SD Nompo, Pak Adil.
3: Yeah.
8: Arjuna Wiwaha, semuanya Nur Alam juga. Terima kasih Bang Idangku.
3: Sama-sama Puang Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang Datu sudah bergabung juga malam hari ini. Saya ke penelpon. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bung Idam.
3: Dengan siapa di mana ini?
9: Dengan Bobby di Polman.
3: Bobby di Polman. Oke. Mau dengar lagu apa Bobby?
9: Lagunya Peter Pan.
3: Peter Pan. Yang terdalam. Oke.
9: Okay. Iya. Yang terdalam. Ya, menyapa buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Cia Indah, Tika Yuda, Ina, Arfa, kemudian Bunda Sopi, Ibu Bunda Tansya Mahesar. Ada Rosniana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Riu, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Upading, Daya Sari, Ahmad Yani Tasmung, Nur Mina M. Nur, ada Aldi Hidayat, Kasli Margareta, Anissa Hakim, kemudian Ibu Sumi, Ibu Wahida, Tauki, dan semua tanpa terkecuali. Oke, Bung Idam.
3: Iya, makasih Bobby.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya, ada dari Uki di Dayak Makassar. Halo, assalamualaikum. Halo.
10: Itu memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu. I ganti foto lagi tahu Kak Uki. Halo Kak Uki.
10: Iya, halo.
3: Kita dengar di suaraku.
10: Iya, dengar Ji.
3: Ganti foto Ki lagi. Siapa lagi tuh kita temani foto?
10: Tidak aku tahu siapanya itu.
3: Itu di mana kau Ki?
10: Di Toraja.
3: Oh, Toraja.
10: Iya.
3: Oh, di pekuburan Toraja ya?
10: Iya.
3: Oke, wah suka jalan-jalan berarti kau kini ya?
10: Iya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
10: Suka jalan.
3: Suka jalan, luar biasa. Ditunggu foto-fotonya selanjutnya. Pokoknya harus berbeda setiap menelpon Ki. Oke, kau Ki, mungkin dengar lagu apa? Mungkin dengar lagu apa?
10: Lagunya Krisdayanti.
3: Krisdayanti, yang ku mau nanti diputarkan ya. Ki lagunya. Kirim salam buat siapa Ki?
10: Yang baru lewat ada Bobby, ada Puan Datu, Ina Kristalara, ada Dek Dimas juga, Kak Yani, Yani Tasmul di Topem bareng Kak Nurmina M. Nur, ada Kak Uli Ape, Samsya Maisar, Yang Hendrawan, Wasida Martawati, Parjuna, Fadil, Kak Riko, Rosdiana Yasir, Tantri, Sri Sinta, Bunda Sopi, ada Chandra Mujatinur, ada Tika, ada Hesti, Abdul Salam di Labuan Bajo, Rustan Prahara, Aldi Hidayat, Pak Gapur, ada Arfa di Selayar, Nasriani Ansir, Bogel bareng Nuraini, dan semua-semuanya Mian lagi monitor buat Dek Ida. Makasih. Assalamualaikum.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan pendengar, Ida mau infokan juga ini ada survei pendengar ya. Jadi nanti pendengar yang dikirimkan ki survei untuk pendengar, tolong kita jawab ya. Jadi nanti saya kirimkan ki lewat WA, mungkin Kak Uki, Tantri, Puang Datu, dan beberapa pendengar yang lainnya. Jadi mohon bantuannya untuk Dimas, untuk siaran RRI yang lebih bagus lagi ke depannya ya. 0821 3333 9440. Kita terima kembali penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan rindu, puan berbagi rindu. Memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu dari Tantri di Parepare ya?
11: Iya.
3: Oke, Kak Tantri nanti isi ke surveinya nah dari RRI nah.
11: Iya, okay. Boleh.
3: Siap-siap, nanti ku WA Ki dan nah, pendengar yang lain.
11: Sekarang ini
3: kenapa?
11: Enggak seperti biasanya saya terima di sini.
3: Apa itu?
11: Kecil.
3: Apanya yang kecil?
11: Ya, siarannya.
3: Masa sih?
11: Iya.
3: Enggak
11: jernih.
3: Enggak jernih.
11: Sere-sere.
3: Kresek-kresek.
11: Iya.
3: Yeah. RRI digital atau lewat hub telepon?
11: Iya, yeah. Yang di radio.
3: Oh, yang di radio jelek, enggak bagus.
11: Iya, enggak bagus. Biasanya kan bersih.
3: Nah, dari kapan?
11: Dari tadi pagi.
3: Dari tadi pagi?
11: Iya.
3: Oke. Nanti diinfokan, Dik.
11: Kecil saya dengar.
3: Mau kita dengar lagu apa?
11: Lagunya apa yang belum diputar?
3: Ada, belum diputar semua sih. Ada Padi Kasih Tak Sampai, Peter Pan Yang Terdalam, Kris Dayanti Yang Kumau.
11: Yang Terdalam.
3: Yang Terdalam, Peter Pan. Kirim salam buat siapa, Ki?
11: Kirim salam tadi ada Uki, terus ada Bobby di Polman, terus ada Pak Ahmad Yani Tasmul.
3: Iya.
11: Di Sopeng sama Ibu Nurmina, ada Pak Abdullah Sewang, ada Bunda Sopi di BPM Pau-Pau sana, ada Ina Kristal Lara, ada Bu Rosdiana Yasir, ada Bu Sanjia Mahesar, ada Dimas di Bolangi, ada Sri Sinta, terus ada Ibu Wahida, terus ada siapa ini? Halo, Jiko di Bontang, terus ada Hesti juga, panggilnya juga buat ini Bang Anwar, Pak Juna, Pak Hendro, pokoknya buat semuanya Bung Idam, tanpa terkecuali. Oke, makasih Bung.
3: Sama-sama.
11: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Dan pendengar yang lain yang masih bergabung, Ida masih tunggu di 0821 3333 9440. Ada Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang rindu.
12: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu. Oke, Moki dengar lagu apa?
12: Lagunya Kris Dayanti.
3: Lagunya Kris Dayanti. Oke, nanti diputarkan. Kirim salam Ki buat siapa?
12: Iya. Ya, baru lewat ada Esti, ada Dimas, ada Uki, ada Bobby, ada Tika, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asari Bone, Layasari, ada Ama sama Abdul Rahim, terus Dene Asir, Yangin Rawa, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Uki, ada Putri, Puan Datu, Asri Diwotu, Tantri sama Esti, dan semua-semuanya.
3: Dan semua-semua.
12: Masih dan.
3: Iya, makasih banyak.
12: Makasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya dari Edi Saputra di Takalar. Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
3: Iya. Yeah. Apa kabar?
13: Alhamdulillah sehat ini, Bung Idam.
3: Sehat ya.
13: Iya, mudah-mudahan kita juga sekeluarga sehat-sehat,
3: Bung Idam. Amin. Terima kasih doanya. Oke, Moki dengar lagu apa?
13: Lagunya Krisdayanti, Bung Idam.
3: Krisdayanti yang ku mau. Oke. Kirim salam ki buat siapa?
13: Buat Sri Dewi di Pakatto, Opadi, Pak Hasan di Macinipar, dan semuanya dan tanpa terkecuali.
3: Iya. Yeah.
13: Luar biasa di siaran ta Bung Idang anu Piala Dunia ya siaran langsung Bung Idang.
3: Kita suka Ji.
13: Iya Bung Idang. Sampai pagi Bung Idang.
3: Jadi selalu monitor ya.
13: Iya Bung Idang, iya.
3: Oke, siap.
13: Iya, untuk Bung Idang saya bersama keluarga. Chat ka juga anu ta Bung Idang.
3: Iya nah, jawab ki nah, ku chat ki.
13: Iya insyaallah iya. Insyaallah.
3: Siap. Terima kasih banyak.
13: Iya, Pak Imam Bung Idang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk Anda pendengar yang juga mungkin mau di chat survei pendengar RRI ya, yang merasa fans RRI, boleh komen di WA ya, saya mau isi survei di 08213333944 nanti di saya kirimkan ya. Jadi sekarang bisa kirim siapa yang mau isi survei sebagai fans RRI, pendengar RRI ya. Silakan yang lain yang masih ingin bergabung di 08213333944 saya ke penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Bunyur Lewat Lagu.
3: Dari siapa di mana?
14: Dari Asri di Wotu.
3: Asri di Wotu, oke.
14: Iya, di Lu Timur.
3: Di Wotu, Lu Timur.
14: Iya.
3: Yeah. Mau kita dengar lagu apa? Sehat. Alhamdulillah. Peter Pan, yang terdalam nanti diputarkan. Kirim salam, Ki, buat siapa?
14: Ya, kirim salam ada Bobby di Polman, ada Layasari, ada Pak Endro di sana, ada Pak Matiani Kesmun, ada Nirmina Emur, ada siapa lagi? Ada Sopi di Kaupau, ada Ina Kristalara, Samsa Maisar, DM buat Rusdiana Yasir, ada Tantri di Pare bersama Esti. Kuda tadi kendaraan bersama Nur Alam, ada Opadi, dan apa lagi buat Tika di Sabang bersama Yuda, ada Pak Lupus di Mari-Mari, Pak Arjuna, ada Ali di Malengkeri, Pak Abdullah Sewan, buat semuanya tanpa terkecuali.
3: Yeah.
14: Buat mengidam, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Untuk pendengar ya, ada Dimas tadi di Goa, ada Ina Kristalara di Maros, Pak Abdullah Sewang di Makassar, Puang Datu di Pintrang, Bobby di Polewali Mandar, Tantri di Pare-Pare, Edi di Takalar, Asri di Wotuluwu Timur ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar untuk dukungannya siaran sepak bola Piala Dunia yang dihadirkan di Pro 1 RRI Makassar. Dan semoga informasi pertandingan dan kemeriahan Piala Dunia yang disiarkan dapat menemani aktivitas tak ya dimanapun berada. Dan pendengar, untuk Anda yang juga masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 08213333944. Oh iya, betul, Kak Ina Kristalara, terima kasih Kak Ina. Nanti saya kirimkan ke Kak Ina ya. Katanya Kak Ina, kirimkan dong ke fans pendengar yang suka tembus di Pro 1. Siap-siap Kak Ina. Nanti saya kirimkan ke juga Kak Ina ya, untuk diisi, mudah-mudahan bisa diisi malam hari ini biar siaran RRI Makassar ada masukan-masukan. Tak mungkin ada ide yang kita mau kasih, ada kritikan, saran ya, biar siaran RRI di seluruh Indonesia khususnya di RRI Makassar bisa lebih bagus lagi ya. Terima kasih Kak Ina sarannya, nanti saya kirimkan ke Anda pendengar yang juga mungkin mau, boleh ya di 08213333944. Ali di Malengkeri, monitor terus, siap-siap siaran bola Piala Dunianya, mantap Bang Idam. Oke, terima kasih banyak ya, sudah mengapresiasi juga untuk siaran bola di RRI. Mungkin juga bisa isi survei Ki, Bang Ali di Malengkeri ya, nanti saya kirimkan Ki. Baik pendengar, silakan yang masih ingin bergabung 08213333944. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah kita request malam ini.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia. Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. We'll be right back.

0: Pendengar Pro 1, itu dia sudah kami hadirkan lagu-lagu yang sudah kita request di Ruang Rindu malam hari ini. Dan terima kasih buat yang sudah komentar tadi ya, dan yang mau isi survei juga dari RRI nanti dikirimkan ke ya, dan mungkin boleh di jawab secepatnya, diisi secepatnya gitu ya, semoga bisa malam hari ini. Dan silakan yang masih ingin bergabung masih ditunggu di 082133339440. Kami terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Arfa di Selayar.
0: Dari Arfa di Selayar. Arfa di Selayar, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Kak Idam. Kalau Kak Idam sendiri bagaimana?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Boleh dengar lagu apa, Ki Arfa?
1: Lagu apa ini, Pak?
0: Ada Kasih Tak Sampai dari Padi, Yang Ku Mau dari Krisdayanti, Rosa dengan Cinta.
1: Lagunya Rosa itu.
0: Rosa ya. Oke, okay, nanti diputarkan ke lagunya. Kirim salam buat siapa, Arfa?
1: Pertama Bunda Sophie, Pak Bila Sewan.
0: Iya.
1: Papa di Benedi, Sri Sinta. Siapa lagi? Pak Umar bareng Ibu Nusia.
0: Iya.
1: Juga Pak Mayani semua bersama ya. Ramina.
0: Iya.
1: Diana Yasir. Yang di Moncong Lo itu Ina, Bobby, Pelupus, Pak, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Yang di Pindan Tawai, Pendati sama Aldi. Juga ada Ita dengan Yuda di Sabang.
0: Iya.
1: Ada Asri di Bulukumba, ada Bulandari. Juga ada Putra Kelana, Putra Babau, Elvira. Ada juga bersama dengan Erni, ada Melati juga di sana, Isen dengan Andira, siapa lagi tuh? Tantri, siapa mau Tantri nah? Juga ada Mulana di Polman, ada Laisari juga di sana, Dira di Majene. Buat semuanya saja Kak Idam. Kak Idam lanjut.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya ada dari Ibu Sofia di Goa. Bu Sofi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Bu Sofi belum tidur?
2: Belum, enggak tahu ini. Enggak mau terpejam lagi mata.
0: Biasa tidur jam berapa Ibu Sofi?
2: Saya biasanya jam 8 saya mengantuk.
0: Jam 8
2: ini mengantuk. Ini tahu kenapa. Ini tadi enggak tahu kenapa sampai sudah hampir jam 11. Kantuknya gila.
0: Wah. Berarti semoga nanti malam nyenyak tidurnya ya. Karena
2: amin insyaallah.
0: Bu Sofi, kukirimkan ki. Ya, Bu Sofi, kukirimkan ki juga ini nah form survei, isi survei sebagai pendengar setia. Ini dari RRI Pusat suruh pendengar, minta pendengar untuk berpartisipasi mengisi survei indeks literasi pendengar RRI. Jadi diisi
2: survei. Tapi sama semua kan?
0: Iya, kenapa?
2: Dari pusat itu. Itu dari pusat terbagi kepada semua RRI.
0: Tapi ini khusus untuk pendengar yang ada di lokasinya, misalnya RRI Makassar di wilayah Sulawesi Selatan. Oh, gitu. Iya. Jadi ada nanti pilihannya, Anda di lokasi mana RRI Makassar, begitu. Diminta untuk iya. Jawab ini. Saya kirimkan ke Bunda Nah.
2: Oke.
0: Okay. Terima kasih Bunda nanti. Yang baik hati.
2: Iya. Alhamdulillah.
0: Bunda mau ki dengar ya, lagunya Rosa. Tidak pernah makan sabun ya. Rosa mau di. Saya kirimkan Rosa. Lagunya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya.
0: Mau ki.
2: Saya menyapa boleh toh?
0: Boleh dong.
2: Oh iya. Arfa tadi di Selayar yang barusan lewat.
0: Iya.
2: Yeah. Dulu dengan Arfa itu saya sering telepon-teleponan, tapi
0: masa sih?
2: Saya periksa semua HP-ku sudah tidak ada, bilang kan terhapus di nomornya.
0: Ganti nomor ke Arfa kapan?
2: Arfa bersama Ina di Selayar.
0: Iya. Yeah.
2: Lalu Pak buat Dimas. Lalu ada Pak Arjuna. Lalu kemudian ada Wahida Maslawati.
0: Iya.
2: Yeah. Ada Tika di Sabang. Tantri di Parepare, ada Pak Bobby juga. Ada Sinta di MU. Ada Ina Kristalara bersama Nur Hikmah di Moncolloe Maros. Uki di Sopeng.
0: Yeah.
2: Lalu kemudian Nurmina M. Nur bersama Ahmad Jani Tasmur. Opa Din tidak lupa, ada Ben Nompok juga. Lalu kemudian ada Pak Abdullah Sewang. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Yeah.
2: Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Oh ya, ada Rustam Prahara, hampir lupa lagi. Selamat istirahat buat Ibang, dilanjut tugasnya, makasih ya.
0: Sama-sama Bu Sofi, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi, terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar yang lain yang masih bergabung, masih saya tunggu ya. Ada Bu Sumi di Sudiang. Sebentar Bu Sumi ya, saya jawab telepon dulu Bu Sumi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
3: Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
3: Yeah.
0: Dari siapa, yeah, di mana?
3: Istrinya Pak Hakim, Ibu Anissa di Bantaeng.
0: Ibu Anissa di Bantaeng.
3: Yeah.
0: Ibu Anissa apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
3: Yeah, panas.
0: Panas.
3: Yeah. Apa kabar? Masih dam?
0: Sehat-sehat.
3: Iya sehat.
0: Mungkin dengar lagu apa?
3: Lagunya Rosa.
0: Rosa. Iya. Yeah. Nanti diputarkan ki lagunya, nah.
3: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
0: Kirim salam, yeah, ki buat siapa?
3: Edi Saputra.
0: Iya.
3: Dewi. Dewi Batato.

0: siapa lagi tuh? Abdul Syaif, siapa lagi? Aulia, Sung, Tantri.
1: Yeah.
0: Apalagi Nina Shopping, Yitai Bone, Tantri. Apalagi itu, semuanya paling masih dam.
1: Semuanya?
0: Iya, yeah, pesannya buat di sampingku, selamat istirahat, buat masih dam. Selamat tugas, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Untuk Andi Anissa di Bantaeng. Saya ke Ibu Sumi di Daya, di Sudiang maksudnya. Halo Bu Sumi. Bu Sumi, Assalamualaikum. Mana Miki Bu Sumi?
2: Bu.
1: Assalamualaikum Bu Sumi.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idang.
1: Iya, apa kabar?
2: Apa kabar banget.
1: Sehat.
2: Kabar baik. Iya.
1: Bu Sumi, sudah saya kirimkan link survei isi Kina.
2: Oh iya, insyaallah.
1: Sebagai pendengar setia RRI. Oke. Okay.
2: Iyalah.
1: Ditunggu. Batuk Kika.
2: Iya, lagi batuk-batuk.
1: Lagi batuk-batuk. Semoga cepat sembuh ya.
2: Amin, Bung Ida.
1: Amin. Moki dengar lagu apa?
2: Lagunya apa ke situ?
1: Ada Rosa Cinta, ada Kristianti Yang Ku Mau, ada Kasih Tak Sampai Dari Padi.
2: Yang Ku Mau.
1: Yang Ku Mau. Oke, okay. Iya. Nanti diputarkan Ki. Kirim salam Ki, Bu Sumi.
2: Penelpon pertama sampai Anissa tadi.
1: Penelpon pertama sampai.
2: Dan semuanya. Iya, semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya. Yeah.
2: Buat spesial buat Bung Idang, selamat beraktivitas. Sehat selalu, bahagia selalu.
1: Dan
2: panjang umur, rezeki dan
1: sukses selalu.
2: Selalu. Oke, Bang Ida.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya malam hari ini. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Mana suara tak? Ntar ya. Halo.
3: Mana kabar?
1: Siapa ini?
3: Gafur Manjaling.
1: Gafur di Manjaling. Oke. Okay. Sehat-sehat alhamdulillah.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Moki dengar lagu apa? Ikutan Midi. Kasih Tak Sampai Padi. Oke, okay, oke. Okay. Nanti diputarkan Ki.
3: Iya.
1: Kirim salam buat siapa?
3: Pertama Blacewang.
1: Iya. Yeah.
3: Bobby di Polbang.
1: Iya. Yeah.
3: Arpa di Selayar.
1: Iya. Yeah. Yeah.
3: Uki di Daya.
1: Mm-mm, siapa lagi? Siapa lagi?
3: Di Belang.
1: Iya, yeah. Siapa lagi?
3: Di Nompo.
1: Iya. Yeah.
3: Di Kadi Sabang. Di Parepare.
1: Iya. Yeah.
3: Semua-semuanya Bungira.
1: Oke.
3: Bungira lanjut guys. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah kirim-kirim salam, sudah request lagu malam hari ini ya. Dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita malam hari ini. Pokoknya terima kasih buat semuanya yang sudah request lagu, yang sudah kirim-kirim salam tadi. Dan jangan lewatkan pendengar ya, Piala Dunia besok ada dini hari nanti pukul 6 ya, Kanada versus Qatar, kemudian pukul 9 besok ada Meksiko versus Korea Selatan. Dan untuk Anda pendengar yang sudah dikirimkan untuk survei ya, indeks literasi pendengar untuk siaran berita dan informasi LPPR RI, boleh di isi ya. Dan hasil akhirnya di screenshot sebagai bukti partisipasi. Terima kasih pendengar untuk partisipasi dan kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di ruang rindu selanjutnya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di rumah sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Makassar malam ini.

0: Dalam menghadapi beberapa kesempatan, terkadang Anda harus bersikap tenang dan mempelajarinya dengan baik. Sedangkan bersegera dalam hal-hal yang baik, maka itu perlu Anda lakukan. Jangan biarkan ia lepas dari Anda. Bersegeralah dalam ibadah, dalam berpuasa, haji, umroh, dan ibadah-ibadah lainnya. Manfaatkan itu semua semampu Anda. Karena Anda tidak tahu apakah Anda masih bisa menunaikannya di hari-hari yang akan datang. Atau mungkin Allah akan memanggil Anda dan keberadaan Anda di dunia pun selesai. Apakah berbagai kesempatan yang diperoleh seseorang di dunia benar-benar berhak didapatkan olehnya? Berbagai kesempatan di dunia seperti harta, kekayaan, dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Anda, apakah itu berarti bahwa Allah mencintai Anda sehingga Ia memberikan semua itu kepada Anda? Ya, bisa saja. Dia mencintai Anda sehingga memberikan semua itu kepada Anda. Namun bisa juga, Dia tidak mencintai Anda. Namun Dia tetap memberikannya kepada Anda, semua kemungkinan ini bisa saja terjadi. Karena itulah dikatakan di dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Namun Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Dan untuk membuktikan kebenaran dari hadis ini, kita dapati Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada sebagian orang kafir, padahal mereka kafir dan Allah tentunya tidak mencintai mereka. Akan tetapi Allah Ta'ala pasti akan membalas apa yang mereka perbuat di dunia. Allah akan membalas perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dan bentuknya bisa dengan kesehatan, reputasi yang baik, kebahagiaan atau kesenangan di dalam hatinya. Karena semua anugerah ini berasal dari Allah, dan Allah pasti akan menghisabnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: RRI dengan esensi buku. Badai Pasti Berlalu, karya Margate, bukan hanya sebuah novel romantis biasa, tetapi sebuah mahakarya sastra Indonesia yang syarat akan makna dan esensi. Di balik kisah cinta segitiga yang memikat, novel ini menyelami berbagai tema universal tentang kehidupan, kemanusiaan, dan pencarian jati diri. Di tengah badai kehidupan, cinta menjadi kekuatan pemersatu dan penggerak para karakter. Lian, dengan cintanya yang teguh dan pengorbanan tanpa pamrih, berusaha melindungi gadis terang bulan dari bahaya dan membantunya menemukan kebahagiaan. Gadis terang bulan yang terperangkap dalam masa lalunya, mencari cinta sejati dan kedamaian batin. Leo, yang dibalut dengan amarah dan obsesi, menunjukkan sisi lain dari cinta yang penuh posesif dan destruktif. Novel ini berani menyingkap sisi gelap kehidupan, termasuk eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan. Leo, sang mafia kejam, menjadi simbol dari sisi kelam masyarakat yang penuh dengan bahaya dan kekejaman. Lian, yang idealis dan penuh tekad, berusaha melawan kejahatan dan melindungi mereka yang lemah. Badai Pasti Berlalu syarat dengan simbol dan makna tersembunyi. Badai yang menerjang melambangkan rintangan dan cobaan hidup yang harus dihadapi oleh manusia. Cahaya bulan yang samar melambangkan harapan dan optimisme di tengah kegelapan. Margate telah menciptakan sebuah karya sastra yang tak lekang oleh waktu dan akan terus menginspirasi para pembaca dari generasi ke generasi. Inilah esensi buku untuk RRI.

Pendengar Pro 1, di mana pun Anda mendengarkan siaran kami, terima kasih untuk Anda yang masih terus setia di 94,4 FM dan juga di AM 1395 kHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, untuk selanjutnya sesaat lagi kami akan bergabung seperti biasa dengan Pro 3 RRI dan kami informasikan kembali ke Anda. Jangan lewatkan besok pukul 6 Anda bisa menyimak pertandingan antara Kanada versus Qatar. Kemudian di pukul 9 Meksiko versus Korea Selatan. Dan pendengar, tuntas sudah kami temani Anda hari ini di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda mendengarkan siaran ini, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Siaran kami akan kembali hadir besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Jumat 19 Juni 2026. Dan kita akan langsung mengawali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bersama Muhammad Asiri dan Dewi Satriani.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Aku Ingin Engkau dari Hijau Daun featuring Astrid. Pendengar sudah mengantarkan kita di 9 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 Korwil Nusantara 4. Kali ini hadir dari Pro 1 dari Toli-Toli dengan topik menjaga kemabruran pasca haji. Hadir bersama dengan narasumber Ustadz Haji Muhammad Dong SAG MPDI dan akan dipandu oleh presenter Mariani. Hadir untuk Anda.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah untuk pagi hari ini tentunya kami bersama Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk pagi hari ini dalam siaran Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 RRI Toli-Toli, tentunya akan menemani kebersamaan Anda. Dan acara ini juga akan disiarkan oleh Korwil Nusantara 4 RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Bau-Bau, SP Bone, SP Ampana. Dan juga tentunya di pagi hari ini pergar, acara ini juga akan disiarkan oleh SP Bau-Bau dan juga RRI Kolaborasi Buol. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Muhammad Dong, SAG, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Ustadz, bisa mendengarkan suara kami, Ustadz? Baik, untuk saat ini, pergar, kami masih berupaya untuk bisa terhubung dengan narasumber kita. Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah untuk pagi hari ini Ustadz bisa bersama dengan RRI. Mungkin kameranya bisa on ini Ustadz, karena kita juga live YouTube untuk pagi hari ini.
1: Ini kamera sudah on ini. Tapi ini kamera sudah on, tapi ini tidak terbuka ya.
0: Iya. Baik, Ustadz, mungkin sembari dibenahi dulu kameranya, kita juga tentunya mengajak pendengar RRI sebentar ya untuk bisa ikut bergabung langsung untuk pagi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan topik yaitu menjaga kemabruran pasca haji. Dan pendengar, nanti Anda bisa bergabung di line interaktif yang kami sediakan di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Ya, baik Ustadz, bisa mendengarkan suara kami dengan jelas?
1: Bisa, iya, okay. Bagus.
0: Baik, silakan Ustadz, ini ceramah singkatnya dulu, tausiah singkat terkait dengan menjaga kemabruran pasca haji, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail. Walillahi 'alan nasi hijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man hajja lillahi falam yarfusu wala fusuka wala jidala fil hajj. Subhanallahu lazim wa ballagha rasuluhu minal karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 Korwil Nusantara 4 di mana saja berada, yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga sebahagian saudara-saudara kita dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Alhamdulillah sampai saat ini saudara kita masih ada di tanah suci, sebagian sudah berada di tanah air. Semoga beliau menyandang gelar haji mabrur insyaallah. selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil hisab. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tema yang sangat menarik di pagi yang berkah ini, menjaga kemabrulan pasca haji. Setelah seseorang muslim menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga kemabrulan hajinya agar tetap terpelihara sepanjang hidup. Haji yang mabrur bukan hanya tampak ketika berada di Makkah atau di Madinah, tetapi tercermin dalam perubahan akhlak, perubahan ibadah dan kehidupan setelah kembali ke tanah air. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara haji, itu ada dua. Ada istilahnya haji mabrur, ada istilahnya haji mardud. Haji mabrur adalah haji yang betul-betul diterima hajinya. Tapi ada istilah haji mardud. Mardud artinya haji yang tertolak hajinya, kebalikannya. Para ulama menjelaskan bahwa tanda haji mabrur adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik setelah seseorang pulang menunaikan ibadah haji. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa al-umratu ilal umrati kafarah lima bainahuma wal hajjal mabrur laisa lahu jazaan ilal jannah. Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya baginya selain surga. Kalau kita lihat hadis ini bahwa menunjukkan bahwa betapa besar keutamaan haji mabrur, balasannya bukan sekadar pahala tetapi surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 196, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan ibadah hajimu dan umrahmu karena Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa seluruh rangkaian haji harus dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemabrulan lahir dari keikhlasan, dari ketaatan dan kesungguhan dalam menjalankan syariat. Kita doakan jemaah haji kita kurang lebih 200 ribu Indonesia dan Sulawesi Tengah kurang lebih 2 ribu, dan lebih khusus lagi Kabupaten Toli-Toli itu sekitar 227 orang yang insya Allah tanggal 27 sudah berada di daerah kita. Untuk sementara demikian, saya kembalikan kepada moderator.
0: Baik, Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentunya kita masih terus bersama dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4 di pagi hari ini. Bagi Anda pendengar RRI yang ingin bergabung untuk di pagi hari ini bisa menghubungi di 0821-9483-0965 atau juga di nomor 0853-4383-1230. Tadi sudah ada penjelasan singkat yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Haji Muhammad Dong, SAG MPDI, terkait dengan topik yang kita bahas, yaitu menjaga kemabruran pasca ibadah haji. Ya, baik. Tentunya Ustadz, kita ingin tahu juga apa yang dimaksud dengan haji mabrur menurut pandangan Islam ini?
2: Ya, baik. Kalau kita berbicara haji mabrur, salah satu haji yang betul-betul kita niatkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mudah-mudahan kita kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur,

0: sakralnya, bahwa orang-orang yang senantiasa menyandang Haji Mabrur, ulama memberikan satu contoh bahwa bagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji ketika dia berangkat dari tanah air dan setelah kembali nanti ke tanah air, ada beberapa perubahan yang terjadi pada dirinya. Salah satu misalnya ibadah di waktu sebelum haji, artinya masih ada yang belum sempurna. Kemudian akhlak juga mulai belum sempurna. Tapi ketika dia setelah selesai melaksanakan haji, ketaatan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi setelah melaksanakan atau sebelum melaksanakan ibadah haji. Nah, ini salah satu tanda-tandanya bahwa para ulama itu memberikan tanda haji mabrur itu, pertama meningkatkan ketaatan ibadah kepada Allah. Setelah pulang dari haji, seseorang makin rajin dia berjamaah. Insya Allah yang tidak kurang membaca Al-Quran, dia sudah membaca Al-Qurannya. Yang tadinya kurang bersikir, sikirnya sudah mantap, dan melakukan amal soleh yang lainnya. Sudah rajin bersedekah, jiwa sosialnya yang luar biasa. Betul-betul amalan sholat itu dia sudah praktekkan.
1: Ya.
0: Makanya Allah ingatkan itu orang yang baik sholatnya itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa orang yang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Jika ibadah yang dilakukan selama ini benar-benar berpengaruh dalam jiwa, maka ia akan semakin dekat kepada Allah setelah kembali ke kampung halamannya.
1: Baik Ustadz, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon yang bergabung Ustadz, kita boleh menyapa?
0: Baik.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, pagi.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Laude Muhammad, kita Bau-Bau.
1: Pak Laude di Bau-Bau, Pak ya?
2: Iya.
1: Ya, silakan Pak Laude, pertanyaannya, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Begini Pak Ustaz, sebenarnya mabrur dan haji, manusia itu kan punya pilihan, mau ikut agama atau mau ikut hukum. Pertanyaannya begini, kan kebanyakan orang kalau sudah pulang haji itu masjid pengurusnya bukan haji, terus kalau kita butuh sesuatu ke warung atau ke toko kios, itu warungnya Cina, tokonya pokoknya non muslim begitu. Ya, jadi bagaimana supaya menjaga kemabruran haji begitu? Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Laude dari Bau-Bau yang sudah bergabung bersama kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga kemabruran ibadah haji? Karena di kehidupan nyata, menurut Pak Laude tadi, pengurus-pengurus masjid ini mungkin bukan yang punya gelar haji, atau bagaimana hukumnya ini, Ustadz? Silahkan.
0: Iya, bagus sekali dari pertanyaan saudara Pak Laude dari Bau-Bau. Terima kasih, Pak. Makanya ketika orang berniat haji, Pak, mulai dari tahap pendaftaran, bahwa dia harus berniat, saya mendaftar haji ini karena memang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Qur'an itu di surat Al Imran itu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baru Allah katakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana secara otomatis bahwa dia harus menanamkan dalam hatinya bahwa setelah saya diterima sebagai tamu Allah di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, maka saya berjanji akan berusaha untuk merubah kehidupan saya yang tadinya jauh dari Allah. Perbuatan juga saya mungkin ada perbuatan maksiat, maka dia harus berjanji setelah melontar jumrah, Jumratul Aqabah Ula dan Usta, saya berniat membuang semua kejahatan-kejahatan saya selama di dunia. Insya Allah dia pasti akan menjadi haji mabrur. Tapi ketika sebaliknya, orang yang mengisi hidupnya karena mungkin duitnya banyak, kemudian tidak ada yang niatnya untuk merubah akhlaknya, maka bisa saja dikatakan, kata istilah ulama itu adalah mardud. Ya, tidak ada perubahan, hajinya tertolak. Nah, inilah yang kita sayangkan, dan tanggung jawab kita bersama sebagai ustadz dan ustazah atau pembimbing ibadah, harus kita tanamkan kepada jamaah haji kita bahwa setelah kita menyandang haji, maka sempurnalah rukun Islam kita. Maka wajib kita jauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Oke, baik Ustaz. Kembali ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Bapak Syaban dari Buol.
1: Pak Syaban di Buol, radio kontrolnya bisa dikecilkan lebih dulu Pak supaya tidak menggema suaranya kami terima di studio.
3: Dengan Bapak Syaban.
1: Terima kasih. Silakan pertanyaannya Pak Syaban.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak Ustaz, bagaimana itu hukumnya orang yang bolak-balik naik haji sementara terdaftar kurang lebih ribuan yang belum menunaikan ibadah haji? Nah, kemudian yang kedua, di rukun haji yang kelima ini kan adalah haji, naik haji bagi orang yang mampu. Apakah haji rukun haji yang keempat macam ini apakah sudah sempurna semua? Barangkali hanya itu Pak Ustaz. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, terima kasih untuk penelpon kita dari Kabupaten Buol, Pak Syaban. Ini bisa langsung ditanggapi nih Ustaz terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kita tahu bersama bahwa pendaftar haji itu begitu banyak ya. Bagaimana hukumnya orang yang bolak-balik naik haji, ya mungkin orang yang sama, tapi justru daftar tunggunya itu masih banyak. Ini sebenarnya bagaimana? Kemudian juga tadi yang kedua yang sudah disampaikan oleh Pak Syaban ya, bahwa tentunya dalam ibadah haji ya, kita ingin agar menjadi haji yang mabrur. Itu bagaimana agar haji mabrur itu bisa terjaga begitu? Silakan Ustaz.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Syaban. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana hukumnya orang yang bolak-balik naik haji? Jelas sekali dalam hadis Rasulullah bahwa orang yang berhaji itu wajibnya satu kali, Pak. Kedua kalinya itu sudah sunnah. Tapi untuk hari ini kalau kita bertanya, apakah jamaah haji kita setiap tahun naik haji bisa mendaftar? Bisa mendaftar Pak, tapi menunggu lagi 15 tahun. Aturan yang terbaru 15 tahun. Bagaimana kalau ada yang bolak-balik? Berarti itu petugas. Itu melalui tes seperti yayasan, itu dites sehingga bisa dia bolak-balik. Karena hari ini saudara kita mendaftar hari ini sudah menunggu 26 tahun. Jadi sulit rasanya untuk bolak-balik. Ya. Yang kedua, tidak ada larangan juga dalam Islam bahwa apakah boleh bolak-balik. Itu boleh saja sesuai dengan kemampuannya. Tapi lebih afdal kalau ada misalnya di antara saudara kita, apalagi orang tua kita belum berhaji, maka lebih baik, lebih afdal kita bantu saudara kita atau orang tua kita yang belum sama sekali menunaikan ibadah haji, baik itu haji reguler maupun dengan haji umrah. Dan itulah yang disunahkan Nabi, bahwa barang siapa yang tidak mampu berhaji maka boleh melaksanakan haji umrah. Hari ini kalau kita lihat yang 15 tahun ini, 26 tahun ini, berarti kalau kita mendaftar di umur, misalnya di umur 50 tahun, berarti 76 tahun baru bisa ada panggilan. Dan bahayanya adalah tidak ada jaminan dari Allah apakah kita panjang umur sampai begitu.
1: Iya.
0: Jadi itu yang perlu kita pahami. Insya Allah berkali-kali boleh, tetapi lebih afdal kalau kita bantu saudara kita yang belum menunaikan ibadah haji, ya termasuk keluarga, termasuk tetangga. Kalau ada yang sama sekali berniat belum cukup dananya, maka kita wajib bantu. Itu dalam Islam. Terima kasih.
1: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah pukul 5:38 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menemani kebersamaan Anda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, kami berikan kesempatan di 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230. Kami tentunya bersama Anda dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4. Baik, Ustadz, ini bagaimana cara menerapkan sikap sabar, ikhlas, dan juga disiplin ini yang tentunya kita peroleh selama menjalankan ibadah haji, dan juga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan keimanan kita. Tapi sebelum dijawab Ustadz, ini ada penelpon yang bergabung, kita coba menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi, dengan siapa di mana? Halo.
4: Halo, halo.
1: Iya. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak?
4: Pak Gitende.
1: Pak siapa?
4: Gafar.
1: Pak Gafar, maaf Pak, suaranya agak putus-putus, kami terima. Pak Gafar di Tende, silakan Pak Gafar pertanyaannya pagi ini.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berbicara masalah tentang haji ini, haji yang terbaru ini dengan umrah itu apa sih bedanya Pak Ustaz? Karena kalau umrah itu tidak naik di Padang Arafah, kalau haji-haji sekarang

0: Kata Nabi, haji umrah itu adalah haji kecil. Kenapa dibilang haji kecil? Karena dia tidak melalui namanya Padan Arafah. Beda dengan haji reguler. Kalau haji reguler sempurna, dan itu terjadi satu kali satu tahun, khusus di bulan Zulhijjah, maka dia dikategorikan haji besar. Ya, bagaimana, apakah mana yang lebih penting? Semuanya penting. Ya, tinggal kita melihat bagaimana kondisi fisik kita, bagaimana kesehatan kita, masih istita'ah atau tidak. Kalau misalnya sudah umur masuk 70-an, 80, dan mengkhawatirkan menunggu terlalu lama, maka bismillah, usahakan berumrah. Dan itulah yang disampaikan Nabi, maka orang yang tidak sempat berhaji, maka berumrahlah. Umrah itu juga dengan hati yang ikhlas dapat juga menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih untuk Pak Ghafar di Tenda yang sudah bergabung bersama kita. Baik Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari, apalagi setelah kita menjalankan ibadah haji, tentunya kita dituntut untuk lebih melatih lagi sikap sabar, ikhlas, dan juga disiplin dalam beribadah. Ini bagaimana cara kita menjaga hal tersebut setelah kita melaksanakan ibadah haji?
0: Iya, salah satu untuk menjaga kedisiplinan kita supaya kemabrulan haji itu terjaga dengan baik, maka harus menjaga sholat lima waktunya. Yang tadinya mungkin sholatnya semua molor, ya, setelah dia sah menjadi gelar haji, maka harus berubah. Tidak boleh tidak, dan harus dilawan. Hafizu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, kata di surah Al-Baqarah. Peliharalah salatmu, peliharalah salat wusta. Artinya bagaimana caranya bisa sempurna, jangan terlambat. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah dalam salatmu. Ini yang perlu. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Maka salah satu peserta untuk menjaga itu adalah kekhususan sholat. Orang yang telah merasakan nikmat beribadah di Masjid Haram dan beribadah di Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Nabi, maka seharusnya semakin menjaga sholatnya ketika kembali ke tanah air. Yang kedua, harus kita membiasakan membaca Al-Quran. Mungkin selama ini tidak pernah menamatkan Al-Quran, tidak pernah membuka-buka Al-Qurannya, bahkan lebih parah lagi kalau tidak ada Al-Qurannya di rumah. Na'udzubillah. Selama di tanah suci, banyak jamaah yang rajin membaca Al-Quran. Kebiasaan ini hendaknya terus dilanjutkan. Kalau kita renungi hadis Nabi, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini yang lebih baik. Tapi cukuplah. Bagaimana kita bisa menjaga kemabrulan haji kita, maka berusaha semaksimal mungkin. Tidak boleh tidak. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha sudah memperbanyak zikir dan doa. Kalau Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha dzikran katsira, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu perbanyaklah zikir kepada Allah.

0: Salah satu diterima pertobatannya kita adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan calon jamaah haji kita ini, 200 ribu ini, membawa berkah bagi Indonesia, membawa berkah bagi daerahnya, sehingga datang berkah itu kurang lebih 200 orang berdoa kepada Allah untuk mendoakan, termasuk kita baru-baru kena musibah gempa bumi. Kita minta seluruh jamaah untuk mendoakan daerah kita supaya terjauh dari mala bahaya. Inilah yang kita inginkan, karena orang-orang yang berhaji itu insyaallah kalau diterima hajinya maka doanya terkabul karena dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Baik, saudara pergerah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita masih bersama dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4, dan sekarang sudah pukul 5 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Masih sekaitan dengan topik yang kita bahas, yaitu menjaga kemabruran pasca haji, dan kita bersama dengan Ustadz Muhammad Dong SAG MPDI di pagi hari ini. Bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, dan insya Allah tentunya pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini akan senantiasa memotivasi kita untuk menjaga kemabruran ibadah haji. Baik, Ustadz, ini kita tahu bersama bahwa tentunya peran keluarga ini juga sangat mendukung serta lingkungan kita dalam membantu jamaah dalam menjaga kemabruran haji. Nah, hajinya ya. Nah, ini bagaimana jika misalnya ada saudara kita atau mungkin pasangan kita yang sudah menunaikan ibadah haji, namun sepulang dari ibadah haji itu masih ada tindakan-tindakan yang mungkin kurang berkenan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu bagaimana cara kita sebagai pihak keluarga untuk mengingatkan sehingga tentunya tidak menimbulkan rasa sakit hati ketika mungkin mendapatkan teguran dari pihak keluarga. Silakan Ustaz.
0: Iya, baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tidak bisa dipungkiri sebahagian jamaah kita, kita lihat masih di tanah suci sudah memperlihatkan tanda-tanda ketidakmabrurannya. Pertama, saya lihat masih ada jamaah yang tidak ikut aturan bagaimana cara menjaga pakaian haram. Ya, pakaian ihram. Utamanya perempuan. Masih banyak saya lihat perempuan terbuka tangannya, tidak menjaga betul yang namanya keabsahan hajinya. Pulang ke kampung halamannya, luar biasa penampilannya, lehernya kelihatan semua, seolah-olah dia yang paling cantik. Apakah itu cocok dalam Islam? Jadi saya himbau kepada keluarga, ingatkan keluarganya, ingatkan saudara kita, bahkan suami istri, ingatkan, itu menampilkan batang leher seorang wanita ketika pulang haji itu dosa yang kita lakukan, karena itu aurat. Silakan berdandan yang cantik, tapi jangan sama sekali memperlihatkan aurat-auratnya. Itu istilah dalam haji, itu adalah perusak kemabruran haji. Salah satunya riya. Setelah pulang haji, sebagian tergoda untuk membanggakan ibadahnya. Ini yang bahaya. Makanya Allah katakan itu dalam Al-Quran, fawailul musallin walazina ansalat allazina allazina hum an salatihim sahun allazina yura'un. Celakalah orang-orang yang salat. Kenapa orang salat dibilang celaka? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya dan riya. Ini yang bahaya. Rajin salat, mungkin hajinya karena dia banggakan, sudah dia hebat, akhirnya menampilkan yang tidak sesuai dengan ajaran kita, maka itu bisa kemabrulan haji kita batal, terlalu banyak riaknya. Nah, ini yang harus kita hindari, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu bagi jamaah kita. Dan mudah-mudahan insya Allah tanggal 27 untuk jamaah haji Sulawesi Setengah ini, 26, semua menampilkan yang terbaik dan insya Allah menjadi haji yang mabrur.
1: Amin. Baik Ustadz, di closing statement perjumpaan kita dalam sajian Mutiara Pagi Islam berjaringan Koryul Nusantara 4 di pagi hari ini, apa yang ingin disampaikan khususnya kepada jemaah haji kita yang tentunya akan kembali ke tanah air, khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini, agar istiqomah dalam menjaga kemabruran hajinya? Silakan sekaligus closing statement.
0: Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, insya Allah senantiasa kita dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gelar haji atau hajah memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar penanda telah menunaikan ibadah haji. Dalam kehidupan sosial, gelar tersebut membawa harapan ekspektasi masyarakat terhadap perilaku yang lebih baik. Di sisi lain, gelar haji dapat menjadi beban moral karena pemiliknya dituntut menjaga akhlak, meningkatkan ibadah dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Gelar merupakan kesempatan besar untuk menjadi teladan yang memberikan pengaruh positif bagi lingkungan. Akhirnya yang paling penting bukanlah gelarnya, melainkan perubahan sikap yang dan kualitas ketakwaan setelah berhaji. Haji yang mabrur akan tercermin dalam perilaku yang lebih baik, kepedulian sosial yang lebih tinggi, serta kemampuan menjadi contoh bagi masyarakat. Gelar haji bukan sekadar penghormatan, tetapi amanah untuk menjaga akhlak dan menjadi teladan bagi sesama. Semakin tinggi penghormatan yang diberikan oleh masyarakat, semakin besar pula tanggung jawab untuk menunjukkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin melalui sikapnya, melalui perkataannya dan perbuatan sehari-hari. Semoga hikmah di subuh pagi ini senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datangnya dari pribadi saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz waktunya bersama dengan RRI di pagi hari ini, sudah menemani kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Berjaringan. Di kesempatan hari ini, insya Allah apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan kita berharap jemaah haji yang akan pulang ke Indonesia bisa tiba dengan selamat dengan gelar haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dialog interaktif Mutiara Pagi berjaringan Skorwil 4 untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda mengikuti sejumlah informasi aktual lewat warta berita untuk edisi hari ini yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Pemahaman Pancasila, NKRI, ketika dan berkesempatan masih belum banyak.
2: Siap, bahkan bisa dibilang lebih berani dibanding edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat, Sari Berita. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai penguatan nilai kebangsaan harus terus dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Peluang tim Asia di Piala Dunia dinilai kian terbuka. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai penguatan nilai kebangsaan harus terus dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB Andi Muawiyah Ramli atau Amure menegaskan pentingnya penguatan nilai kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat sosialisasi 4 pilar MPR RI di Kabupaten Maros. Menurut Amure, sosialisasi harus menjangkau petani, nelayan, pelaku usaha dan berbagai elemen masyarakat agar pemahaman terhadap Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika semakin kuat. Ia menyebut sosialisasi 4 pilar merupakan tugas konstitusional anggota MPR RI yang digelar sedikitnya 4 kali setahun untuk menjaga nilai kebangsaan tetap menjadi pedoman masyarakat. Amura menilai pemahaman masyarakat tentang dasar kehidupan berbangsa masih terus diperkuat. Karena itu sosialisasi akan terus dilakukan demi menjaga keutuhan bangsa.
1: 4 pilar ini sudah berlangsung lebih 30 tahun. Diawali tentu saja ini memang terus menerus dilakukan dalam rangka Pak NKR ini tetap bisa lestari, bisa menjadi pedoman hidup bermasyarakat bagi bangsa ini. Kita semuanya menjadikan ini sebagai satu kegiatan dari MPR-TR. Dan ini dalam rasa kundapil. Saya sebagai kundapil, kunjungan dapil, melaksanakan di Maros. Kemarin sudah dilaksanakan di Bone, sudah dilaksanakan di Wajo, sudah dilaksanakan di Kumbah. Nah, ini giliran dari Maros untuk melaksanakan 4 pilar. Nah, seperti yang Anda lihat sehari tadi, memang pemahaman Pancasila, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 1945 masih belum banyak dipahami oleh adik-adik kita. Bahkan menghafal proklamasi saja banyak yang salah-salah. Menguruskan Pancasila saja banyak yang salah. Belum sesuai dengan yang sesuai amanat Undang-Undang 1945 dalam preambul itu. Itu yang kita lihat sekarang ini.
4: Ketua DPC PKB Kabupaten Maros Wawan Mataliu menilai pemahaman terhadap Pancasila dan semangat menerima perbedaan mulai menurun akibat perkembangan zaman dan derasnya arus informasi. Menurutnya sosialisasi 4 pilar penting untuk menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia dan memperkuat semangat persatuan. Wawan juga berkomitmen memperkuat konsolidasi PKB di Kabupaten Maros melalui silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan kalangan pemuda.
5: Menjadi penting sosialisasi 4 pilar ini bisa menjangkau semua orang. Agar supaya kita bisa kembali lagi untuk memahami konteks bernegara kita, bagaimana mencintai Indonesia dan sebenar-benar.
4: Bagi Amure dan Wawan, menjaga keutuhan bangsa juga berarti merawat nilai-nilai kebangsaan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI, terus mudera untuk Indonesia.
3: Operasional PT-PT Laut di Kepulauan Sangkarang direncanakan mulai sekali sepekan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Pemerintah Kecamatan Kepulauan Sangkarang mulai mematangkan rencana operasional PT-PT Laut yang akan melayani kebutuhan transportasi masyarakat pulau. Camat Kepulauan Sangkarang, Andi Asdar, mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi untuk menyusun skema awal pengoperasian PT-PT Laut. Rapat akan melibatkan berbagai pihak guna memastikan jadwal layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, tahap awal operasional akan difokuskan pada satu kali perjalanan dalam sepekan. Namun kebijakan tersebut masih bersifat sementara dan akan dievaluasi berdasarkan tingkat kebutuhan serta efektivitas layanan di lapangan.
7: Rencananya mungkin dalam seminggu atau sepekan itu baru satu kali, Bu. Satu kali pelayaran, satu hari pelayaran untuk melayani masyarakat, tenaga kesehatan, dan guru-guru yang ada di kepulauan. Rencananya itu setiap hari Senin, Bu. Setiap hari Senin, tetapi untuk personal sendiri, karena minggu ini kami juga harus juga rapatkan dulu dengan instansi terkait seperti dinas pendidikan atau sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarang dan juga dari pos itu sendiri atau dari puskesmas sendiri di Barat Lombok dan beberapa pus-pus yang ada di pulau-pulau, karena ini menyangkut dan tenaga-tenaga medis yang akan menggunakan nantinya PT-PT laut ini.
6: Sementara itu, warga Kepulauan Sangkarang, Ratna, mengaku sejak setelah diresmikan, ia belum mengetahui kapan PT-PT laut itu bisa digunakan. Namun ia menilai kehadiran transportasi ini akan cukup membantu warga pulau.
8: Ya, kalau tentang lampu, karena tidak menyeluruh toh, baru berapa titik itu kalau itu tenaga surya. Kalau PT-PT laut belum diketahui bagaimana, karena baru diresmikan, belum berjalan toh baru diresmikan. Mungkin Senin depan dimulai.
6: Sebelumnya Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meresmikan satu unit PT-PT laut beberapa hari lalu. Diharapkan PT-PT laut ini bisa mempermudah mobilitas tenaga kesehatan, tenaga pendidik, serta warga yang membutuhkan akses transportasi menuju dan dari wilayah kepulauan.
3: Pelantikan Kepsek segera digelar, BKPSDM Makassar tengah matangkan seluruh tahapan. Laporan Edwin Masud.
9: Setelah pengukuhan Kepala Puskesmas Kapus pada Rabu kemarin, pemerintah Kota Makassar segera melakukan pelantikan untuk Kepala Sekolah Sekota Makassar. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Makassar, Kamilia Tamrintantu, mengatakan bahwa tahapan pelantikan masih berproses dan menjadi salah satu prioritas pemerintah kota dalam memperkuat pelayanan publik di sektor pendidikan. Dikatakan saat ini seluruh proses administrasi dan koordinasi lintas perangkat daerah masih terus dimatangkan agar pelaksanaan pelantikan berjalan sesuai kebutuhan organisasi.
10: Dalam waktu dekat, mudah-mudahan. Saya selalu minta doa atas semuanya untuk kepala sekolah, karena kami sebenarnya lebih senang kalau cepat selesai, karena bisa seperti ini, bisa bekerja lebih maksimal.
11: Itu kan tadi yang kita bilang, masih tunggu persetujuan BKN.
10: Iya.
11: Dia masih di situ memang.
10: Masih di situ, ya. Iya. Besok kita ada pertemuan dengan Kemrek, terkait dengan data Kepala sekolah ini.
9: Pelantikan kepala sekolah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang pendidikan. Pemkot menargetkan seluruh proses dapat diselesaikan dalam bulan Juni 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
3: Pedagang es kelapa Bulo Gading tolak penggusuran, usulkan penataan bersama. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
12: Pedagang kaki lima penjual es kelapa di kawasan Bulo Gading atau ex Benten Rotterdam, Kelurahan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, menggelar aksi damai sekaligus mengikuti rapat dengar pendapat di DPRD Kota Makassar Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan berlangsung di ruang rapat paripurna setelah sebelumnya para pedagang berkumpul di depan kantor Dewan Jalan Jenderal Hertasning. Perwakilan pedagang dari Aliansi PKM Melawan, Iswan, menegaskan penolakan terhadap rencana penggusuran lokasi tersebut sudah menjadi tempat usaha turun-temurun selama lebih dari 50 tahun. Dengan tegas ia menolak penggusuran jika digusur hilangnya mata pencaharian lintas generasi sekaligus identitas kuliner masyarakat di Kota Makassar. Ia menjelaskan lebar trotoar di lokasi mencapai 7 meter sementara pedagang hanya menggunakan 4 hingga 5 meter. Masih tersisa ruang lebih dari 2 meter untuk pejalan kaki sesuai aturan Menteri PUPR. Dikatakan di tengah inflasi dan sulitnya lapangan kerja, penggusuran dinilai berisiko menambah kemiskinan. Pedagang tidak menolak penataan, namun menolak penggusuran total. Mereka bahkan sudah membawa rencana tata ruang letak sendiri agar tetap rapi dan aman.
13: Yang masuk akal, yang sesuai dengan pemasukannya mereka. Retribusi tidak lebih daripada pemasukan dan biaya kebutuhan sehari-harinya. Mereka siap sekali lagi bahwa untuk memperlihatkan bukti keseriusan mereka, mereka siap kalaupun pemerintah kota tidak mampu menganggarkan persoalan penataannya, mereka siap menggunakan dana pribadinya dan tetap membayar retribusi selagi retribusi itu berpihak kepada mereka dan tidak lebih besar daripada pemasukan dan biaya kebutuhan sehari-harinya.
12: Sementara itu, anggota DPRD Makassar, Basdir, mengajak mencari jalan tengah. Menurutnya, penataan berhasil jika ada pendampingan berkelanjutan, bukan sekedar pemindahan. Politisi PKB ini menegaskan bahwa penataan kota harus didukung, asalkan tidak mematikan usaha rakyat. Pihaknya siap memfasilitasi pembahasan lanjutan.
14: Tolong kalau sudah disiapkan misalnya lokasi-lokasi yang layak, jangan ditinggal, kan pasti kasihan pedagang, bangkrut ujungnya. Tapi kalau dikawal, dijaga dengan baik, dibuatkan event, dikasih keringanan pembiayaan dan lain sebagainya, saya kira siapa yang tidak mau. Kalau menurut saya ini deh, tapi menurut saya, kalau mengupayakan dia untuk mengasih rame, pasti dengan senang hati. Tapi kalau pindah jadi baru ditinggal, Kabupaten Menteng.
12: Dialog ini diharapkan menghasilkan kesepakatan adil sehingga kota tertata namun mata pencaharian warga tetap terjaga.
3: Pemkot tidak gusur, pedagang usulkan penataan bersama RDP pedagang dan Pemkot cari solusi lokasi usaha.
12: Menanggapi aspirasi tersebut, Direktur PD Pasar Kota Makassar Ali Gauli Arif menyampaikan bahwa lokasi relokasi yang disiapkan meski tidak seluas tempat sekarang dirancang jauh lebih nyaman. Lokasi tersebut berada di titik nol Kota Makassar, pintu masuk wisatawan, dan ia mengajak semua berpikir bijak karena saat ini sedang menjalani proses panjang penataan. Ia juga menjanjikan pemberian kelonggaran atau relaksasi bagi pedagang guna memperbaiki kegiatan usaha.
15: Kalau luasan sih mungkin tidak seluas yang ada di depan, tapi dari sisi kenyamanan pasti jauh lebih nyaman yang ada di situ. Ya, saya memohon dengan sangat kepada semua saudara-saudara sekalian, semua sahabat tangguh hari ini untuk berpikir lebih bijak bahwa kalau di situ ki sama yang dibilang Pak Basti tadi mau lari mau apapun bentuknya, ini adalah epicentrum titik nol Kota Makassar hari ini ada di area-area yang Bapak tempati hari ini.
12: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan menegaskan, langkah pemerintah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang ketertiban umum. Lokasi usaha saat ini merupakan kawasan pejalan kaki sekaligus dekat situs bersejarah Benteng Rotterdam yang harus dijaga. Dikatakan pihak pemerintah tidak bermaksud menggusur, tetapi menata. Lokasi relokasi disiapkan tak jauh dari lokasi sebelumnya, lebih baik dan tertata. Dan ia juga membuka ruang verifikasi bersama soal aturan lebar trotoar yang disampaikan pedagang, serta menekankan pentingnya kesepakatan saling menguntungkan.
16: Kami dari pemerintah Kota Makassar hanya satu, yaitu penegakan tentang Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat. Di mana tentunya bahwa wilayah, ya, lokasi perjual beli atau lokasi yang ditempatnya saat ini adalah lokasi pedestrian atau pejalan kaki lokasinya. Nah tentunya kami hanya ingin melihat Kota Makassar ini lebih tidak semrawut seperti saat ini. Kita ingin melihat apalagi itu di situ ada benteng Rotterdam adalah sebuah situs yang harus kita jaga bersama.
12: Dialog antar pemerintah, DPRD, dan pedagang masih berlanjut guna mencari jalan tengah yang adil bagi semua pihak. Demikian, Hairudin Murahi melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemerintah Kabupaten Sinjai mencatat sebanyak 45.199 UMKM dan 226 koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di daerah tersebut. Laporan Ayunia Nindiati.
17: Pemerintah Kabupaten Sinjai mencatat perkembangan positif sektor koperasi, UMKM, dan ketenagakerjaan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Sinjai Ratnawati Arif saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional di halaman kantor Bupati Sinjai pada Rabu 17 Juni 2026. Hingga tahun 2025, Sinjai memiliki 226 koperasi, 151 diantaranya aktif, serta 80 koperasi merah putih yang telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan. Selain itu, tercatat 45.199 UMKM tersebar di berbagai sektor usaha dan sebanyak 193 pelaku UMKM telah difasilitasi memperoleh nomor induk berusaha atau NIB hingga triwulan 2 tahun 2026.
18: Tentu seluruh pelaku dan ASN yang ada di Kabupaten Sinjai dalam mendorong UMKM dan dunia usaha beserta seluruh masyarakat yang telah memberikan kontribusinya secara luas dan semakin menguat di Kabupaten Sinjai. Tantangan pembangunan ke depan masih cukup besar dan tentu hadirkan kinerja dan kerja-kerja baik tak dengan penuh keikhlasan. Insya Allah Sinjai maju berdaya saing dan tentu ekonominya. Kita sudah lihat bahwa Sinjai hari ini mencapai angka 11,14.
17: Ratnawati menambahkan, pemerintah daerah juga membangun 46 gerai koperasi merah putih dan 16 diantaranya telah rampung sepenuhnya. Sementara pada sektor ketenagakerjaan, sebanyak 475 pencari kerja telah memperoleh layanan dari pemerintah daerah hingga triwulan 2 tahun 2026. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal untuk terus memperkuat pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
3: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Goa sebut dua kecamatan yang pertumbuhan retail modern cukup banyak. Selengkapnya dilaporkan Ermila Rusmala.
19: Dahulu, izin retail modern dibatasi secara ketat hanya satu gerai per kecamatan untuk melindungi warung dan UMKM lokal. Namun, pertumbuhannya meningkat pesat dalam beberapa waktu terakhir, terutama di kawasan strategis Sombopu. Kecamatan Sombopu dan Palanggah di Kabupaten Goa memang tercatat sebagai wilayah dengan konsentrasi retail modern seperti minimarket dan supermarket terbanyak di wilayah tersebut. Berdasarkan data statistik, kelurahan seperti Romangpolong, Pacinongang, dan Pandang-Pandang menjadi titik dengan jumlah gerai retail modern terbanyak. Bahkan masih ada beberapa retail modern tersebut belum mengantongi izin PBG. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa Muhammad Fajarudin saat dimintai keterangan mengatakan dua kecamatan seperti Sombopu dan Palanggah terbanyak retail modern karena jumlah penduduk yang banyak terdapat di dua kecamatan tersebut. Saat ini pihaknya akan mengawasi retail modern yang tidak mengantongi izin di dua kecamatan tersebut.
20: Perizinan melalui OSS ini ada di PTSP, kemudian juga terkait dengan PBG-nya ada di Perkintam. Kami tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi yang jelas bahwa mungkin sudah puluhan yang berdiri di Kabupaten Goa. Yang kita tahu itu apa, Sombopu dan Palanggah. Ya, saya kira seperti itulah dua kecamatan itu yang karena ini kan dua kecamatan menjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup padat, kemudian ya jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga mungkin di dua kecamatan ini yang cukup banyak berdiri retail-retail modern.
19: Muhammad Fajarudin menambahkan, pengawasan tidak hanya ditujukan kepada Alfamart maupun Indomaret, melainkan seluruh retail modern beroperasi, yang menegaskan pembangunan retail yang belum mengantongi izin tidak boleh dilanjutkan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan dan memastikan seluruh investasi yang masuk ke Kabupaten Goa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Emi Bofadal, RRI Makassar, menurunkan laporannya.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, peluang tim Asia di Piala Dunia dinilai kian terbuka. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
21: Penampilan sejumlah tim Asia di Piala Dunia mendapat perhatian positif dari para penggemar sepak bola. Salah seorang penggemar sepak bola, Muhammad Rizky, menilai wakil-wakil Asia menunjukkan perkembangan yang signifikan dan mampu bersaing dengan tim-tim kuat dunia. Menurutnya, Jepang, Korea Selatan, dan Australia tampil cukup meyakinkan serta mampu memberikan perlawanan kepada lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Ia juga menilai format baru Piala Dunia yang diikuti 48 tim memberikan peluang besar bagi negara-negara Asia untuk melaju ke babak gugur.
22: Bagaimana sejauh ini penampilan tim-tim Asia di Piala Dunia 2026? Kalau menurut saya sih sejauh ini tim-tim Asia tampil cukup bagus ya. Bahkan bisa dibilang lebih berani dibanding edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya. Kita lihat Jepang kemarin tampil meyakinkan, Korea Selatan juga berhasil meraih hasil positif, Australia juga menang. Memang ada beberapa yang belum maksimal seperti Qatar atau Yordania yang kalah. Tapi secara keseluruhan tim Asia ini menurut saya sudah bisa bersaing dan gak lagi dianggap lengkap di Piala Dunia. Mereka bisa bermain terbuka dan bisa bikin lawan-lawan negara-negara besar itu mendapatkan perlawanan. Bagaimana peluang tim Asia di Piala Dunia 2026? Menurut saya peluangnya cukup besar. Apalagi sekarang format Piala Dunia itu kan udah berubah jadi 48 tim. Kesempatan lolos dari fase grup juga jadi lebih terbuka. Kalau melihat performa sejauh ini ya, saya optimis dan ada beberapa tim Asia yang bisa lanjut ke babak gugur menurut saya. Tinggal bagaimana mereka bisa konsisten di setiap pertandingan. Karena di Piala Dunia satu pertandingan saja bisa sangat menentukan. Sampai di babak berapa tim Asia akan bertahan? Kalau prediksi saya sih minimal ada 1 atau 2 tim Asia yang bisa sampai 16 besar. Bahkan kalau melihat performa Jepang sekarang ini ya, saya rasa mereka punya peluang ke perempat final. Tapi kalau bicara semifinal atau final, menurut saya masih cukup berat karena lawan-lawan di fase gugur nanti kualitasnya memang luar biasa. Jadi saya melihat perempat final itu target yang cukup realistis untuk wakil Asia.
21: Muhammad Rizki memprediksi setidaknya 1 hingga 2 wakil Asia berpeluang menembus babak 16 besar. Bahkan, menurutnya Jepang memiliki peluang untuk melangkah hingga perempat final apabila mampu menjaga konsistensi permainan sepanjang turnamen. Meski demikian, ia menilai persaingan di fase gugur akan semakin berat karena tim-tim yang lolos merupakan tim-tim dengan kualitas dan pengalaman yang lebih matang di level internasional. Karena itu, konsistensi performa dan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan menjadi kunci bagi tim-tim Asia untuk mencatat prestasi lebih baik di Piala Dunia.
3: Jepang, Korea Selatan, dan Australia merupakan tim Asia yang paling berpeluang melangkah ke babak selanjutnya di turnamen sepak bola Piala Dunia. Demikian analisa pengamat bola dari kalangan disabilitas Nur Syarif Ramadan dalam wawancara sorotan berita dipandu Alfianus Baka.
1: Assalamualaikum, okay. Selamat pagi, salam olahraga, Syarif.
2: Pagi, Pak Alfian.
1: Baik, Syarif, Anda sudah mengikuti sejumlah pertandingan Piala Dunia, yes, 2026. Kita tahu bahwa, yes, 8 wakil Asia yang ada di dalamnya. Dari 8 wakil Asia ini, 2 berhasil meraih kemenangan, yaitu Korea Selatan salah satunya, kemudian 3 kekalahan begitu ya, dan juga ada hasil seri yang, yes, diraih. Nah, kalau Anda sendiri, menurut pandangan Anda, bagaimana menilai penampilan dari wakil-wakil Asia ini?
2: Ya, pertama, menjelang Piala Dunia, sebenarnya saya sudah cukup optimis dengan beberapa negara, khususnya Jepang dan Korea Selatan. Ya. Jepang karena pada saat kualifikasi luar biasa cara permainannya, dan beberapa uji coba terakhir itu mereka mengalahkan Islandia, Brasil, dan juga Inggris. Makanya saya optimis ketika ketemu Belanda mungkin mereka juga bisa menang, tapi hasilnya saya, yeah, yang mengejutkan itu permainannya Korea Selatan. Tapi memang ini saya nonton ini di match di kedua setelah Meksiko Afrika Selatan, yeah, mainnya juga menghibur, kita tidak mengantuk nonton mainnya, dan cukup mengejutkan karena mereka itu bobol terlebih dahulu oleh Ceko, tapi mereka bisa membalas,
1: yeah.
2: Jadi itu salah satu poin yang luar biasa, terutama pemain nomor punggung 6 itu Jong In Bing, yang di luar ekspektasi penampilannya bahkan lebih baik daripada kapten Song Hung Min, yang itu yang menurutku luar biasa, dan berharap nanti malam di pertandingan selanjutnya juga mereka bisa tampil lebih baik,
1: okay,
2: lagi.
1: Oke.
2: Yang mengejutkan itu juga,
1: nah, ya. Lanjut dulu, lanjut, silakan.
2: Yang mengejutkan Qatar dan Arab Saudi, yeah. Saya tidak respect terutama dengan tim-tim Timur Tengah, terutama karena saya masih tidak bisa move on dengan putaran keempat ketika dua negara Arab ini tiba-tiba ditunjuk jadi tuan rumah, yeah. Tapi penampilan mereka ketika pertama Qatar ketika menghadapi Swiss juga itu di luar dugaan, di mana mereka bisa menahan Swiss satu sama. Swiss, iya, satu sama. Arab Saudi juga luar biasa pertahanannya melawan Uruguay. Wah, ini juga luar biasa. Ini juga di luar ekspektasi. Kemudian Iran, saya itu berharap Iran bisa mengalahkan Selandia Baru. Peringkatnya lebih tinggi 21 berbanding Selandia Baru yang berada di bawah. Cuman beberapa situasi yang tidak ideal yang dihadapi oleh Iran sepertinya berpengaruh pada penampilan mereka, di mana mereka tidak bisa tinggal di Amerika Serikat, harus keluar masuk. Padahal dari materi pemain, menurutku mereka jauh lebih di atas lah dibanding Selandia Baru, tapi ya mereka bermain imbang 2-2, bahkan ada satu golnya Iran itu dianulir sepertinya karena offside.
1: Okay.
2: Australia juga mengejutkan, menghadapi Turki yang pemain-pemainnya kita tahu ada Arda Güler, kemudian ada beberapa lain yang bermain di level Eropa, tetapi dengan permainan pragmatis, low block, kemudian serangan baliknya yang luar biasa, akhirnya mereka bisa menang 2-0. Yang lain kayaknya kalah, ya, Jordan kalah, dan
1: kalah.
2: Ya, yang lain-lain juga. Baik. Ya, Uzbekistan juga, okay, kalah.
1: Bagaimana menurut pandangan Syarif sendiri untuk putaran, apakah wakil-wakil Asia ini akan ada yang mampu melangkah lebih jauh lagi untuk Piala?
2: Iya, kalau kita lihat di match day kedua nanti, yang agak berat mungkin karena Korea Selatan ketemu Meksiko, karena ini tuan rumah. Tapi saya yakin Korsel akan lolos karena lawan terakhirnya kan Afrika Selatan. Yang unik di Piala Dunia ini tuh ada 8 peringkat 3 terbaik yang mungkin lolos, tapi saya rasa Korea Selatan akan menempati peringkat kedua di bawah Meksiko. Saya yakin mereka akan lolos di putaran selanjutnya. Jepang juga saya yakin lolos. Lawan Jepang selanjutnya itu kan Pantai Gading ya, Pantai Gading dan Ekuador kalau nggak salah ya. Saya yakin juga mereka bisa berbicara modal yang dihasilkan dari melawan Belanda kemarin menurutku cukup positif dan bisa meningkatkan motivasi para pemain-pemain Jepang lain untuk lebih keluar menyerang nanti di dua partai terakhir. Australia juga akan lolos sih. Australia di beberapa gelaran Piala Dunia terakhir juga mereka sudah menang melawan Turki kemarin, yang menyulitkan mereka mungkin di grupnya, di grup D itu ketika ketemu Amerika, tapi ketika ketemu Paraguay saya yakin Australia juga bakal menang lagi. Jadi ya, saya yakin negara-negara ini yang mungkin akan banyak berbicara nanti di babak akan lolos ke babak
1: berikutnya. Siapa menurut pandangan Anda yang kira-kira dari 8 tim Asia ini yang akan paling jauh nanti melangkah di Piala Dunia?
2: Kalau dari mainnya, Korea Selatan, Korsel itu mengejutkan cara mainnya ya, menghibur. Korsel, Jepang, dan Australia sih, tiga negara ini sih menurutku yang akan melangkah lebih jauh. Tinggal bagaimana, karena Korsel itu sepertinya kalau misalnya mereka jadi runner-up masih akan ketemu dari grup B ya. Tapi saya belum periksa juga bagannya, tapi kemungkinan peluang Korsel untuk melangkah jauh lebih jauh menurutku lebih besar dengan cara main mereka yang menghibur dan tidak gampang menyerah ketika tertinggal lebih dulu. Itu okay. Luar biasa.
1: Apa bintang-bintang asal Asia yang berkompetisi di Eropa di Piala Dunia 2020 ini tampil cukup meyakinkan? Kita tahu Jepang ada Mitoma ya, kemudian di Korea Selatan ada pemain dari Bayern Munchen begitu. Kalau Anda sendiri lihat apakah mereka ini sudah tampil cukup menarik begitu, cukup apik di membela?
2: Sejauh ini karena yang mereka hadapi juga kan tim-tim Eropa, Korea Selatan kemarin ketemu Ceko dan Jepang ketemu Belanda, setidaknya mereka bisa membawa pengalaman mereka ketika bermain di Eropa ke ajang Piala Dunia ini, sehingga itu juga sangat-sangat berpengaruh dan mengangkatlah moral dari tim mereka ketika bersaing di grup mereka masing-masing. Jadi cukup positif lah apa yang mereka tampilkan sejauh ini.
1: Oke. Sarif, terima kasih banyak untuk analisanya bersama.
2: Sehat
1: selalu, sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Siap. Waalaikumsalam.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, langsung kami hadirkan pertandingan di momen Piala Dunia 2026 di fase grup B antara Kanada versus Qatar hadir untuk Anda.
2: Mahmud Abunada dan akhirnya memperbesar keunggulan.

menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Jadi ya, Pedro Miguel dari sisi kanan.

0: sepertinya bukan penalti. Ini justru hadiah tendangan bebas yang akan diberikan oleh Kanada.
1: Ya.

ada Derek serta ada Nicky Lerio yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Tampaknya sudah mengambil acang-acang Derek dan juga Ali Ahmed.

aku nada. Sudah bersiap-siap dia, mundur 2-3 langkah. Sudah lakukan tendang jauh saja. Sektor kiri pertahanan Kanada, terjadi duel seru di sana. Mampu juga saya sepuluh nilai Qatar, nomor punggung 3 Asim.

area pertandingan oleh Tajon, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. 3-0, 2-0 unggulan Kanada. Dan saat ini lemparan ke dalam Qatar dari sektor kanan pertahanan Kanada, Akram Afif sudah dilakukan kepada rekannya Yusuf tadi maksudnya, namun lebih dekat

ini mudah-mudahan sudah memberikan bola kepada pemain nomor punggung 4 Isaaye. Isaaye berikan kepada Pedro Miguel. Dan kali ini Pedro Miguel melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan back pass saja ke belakang kepada Isaaye. Dan saat ini Isaaye mundur saja, berikan lagi kepada Mahmud Abu Nada. Susah Mahmud Abu Nada hendak melakukan serangan karena dipepet terus oleh barisan striker dari Nada. Kali ini putar melalui Akram Afif. Akram Afif menyisir di sebelah kiri penyerangan mereka. Dan bola back pass lagi ke belakang, berikan kepada sang kapten, yaitu Asim Gaber. Asim Gaber berikan kepada Pedro Miguel. Lihat rekan-rekannya, dia bersabar. Pemain timnas Qatar tidak terburu-buru karena defisit satu pemain pada pagi hari ini. Dan bola kembali jatuh di kaki permainan timnas Kanada. Ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, beberapa kali timnas Kanada membombardir gawang dari timnas Qatar, namun barisan pertahanan dan juga kiper dari Qatar cukup terbilang sigap sehingga skor masih belum berubah di menit ke-39 ini, 2-0 untuk timnas Kanada. Ya, kali ini timnas Kanada lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kiri penyerangan mereka. Meliuk-liuk Ali Ahmed, 1-2 pemain membayang-bayangi kepada siapa bola diberikan. Berikan kepada Stephen, sang kapten. Berikan lagi kepada Luke, mundur lagi, berikan kepada Alistair Johnson. Alistair Johnson berikan kepada Hugh. Tahun

bebas ataupun tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abu Nada. Dan kali ini pendengar, sekali lagi timnas Qatar harus mengejar defisit ketertinggalan 2 gol dengan hanya berbekal 10 orang pemain. Oleh karena itu tadi pelatih Hulen Lopetegui menarik striker mereka yaitu Yusuf Abdurrizak digantikan dengan

timnas Kanada lewat John Alistair Johnson. Alistair Johnson nomor punggung 2 sudah melewati garis tengah, berikan kepada Tahun Buhanan. Tahun Buhanan kembali dia kepada Ismail Kone. 1-2

mendengar babak pertama sudah memasuki menit ke-42 52 detik. Saat ini tendangan sudut atau tendangan sepakan pojok diperoleh oleh Kanada dari sektor kiri sisi gawang Qatar. Evan sudah melakukan umpan ke mulut gawang di sudut tersebut pemain dari ada Luke, namun bisa dibendung oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik dibangun oleh anak-anak Qatar, namun tendangan dari kapten kesebelasan Qatar Walid Koki hanya keluar pertandingan. Dan sementara itu satu pemain dari Kanada tampak tadi meringis kesakitan ataupun masih tergeletak di area kotak penalti Qatar. Tepatnya nomor punggung 13 ada Derek tadi mendapat gangguan sepertinya dari pemain Qatar. Nomor punggung 5 di sana ada Jasim Gamer. Kita masih melihat apakah ini sebuah pelanggaran ataupun hanya benturan fisik dari kedua pemain. Saat ini Stephen, kapten kesebelasan dari Kanada, mencoba untuk berdialog dengan wasit Christian asal Chili. Dan tampaknya wasit Christian melanjutkan pertandingan. Kini lu umpan saja ke kiri kepada Ricky. Ricky meminta rekannya untuk mendekat, umpan kepada Stephen dari area sisi kanan serang. Ada di sana nomor punggung 17, Ajon.

dengan sekadar mendapatkan kesempatan 6 menit ya untuk menyamakan kedudukan. Dan kali ini ada Pedro Miguel. Pedro Miguel, kepada siapa bola diberikan? Kembali lagi

pemain timnas Kanada, namun bola hanya keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan saat ini timnas Kanada lewat sang pemain, yaitu nomor punggung 13, Derek Cornelius. Derek Cornelius membangun serangan, berikan kepada Ahmed Ali. Ahmed Ali menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Kanada.

Nico. Ya, Jonathan David tadi umpan mata.

pendengar, itu tadi serangan bertubi-tubi dari Kanada akhirnya berbuah gol sehingga kembali menambah koleksi dari Kanada menjadi 3-0. Saat ini menyisakan kurang dari 2 menit

0: terlebih dahulu. Bung Tovani, sejauh ini melihat bagaimana serangan-serangan dari Kanada ini cukup masif, cukup bertubi-tubi, apa catatan Anda?
1: Ya, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana barisan pertahanan Qatar mengantisipasi bola-bola muntah, karena 3 gol yang diciptakan oleh timnas Kanada sepenuhnya berawal dari bola liar yang sejatinya peluang pertama mampu digagalkan oleh Qatar, namun bola yang liar tidak bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan yang akhirnya malah dimanfaatkan oleh pemain Kanada untuk menjadi gol.

0: disambar pemain lawan ya, dan jadilah gol.
1: Iya. Dan kalau dilihat bagaimana performa Qatar kali ini dibandingkan pertandingan sebelumnya, nampaknya memang agak sedikit berbeda ya.
0: Ya, barisan pertahanan seolah-olah lengah, kehilangan fokusnya, ditambah dengan kartu merah yang diterima oleh Hamam Al-Amin, tentu menyulit, semakin membuat kondisi timnas Kanada

dengan stadion berkapasitas 54.000 yang penuh, tentu secara tidak langsung memberikan tekanan bagi timnas Qatar selaku tuan rumah, dan sebaliknya di timnas Kanada tentu kehadiran supporter yang memenuhi tribun menjadi motivasi tambahan, terlebih di pertandingan pertamanya timnas Kanada hanya mampu mendapatkan 1 poin saat menghadapi Bosnia, sehingga di pertandingan pagi hari waktu Indonesia Barat ini mereka mencoba untuk meraih poin-poin itu, dan sejauh berjalannya babak pertama apa yang telah dilakukan berjalan cukup manis, keunggulan 3-0 terbilang sangat besar dan rasanya sangat sulit untuk

lihat ada beberapa warna putih, supporter dengan baju gamis, supporter dari timnas Qatar yang juga tentunya

0: khusus Bu Tevani?
1: Ya, untuk Jonathan David ini kan selain nama besar dia sebagai striker Juventus, dia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Kanada dengan tambahan 2 gol menghadapi Qatar. Artinya sudah ada 41 gol yang diciptakan dari 79 penampilan. Itu merupakan catatan yang luar biasa yang bisa dicatatkan oleh Jonathan David. Sebaliknya di sisi Qatar, Edmilson Junior praktis sangat jarang mendapatkan bola, hanya dua, saya mencatat hanya dua momen dia mendapatkan bola, itu pun tidak lama.

tugasan pertahanan, walaupun tadi ada salah satu aksinya yang cukup membantu tim menyapu bola di garis gawang.

0: jadinya permainan ini nampak dominasi dari Kanada cukup kuat. Nah, di babak selanjutnya, 45 menit selanjutnya begitu ya, kira-kira apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Qatar untuk tetap bertahan, minimal tidak menambah gol dari Kanada begitu?
1: Ya, dengan kondisi persaingan dari grup B lainnya sebelum pertandingan ini, kita tahu Swiss bisa menang 4-1 melawan Bosnia, tentu melecut Kanada mencari pundi-pundi gol yang banyak di pertandingan ini, dan terbukti tekanan demi tekanan terus dilakukan yang bisa membuahkan gol. Sedangkan bagi Qatar, kembali lagi objektifnya hanya bertahan sembari mencoba peruntungan di lini depan dengan serangan balik. Tidak banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, pergantian pemain pun terbilang hanya bisa melakukan untuk penyegaran di barisan pertahanan, karena kita tahu bermain bertahan itu lebih melelahkan ketimbang menyerang. Jadi mau tidak mau penyegaran juga harus dilakukan oleh pelatih Julian Lopetegui agar timnas Qatar tidak kehilangan fokus yang memang sejauh ini pun belum

bicara tentang komposisi pemain, keberadaan pemain yang berkarir di luar negeri tentu memberikan dampak besar karena mereka tentu punya mentalitas yang kuat. Terbukti dari dua pemain yang mencetak 3 keseluruhan gol timnas Kanada di babak pertama, keduanya berkarir di luar negeri dan di liga top. Jonathan David kita tahu membela Juventus, sedangkan Gilarin yang usianya sudah tidak muda lagi 31 tahun masih merumput di Inggris bersama Southampton. Sebaliknya di timnas Qatar mereka hanya punya satu pemain yang berkarir di luar daratan Arab, yaitu Omam Al-Amin, tapi sayangnya di pertandingan babak pertama harus terkena kartu merah karena melakukan pelanggaran sebagai pemain terakhir dalam menggagalkan peluang Kanada. Dan untuk selanjutnya kan timnas Qatar mungkin akan sangat sulit untuk bisa meladeni permainan timnas Kanada. Mereka hanya bisa fokus

melalui serangan balik. Mungkin kalau bicara pemain yang ada di bangku cadangan yang bisa dimasukkan, ada Almus Ali, dia merupakan pencetak gol terbanyak timnas Qatar. Dengan kematangannya mungkin bisa menjadi solusi ketika timnas Qatar mendapatkan peluangan serangan balik.

0: tiga ini saja ya, tiga lini ini aja ya.
1: Ya, ditambah lagi kartu merah yang diterima oleh bek sayap kiri, akhirnya memaksa pelatih Julian Lopetegui mau tidak mau menumbalkan salah satu penyerangnya untuk menambah lubang yang ada di barisan pertahanan karena kartu merah yang diterima Amin. Tadi kita tahu Yusuf Abdul Rizak akhirnya yang harus ditumbalkan, diganti dengan pemain yang bertipikal bertahan, sehingga lini serang pun tersisa dua pemain seperti yang sudah saya singgung, Edmison Junior dan Akram Apip, sedangkan Akram Apip lebih aktif membantu pertahanan dan Edmison Junior seolah-olah ditinggal sendirian di depan.
0: Oke. Dan sebaliknya, kira-kira dengan sisa waktu yang ada, JC Mart akan membuat strategi apa nih buat Kanada?
1: Ya, dengan keunggulan 3-0 menarik untuk melihat babak pertama apa yang dilakukan JC Mart. Objektifnya apakah dia masih haus gol untuk nantinya, karena kita tahu pemenang besar di pertandingan lainnya juga membuat hitung-hitungan gol juga bisa berarti juga, cuma bisa jadi ada kemungkinan besar malah pemain-pemain yang sebelumnya bukan andalan bakal diturunkan dan menarik ditunggu pula Alphonso Davies, sang pemain bintang timnas Kanada, apakah akan mendapatkan kesempatan di pertandingan malam hari ini. Tentu pelatih juga akan melihat apakah kondisinya sudah memungkinkan untuk dia

dicetak oleh Kyle Larin, kemudian 2 gol lagi dicetak oleh Jonathan David. Dan pada kesempatan kali ini timnas Kanada menggeser untuk sementara waktu timnas Swiss di puncak klasemen sementara grup A Piala Dunia 2026. Ya, sudah bersiap-siap kedua kesebelasan. Timnas Kanada menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dengan kaos kaki hitam, sementara kontras dengan lawannya timnas Qatar menggunakan kostum berwarna putih, kaos kaki putih dan celana putih. Sudah kick off.

sepakan penjuru bagi timnas Kanada. Apakah ini menjadi peluang untuk terciptanya gol keempat maksud kami pada pagi hari ini? Ya, ada sang kapten dari timnas Kanada, Stephen Eustachio, yang akan

atau tidak terjadi penalti tadi, sempat terjadi ada klaim insiden handsball, sudah dilakukan. Bola disundul tadi, sayang sekali tidak ada yang menyambut, sayang sekali pendengar. Dan kali ini timnas Kanada kembali menguasai bola.

Qatar. Ya, dan tampaknya tadi ada sedikit insiden di lapangan. Apa yang terjadi? Ya, tampaknya rekan

0: dan juga tampak menenangkan.
1: Iya.
0: Kita melihat seperti Akram Afif ini mencoba menenangkan salah satu pemain dari Kanada.
1: Iya, benar. Kelihatannya ada dua insiden sekaligus ini, Bung Joko, ya, pada pagi hari ini.
0: Ya, tampaknya cukup serius ini.
1: Iya,
0: terakhir dialami oleh Ismail Kone, tapi iya, kita masih menantikan apakah tim medis ini menginstruksikan kepada seluruh juga pemain pengganti ataupun pemain yang berada di bench untuk membentuk sebuah lingkaran.
1: Iya. Ya.
0: Biasanya nih, Bung Taufan, ini tampaknya cedera serius nih, Kone ini. Kita lihat memang mendapat perawatan tim medis.
2: Ya, tadi yang terlihat Kone setelah mendapatkan benturan ada sedikit bengkokan di kakinya yang ya, dia pun mengalami kejutan sehingga langsung direspon oleh rekan-rekan timnas Kanada dengan ya, begitu marahnya karena pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Qatar Asim Madibo ini ya, cukup parah.
1: Madibo, ya,
2: cukup

0: saja di kita tahu di Piala Dunia 2026 ini VAR juga melakukan pengecekan di pelanggaran keras, tidak hanya gol, dan dengan pelanggaran yang dilakukan tentu possible red card, tapi kita masih tunggu keputusannya. Jika memang kartu merah harus dikembali keluar dari kantong wasit, tentu menjadi pertandingan yang sangat-sangat berat bagi Qatar, karena dengan 10 pemain pun mereka terus-menerus dikurung, tidak bisa berbuat banyak, apalagi jika nanti harus bermain dengan 9 pemain.
1: Ya, benar sekali Bung Papan, tampaknya wasit Christian asal Chili juga telah mengeluarkan kartu merah ataupun red card bagi pemain Qatar Asim Madibu setelah tadi melanggar salah satu pemain dari Kanada, Ismail Kone. Dan tampaknya memang Ismail Kone masih tampak mendapatkan perawatan dari tim medis di lapangan pertandingan. Sementara itu juga terjadi perdebatan di pinggir lapangan yang kami saksikan. Tampaknya beberapa pemain dari Kanada

0: tradisional seperti itu.
1: Ya, sebagai pemain yang berposisi gelandang bertahan, tentu inisiatif dia adalah menghentikan bola. Dia di momen tadi dia berusaha untuk memutus alur serangan yang sedang berusaha dibangun timnas Kanada dari sisi kiri serangan, namun sayang upayanya malah mengenai kaki yang akhirnya

0: revisi keputusannya menjadi kartu merah, dan Qatar pun harus bermain dengan 9 pemain di pertandingan babak kedua yang sejatinya baru berjalan ini, Bung Joko.
1: Ya, tidak mudah bagi Qatar harus kehilangan 2 pemainnya di pertandingan kali ini, hanya bermain dengan 9 pemain hingga memasuki hampir menit ke

0: Ismail Kone. Nah, sejumlah nama seperti Ismail Kone ini pasti dipastikan keluar cedera. Dari menurut Untapan, siapa nih pemain yang kira-kira bisa menggantikan posisi dari Kone?
1: Ya, Ismail Kone ini pemain Sassuolo dari Liga Italia, kita tahu merupakan gelandang. Tinggal bagaimana objektif dari pelatih Jesse Marsh, apakah dengan keunggulan dua pemain ini di skor 3-0 masih berniat untuk menambah pundi-pundi gol, maka pemain agresif yang bakal dimasukkan sebagai pengganti. Sebaliknya, jika memang sudah merasakan puas, maka hanya kemungkinan hanya melakukan penyegaran di lini tengah dengan memasukkan gelandang-gelandang lainnya yang saya rasa akan memberikan kesempatan kepada pemain muda.
2: Ya, tadi pendengar kami bisa melaporkan pandangan mata bahwa Ismail Kone tadi sudah ditarik keluar dan ditandu untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

adalah benturan keras tadi dengan pemain dari Asim Madibo dari nomor punggung 23, dan kali ini ada Saliba yang masuk menggantikan sosok dari Ismail Kone, dan bola kembali saat ini dimainkan. Timnas Kanada melakukan memulai permainan, dan kali ini tahun bukanan dari sisi kiri yang melayang, dia dibayangi oleh dua orang pemain, kepada yang perlu diberikan. Nah, sayang sekali bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, mundur dia kepada nomor punggung 4, Luke berikan kepada siapa. Saat ini kembali lagi umpan pendek kepada nomor punggung 16 Saliba yang baru saja masuk tadi, berikan kepada Stephen, umpan pendek lagi, Stephen dipotong tadi oleh para pemain Qatar, dan tadi Tahun Buchanan yang hendak berebut bola dengan timnas, pemain, salah satu pemain timnas Qatar tadi menarik baju ataupun kostum dari pemain timnas Qatar, dan wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Qatar. Dan ada lagi pergantian, pendengar, nomor

di Piala Dunia 2026 di mana wasit mengeluarkan dua kartu merah pada satu pertandingan. Ya, pendengar tadi sudah masuk nomor punggung 25 Al-Hasmi Al-Hussein menggantikan Akram Hafif. Kali ini tahun bukanan umpan tadi saja di asai sekali, bola lebih cepat berada di pelukan dari Mahmud Abu Nada. Ya, kembali Kanada gagal memperbesar keunggulan hingga memasuki menit ke-60 sudah 3-0 skor sementara, dan bola permainan kembali dimulai. Timnas Qatar bermaksud untuk membuang bola, disapu saja tadi. Kali ini kembali jatuh ke kaki para pemain Timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Richie Laria dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, hanya menghasilkan free kick saja, langsung dilakukan tendangan bebas kepada Stephen, berikan kepada nomor punggung Saliba, pemain baru, berikan kepada, kembali lagi kepada ada Jonathan David berikan kepada Saliba, kepada

Kanada, apakah ini akan mengancam dari pertahanan timnas Qatar? Stephen, kapten dari timnas Kanada, mengeksekusi

kepada ada Alistair Johnston. Alistair Johnston, berikan kepada Luke. Luke, berikan kepada tahun bukanan umpan tarik saja dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, kembali lagi berkali-kali blok dilakukan oleh para pemain dari timnas Qatar.

kiri dan wasit Christian memberikan hadiah tendangan bebas tampak yang bagi Kanada dari jarak kurang lebih 25 meter dari gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abunada. Sementara itu

dieksekusi oleh empat pemain yang lagi-lagi berdiri berembuk. Mereka siapakan yang akan lakukan tendangan ataupun menghadapi tendangan bebas ini. Sementara itu ada 4, 5 hingga 6 pemain Pagar Betis dari Qatar yang siap-siap memblok sepakan bebas. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Mahmud siap-siap dia menunduk, menginstruksikan rekannya untuk membentuk pagar betis. Kita masih menantikan. Tampaknya ada

0: ada untuk kembali menambah gol. Tadi tendangannya juga sempat membentur tiang, luar biasa.
1: Seperti yang Tuhan.
0: Indah sekali.
1: Saliba membuktikan walaupun usianya masih 22 tahun, pemain yang sedang naik daun berliga di Belgia sama Anderlecht ini membuktikan punya kualitas.

0: Piazza Marsini.
1: Ya, unggul dalam kedudukan, selain itu ditambah unggul jumlah pemain, membuat timnas Kanada bermain lebih santai, lebih sabar menunggu, karena Qatar sendiri bermain dengan menumpuk 9 pemain ya, tanpa seorang penyerang pun setelah Akram Abid ditarik keluar. Mereka full bertahan sehingga timnas Kanada yang sudah unggul besar pun tidak ingin terburu-buru daripada mengambil risiko memberikan peluang bagi Qatar mendapatkan serangan balik. Mereka lebih memilih memperbesar ball position sambil berharap mendapatkan peluang-peluang seperti tadi, ada kesempatan melalui bola mati yang bisa langsung dimaksimalkan menjadi gol keempat.
0: Ya, pertandingan kini kembali dimulai. Salibi pencetak gol keempat bagi Kanada, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Moise, tekanan dia, dorongkan saja bola.

nasib Kristian, menginstruksikan tendangan sudut harus kembali diulang dan kini dieksekusi oleh pemain nomor punggung 7 sang kapten dari Kanada, ada Stefan.

bersama dengan Johnstone, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Qatar. Namun kini Kanada kembali mengepung, di sana ada Moyes. Pemain belakang ini cukup apik tentunya untuk menjaga lini pertahanan dari Kanada. Hormung 22, di sana ada Ricky, tadi masuk umpan kepada

ataupun pertandingan siang menjelang sore hari waktu Kanada, untuk menjadi sebuah tontonan yang menarik, khususnya bagi tuan rumah setelah unggul 4-0.

0: menjadi tontonan yang menarik untuk Pak.
1: Ya, dengan dua tim yang sama-sama mengoleksi 4 poin, pertandingan terakhir nanti menarik untuk disimak apakah keduanya punya ambisi besar untuk mengamankan posisi juara grup atau sebaliknya memberikan peluang pada pemain-pemain yang masih minim menit bermain di dua pertandingan awal. Karena kita tahu Piala Dunia dengan peserta yang bertambah, jadwalnya pun lebih panjang dan pertandingan cukup padat yang harus dilalui, dan pelatih tentu tahu pemainnya harus menjaga kondisi fisik untuk setidaknya tiga pertandingan di fase grup.
2: Ya. Ya, pendengar, untuk kesempatan kali ini atau kemenangan sementara waktu 4-0 timnas Kanada

bisa, saya rasa pelatih Julian Lopetegui hanya bisa berharap keberuntungan tidak terjadi gol demi gol tambahan. Dan tentu pertandingan ketiga nanti juga tidak akan mudah, karena kita tahu di pertandingan ini dua pemain andalan timnas Qatar harus mendapatkan kartu merah yang artinya mesti absen saat Qatar menghadapi pertandingan hidup mati di pertandingan terakhirnya fase grup di grup B menghadapi Bosnia nanti.

ada dua pemain yang dimasukkan tadi oleh Hesse March, yaitu yang pertama adalah Jakob Schaffelberg nomor punggung 14 dan juga ada Nico Sigur. Dan kali ini pendengar, permainan sudah kembali dimulai dan terjadi insiden kembali.

Qatar dan akhirnya hanya menghasilkan mahkota Bundada tadi, meninju tadi. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada, ya sudah dendam jauh di mengancam bola. Ah, sayang sekali bola tadi berhasil kembali disapu oleh para pemain Qatar.

timnas Qatar yang justru babak kedua hingga menit 80 ini bermain dengan 9 pemain setelah tadi 2 pemain dari Qatar harus diusir wasit akibat ke kartu merah. Dan saat ini Kanada masih terus mengepung dari sisi kanan serang dari Kanada. Sana ada pemain nomor punggung 25, ada Moyes, umpan saja ke depan, pendek saja lagi kepada Jacob David, kembalikan lagi kepada Moyes ke kanan nomor punggung 15 pada rekannya. Ada Stephen, sang kapten kesebelasan, umpan pendek-pendek saja mereka di area luar kotak penalti atau berjarak sekitar 200 meter. Dan ada Jacob

Saat ini Kanada masih unggul 5-0. Tentu pertandingan pada pagi waktu Indonesia Barat cukup melelahkan tentunya bagi pemain Qatar, karena setelah kehilangan dua pemainnya setelah diusir wasit akibat kartu merah,